Tommy menghormati putusan majelis hakim dalam kasus tersebut. Namun pihaknya menilai perbuatan menghasut tidak cukup hanya dibuktikan dari unggahan atau pernyataan, tetapi harus menimbulkan kerugian nyata dan hubungan antara unggahan Tommy dengan tindakan yang terjadi. Kendati diganjar pidana, terdakwa Tommy Wiria menyatakan akan melanjutkan kegiatan advokasi setelah kembali ke masyarakat. Ia menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Atas putusan tersebut, jaksa maupun terdakwa Tommy menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari untuk jaksa maupun terdakwa untuk melakukan langkah hukum lanjutan atau tidak. Demikian Kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
1: Apa ini? Beli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh, lo. Turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Hai, gerak rayu para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Balinge, mulai-mulai sarung titiang raka rayu, dayu ari, kentangnya nyarangi raka rayu, Reng FM 106,4 MHz. Niki kanton reng program acara duwe rahajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Hai, gerak rayu duwani mangke sampung ranyi reng lenggala jam kutus, kentangnya malih aturan titiang rahajeng selamat pagi dan semangat pagi. Hai, gerak rayu reng DJ pada berkenan Astung Kare, tetap semangatnya terjaga, nyantos pupur weje bos, kentengnya pakarian duwe sarang sami, ring suang-suang nenten, wenten kapian napi ke mantan ya taler, napi wastane tetap dilancarkan margi antar, nyantos pupur. Ainge rakerai, ringgalah makin kantun tersisa lagi 1 jam ke mantan ge. Titianya rakerai, antu interaktif niki ring ambar ngemausa ngeninin inde ke buah favorit rakerai sarang sami timun suri utawi timun guling ge. Tapi jujur ya rakerai, yang titian mireng ring namanya kantun ge timun suri, cantik sekali namanya ya. Ainge pantesan saja di dalamnya juga cantik ge, napi malih ring dagingnya ne, napi wasni dari segi warna dumun kayak di bawah situ yang wow, putih kekuningan dengan tekstur yang sangat amat empuk ya taler niki, napi didampingi juga dengan bijinya napi wastane yang kuning ke orenan kentennya lang nike yang menawarkan rasa yang manis kayak di dayu asik. Ayo bagi-bagi sarang sami presiden terhibur taler presiden menambah wawasan kawentenan timun suri tawi timun guling ya. Iya mungkin akarai uning kentengnya kenapa ring Bali niki disebut timun guling ya. Dewi juga penasaran mungkin akarai sana uning ya, apa bisa aja cocok logi karena bentuknya seperti galang guling gitu. Bisa saja ya tenkan api nika wantangin kegonjakan ke mantan taler titan jagi nyobeang kede informasi kentengnya napi wastane ngeninit indik timun guling puniki. Ainge rakerai, yening rakerai niki napi wastane seneng sarang timun guling kenten nge kudang-kudang fakta menarik niki presiden rakerai pirengang ya. Jadi timun suri sarang timun biasa niki pasti kesampun melianan ya, walaupun dari segi bentuk ya napi wastane niki beda varietas tala timun suri rakerai bisa dimakan langsung kenten nge. Jadi rakerai sane nenten kayun ribet ya, nenten kayun napi wastane stane ya huru hara lagi kenten nge. Niki bisa dikonsumsi secara langsung kemohon ingat ya, dibersihkan ya, dicuci bersih dumun wawu preside ke ajang kenten nge. Langsung niki rakerai napi wastane yang paling sering dimanfaatkan ke pasti ke sampun ring dagingnya ya, bisa biasanya dikerok ataupun dipotong-potong dumun lalu dicampur dengan bahan lainnya ya ning keolah kenten nge. Kadi ke pernikahan Pak Mang Pandu di wawu preside dadas rujak niki informasi yang menarik pisannya dua ring tiang nenten manggihin sih niki ring timun guling niki pasti di dadas rujak tapi malih rujaknya nih mebase tapi wastane rujak campur ten rujak campur ya tapi wastane bumbunya niki bumbu gula Bali daging lunak kenten nge ya. Tora kerai sampenanin mencoba pun api rasanya kentenan makin durus ngeranjing ring WhatsApp. Oh iya WhatsAppnya juga ketinggalan ternyata dari tadi sudah banyak yang mengikuti tapi monitor ya. Sapa-sapa dulu ah. Niki wonten yang Sri kekeran nggih rahajang semang dayuri cantik asik ya niang nyarengin napi makin topik ni dayu nia tu dayu niang wawu rauh ring jabe makin niang ke jabe karang lansia. Walah wih pagi-pagi sudah produktif ya ngalah-ngalahin dayu aja niki niang. Topiknya ni timun guling niang Sri cantik ampun ke numas timun guling utawi melah niki nggih timun gulingnya ane. Mantan iki wenten Pak Ian Arye nggih Tegalalang cerah gati tuh dayu asik hayam uruk juga cerah-cerah sekali. Engge mantan iki wenten ah tante Jerman lagi duang mepantun Mang Pandu sekali lagi tanda seru pangklu. Engge tante ini tiang paling jegek kering payang. Engge ini penapin nunas kedek timun gulengan ini dados ini. Nah, talon niki wonten Aji Mia selalu laporan seperti biasa menggunakan video ya. Sukses semua sampun monitor Aji Mia ring Bang Li. Ngiring rekrai sane presiden nyarangin ngungkat titik yang ring mesawat telepon 0361223361 mau sang ring timun suri utawi timun guling. Oke, selamat pagi Om Swastiastu.
1: Selamat pagi, Om Swastiastu, dan juga cantik.
0: Inge Titiang, Nini Hayuna ya?
1: Inge.
0: Oh, inge, punapi gatre Nini Hayuna cantik. Kenapa?
1: Titiang, becek-becek, tuh dayu
0: oh,
1: astengkare.
0: Astengkare.
1: Dayu punapi telur niki.
0: Titiang kena nih kan ini, suksema. Napi aktivitas dua mangken.
1: Ya gini ki, maturan.
0: Maturan, oh alah.
1: Demogi serasa kena tuh dayu.
0: Astengkare, nikah sama bukan nikah tunas. Yang mahal tiada duanya ya. Sehat.
1: Kesehatan.
0: Betul sekali Nini Ayuna. Penapi yang cuaca Rika?
1: Riki cerah gorong ada juga.
0: Oh cerah.
1: Cerah Niki sampun nih dong. Menagam pun Niki yang boleh berjemur doa wuki.
0: Oh iya? Oh sudah keluar keringat kah? Sampun.
1: Ampun anget-anget Niki.
0: Ampun anget ya. Bi rutin berarti Niki berjemur setiap pagi.
1: Iya sampun wenten galah. Berjemur wenten agak kerode tenten.
0: Nah iya. Disesuaikan saja. Yang penting tubuh Niki tetap bergerak Nini Ayuna.
1: Iya sesuaikan dengan sikon.
0: Asik sikon
1: kondisi
0: mantap pol ingin ini Ayuna Rika wenten ke timun guling tapi timun suri
1: wenten tuh
0: wenten ampunan nih Kang nih pasar wenten maksudnya ring kentennya pekubon yang ini ya.
1: Oh. Jauh ya tiang memulau kenten tuh dayu.
0: Oh ten memulau. Oh kenten kemauan sering nu mas.
1: Nih, yang ampuro niki, yang nanam ampuro di tiang yang tenang, yang tenang nih wangi.
0: Tenang.
1: Yang numas sering tuh.
0: Oh, kenapa bisa sering numas?
1: Enak nih kan begitu manis, oh. Sange, pokoknya kenten tuh.
0: Pas mantan ya, ring cangkem ya.
1: Nih, kalau semangka kadang-kadang manisnya nyer.
0: Manis nyer kenten, terlalu manis nih. Mungkin nih. Oh, berarti lebih prefer ke napi wastane timun suri ketimbang nih. Semangka.
1: Nih, yang baunya juga seneng nih ke tuh.
0: Ah, gimana baunya Kak Dini, Nini nah, Ayuna?
1: Pokoknya enak nih ke baunya, tiang seneng nih ke.
0: Masa? Oh. Tapi saat kalian ngajangnya dipisahkan sama bijinya, ring kentannya, timun guling.
1: Yang tunas langsung bijinya tuh.
0: Oh, kenten. Tapi
1: dados tunas bijinya.
0: Awas mentenya. Dados, dados. Kenten nih, siro nih kanten dados. Aman, aman nih ke di
1: tim. Di perut nih. Kan panjang nih.
0: Dados tanam-tanaman lah, pragat, ampun. Oh, biasanya dikonsumsi langsung nih, Ayuna.
1: Iya, dikonsumsi langsung. Tak patah salah sekali Pak Man Pandu, wawu kedar tuh, anget ruja.
0: Masa? Waduh.
1: Ini kompon bumbunya, niko daging gula merah, asam, terasi.
0: Oh, apa dayu yang ketinggalan oh, ya? Dayu okay. Tenuning loh.
1: Titiang yang titiang rebus, titiang demun tuh.
0: Napi ya, timun gulingnya?
1: Kalau niko kental encer gigi sih, kompon disiram di atasnya langsung tunas.
0: Oh, alah.
1: Enak tuh, coba ya nyampe yang sekarang.

0: Kentan, wah enak berarti ya.
1: Enak tuh, coba aja nyimpen yang agak terus ya sekali.
0: Oke, Nini Ayuna pasti yang coba sama ibu ya.
1: Nyarakan mantep.
0: Iya, yang penting boleh.
1: Wau pirang sisi yang masuk Nindi cantik.
0: Betul.
1: Coba kita kenal masuk Nindi. Nini Ita pun enggak tuh.
0: Nini, Shira?
1: Nini Ita.
0: Oh, dereng.
1: Enggak Nini, main dirang pun tirang sisi yang awu langa-langa tuh, sisi yang ke kamar mandi.
0: Dan kau napi, pasti kesampun sibuk, rodik pagi-pagi.
1: Janbah, grup Dubai ring nunggah sarangan tuh dayu hari.
0: Ring.
1: Demogi rame pagi-pagi nih.
0: Sarang sarang.
1: Sampun.
0: Dereng taler.
1: Nih, Bu Eka mungga, Nini Jerman, Nini Santa mungga, nge. Kita sarang sami dong, nge.
0: Sarang sarang.
1: Nih, demogi serato kena. Yang
0: suara
1: bareng balak kualian
0: dong deh
1: yang pamit om santi
0: inggi susama banget nih kini nih Ayuna sampai nyarengin ya tabanan pride lagi inggi susama sampai informasinya sama juga kadi Pak Mampandu ya ternyata bisa diolah nih kini ya nih ampun met ya pengen yang asam-asam manis seger kenten nge dados nih kini kalau dados rujak diolah sampai ke sobia nih kini caranya bikin kenten nge ring bumbunya biasanya direbus kadi Nini Ayuna ya Niki selera masing-masing ya sukses man Nini Ayuna kadi yang sanekan makin ring ungkur Nini Ayuna sirasannya presiden nyarangin diurus ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 ayo nge om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Om swastiastu. Ica kan
2: pun napi je katran itu mun
0: ah titiang je kena ni ke
2: ya tu astung karo becik becik ngelantur
0: astung karo Pak Yanti yang pun napi
2: tiang talar mun nanang cino
0: nau nanang cino ence ence ta pun ampun megelut jak timun guling ya.
2: Aku yang nak senang, aku pun masa nang nak entah neko. Makin ten wenten panggil timun guling itu dah.
0: Masa?
2: Ngirim bukan menguai ten wenten neko.
0: Oh, berarti belum merata ya persebarannya ya?
2: Yang demen ane agak lepuh-lepuh neko.
0: Nih, teksturnya nih yang pun kenten belek neko nih.
2: Mantap
0: nih, mantapnya, mantapnya kenapa?
2: Pengen ngisi halang bedak.
0: Oh, kenten. Inggi jakti karena terlalu banyak air ya.
2: Inggi senang mewadut sebenang kenten.
0: Tis benang ya, oh kenten. Sira paling seringin umas kenten timun guling ah. Nika tuh ge ah.
2: Tuge tiang aja, kalau dia nggak nampun wenten beliang bosi adung deh nyangklung yang kenten.
0: Bisa aja kenten.
2: Wenten masih agak nyangklung wenten. Penjelantang doyan.
0: Jakti. Tapi Pak Yan Arba uning ten kenapa disebut timun guling Pak Yan?
2: Minam lah anunya asalnya bentuknya cara galang guling.
0: Nah, gitu. Berarti cocok logi kita sama. Patah nih ki Pak Yan. Timun guling.
2: Iya aja. Malahnya cara galang guling timun guling.
0: Timun guling. Jakti ya jakti.
2: Kentan maupun ulah haluh ngenang alam.
0: Kentan ya yang penting nika akeh sana tapi senengnya ne nyenengin kentan timun gulingnya.
2: Iya dia nak senang dia sun jek colek yang wiyah serotawio dah dos nika.
0: Oh bisa.
2: Iya ne agak kentan kita.
0: Sementara.
2: Nggih.
0: Pun api menasane tetap je manis nih sementara nih ke Pak Yan.
2: Tetap je nih kau nak meraking kecap manis nih kau nggih.
0: Ring ados di wau pirang tiang wentan ane pahit nih ke kantannya bijinya ya.
2: Nggih wentan ane pahit. Pun api je menap nih kau mulai uli awal nih pahit kita nuning dah jago wentan jadi pahit nih kau nggih.
0: Kenten.
2: Ya, wentan kita nak demen kita pahit tapi yang ubat dan uning ini jadi yang dan dia senang nanti pun guling ini pahit.
0: Saya pahit nge, dia ngarang ini pahit.
2: Jadi yang nak demen manis-manis, tapi mesti makan nyam dagang.
0: Abe, berajani lah.

0: Langsung tuh tunas nomor tuh ge. Aing ge Pak Ian.
1: Yang beli iklan di
0: asik
1: sampai di
0: cakep Ben ada
1: beli lang pan tu aku bilang beli iklan di pekan wang ayo beli wani di pekan belaki yo
0: cakep
1: ada wadi sumanang sayo beli mulo muani tangguh
0: asik tangguh coba edeng otot
1: kuatnya beli nak anu siap kerja.
0: Ah siap kerja, pekerja keras. Waduh.
1: Pekerja keras.
0: Nih kesannya sampun keras lah.
1: Sun dingin pokoknya tetap gaspul.
0: Ah gaspul, tanpa mundur.
1: Demi anak istri dan cucu.
0: Asik. Betul sekali petuah orang tua kita.
1: Yang subuh masanya mungkin ampun umur-umur sedang sekarang magai jek magai
0: tapi patutnya ambil karyane selagi penten bayu
1: 60-an ampun meltiwaseng bayu nge sing tadi sing ngin ben gua kena gedeanan kede kena bayu kena kudiang pahkan subuh negak gede congos
0: seporsinya saja sepatutnya mantan inge
1: pokoknya segar gitu nas dumun
0: betul sekali.
1: Niko na aneh utamau.
0: Utamau. Betul sekali.
1: Oh Niki, tidayu Nini Ita.
0: Ah Nini Ita titiange inge, gak jantos gini nih.
1: Pokoknya nih segar gini, ya pun segar cek. Sedang cek ngiyun nang modal cek jalan.
0: Mudiang idang Nika, napi cek ayuna boleh.
1: Melali-lali cek demen masih segar bayu
0: gitu. Betul sekali inge Pak Ian.
1: Kita nak sengitung nak lacur nak sugih nak konyang berpukul rata.
0: Asik. Patetisan.
1: Inge suk semua tu uniki kak daus yang nyolek.
0: Halo ngiring.
1: Untuk keboiwo dalam bunga Mbah Indira yang buat EKBB buat Jerman
0: Inge suk semua Pak Ian. Sarang-sarang.
1: Om santi.
0: Oh. Inge Pak Ian Arba Titiang Sake Widang Kapal Sampo Nyarengin Rak Raim. Inge ternyata sami ya. Secara umum Niki make sanes seneng sarang timun suri utawi timun guling nge. Nih oh Niki Nini Hayina lucu ya. Apakah bisa aman Niki di namanya saya konsumsi sarang bijinya? aman Niki Nini nge. Tapi wasannya ring biji timun guling Nika presiden talar Niki wenten manfaatnya nih ini kenten wenten ring sumber airnya kenten ring timun guling ini kayak akan airnya sani presiden ngebantu ya ini membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi talar wenten ini ke kandungan seratnya neng ya membantu melancarkan pencernaan dan mencegah semelit kadi pernikahan Pak Ian Arbeng kenten ya ngawena tes niki ring wado talar niki pinakan nutrisi yang sehat nih duaning mengandung antioksidan mineral miwah lemak sani becek mangda presiden berguna bagi tubuh. Aing ngarak karaya mah aja pas lanturan titiang nyoba informasi ring timun suri utawi timun guling kenten ge. Utawi nakarai boleh tiang-tiang kasih PR ya. Sederung ranya mah aja bos, sira uning ngalian ring timun guling ada nama lainnya kenten ge. Ring kawentenan timun suri puniki. Sare mangkin ngiring mesanakan dumun pacang ke aturan tembang niki wenten tembangnya ne saking beli widi-widiana rakarai boye guyu-guyu.

0: cobek atau ulekan atau lemper. Cobek, ulekan atau lemper terbuat dari tanah liat, semen atau batu. Alat ini biasanya digunakan untuk mengulek atau menghaluskan bumbu dapur seperti bawang merah atau bawang putih, merica, lada, rempah-rempah atau cabai. Dengan menggunakan alat ini, membuat cita rasa atau aroma bumbu lebih terasa dibandingkan bila dihaluskan dengan menggunakan blender. Cobek masih menjadi alat dapur tradisional yang dicari dan dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, cobek juga sering dijumpai pada pedagang bebek goreng yang biasanya mahal di pinggir jalan untuk membuat sambal terasi sebagai pelengkap untuk menyantap bebek goreng.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngerakerai, sering makin lantur dan titiang malih nge, hantu nyara ngerakerai, niki kantun ring program acara Rajeng Bali informasi talur tembang-tembang nge. Mugi-mugi kantun niki rakerai, sane monitor saran titiang, durus makin cek cok, mikirin WhatsApp kenten nge. Tapi wasalnya jaga sapu titiang, sane dereng absen. Ingin rakerai sana mangkir iki pacang aturan titiang informasinya nih kenten guys rakerai makai sana seneng nah mangkir pantan kecolongan kenten nih tatkala numas tawi milih-milih timun suri tawi timun guling nah niki wenten kudang-kudang tips sana presiden aturan titiang rakerai nah sana ka pertama rakerai nih perhatikan kondisi kulit nih pilihlah buah sana secara umum masih baik pasti kesempatan tidak banyak bagian sana rusak penyok-penyok ataupun memar ya mantur wenten niki hindari yang sudah terlihat busuk pastikan sampun napi wasane ngenah pisan nih ke kenten ge kelihatan sekali yang mana sudah terlihat busuk kenten ge taler jangan hanya mengandalkan ukuran kenten ge yang timun suri besar belum tentu otomatis lebih manis ataupun lebih enak nah taler wenten aromanya kocap ya mungkin bisa rakerai yang indera penciumannya tajam nah mungkin bisa di napi wasane menjadi salah satu cara memilih timun suri sane becek kenten. Dan juga rakerai sane seneng praktis biasanya suka tapi wastane seneng saya numas sane sampun jadi utawi yang sudah dipotong-potong nika harus dihati-hati nge. Ring FDA menyarankan buah potong nika mudah rusak juga tapi wastane tolong disimpan dalam kondisi yang dingin kenten nge rakerai jangan dibiarkan kena udara langsung nge. Ainge ngadiwanta sapun nika titiang matur ke wentenan niki tips memilih timun suri sane makin kan kanton niki galahnya nih kerang aku malih 5 menitan ya niki wenten sane presiden nyariin titiang durus keranjing mangkir ring pesawat telepon 0361223361 mau sang ring timun suri ingge halo om swastiastu
1: om swastiastu
0: hai ibuku BK yang cantik hai
1: makanya umur selalu di luar kanang
0: oke enten artinya nyari sinyal dulu
1: eh ngeplok gitu
0: aduh alon-alon
1: angkin mau ya
0: angkin ampun di kandang ya
1: ampun di kandang pun api katra dayu hari
0: hati tiang kenak
1: Ibu Jerman nyarangin tuh.
0: Ah, jangan diajak. Kasihan deh.
1: Mau soalnya dan masuk ya. Aku nggak berani. Aku koneti yang nggak berani.
0: Aku nggak berani.
1: Masa tuh. Emang begitu. Oke. Aku gitu.
0: Karena kan kita kaya bahasa. Tetangga
1: nyarangin selatri.
0: Halo.
1: Tetangga. Nak penasaran sarang dayu hari nih.
0: Adio.
1: Bu Eka, nak mungkin dayu hari walet.
0: Aman-aman jari klingkeng.
1: Jero Chandra nyarangin rajang gue jero. Topiknya niki timun guling atau timun suri.
0: Iya, timun
1: nah,
0: suri.
1: Nak mau sama wentan mati suri, tapi mati suri nih kong eh.
0: Ah, Bu Eka udah pernah.
1: Belum. Ayo kita nyoba ya loh.
0: Kok ngajak-ngajak? Dayu gak mau. Dayu masih pengen jinah Bu Eka.
1: Nge Niki Bu Mandalem Bono. Nak dijon yang milu nenek-nenek.
0: Nah, Bono
1: timun guling memang ring Bali harang wentan atuh nge.
0: Harang ya.
1: Nah tiang makin nanya mungkin Dayu Ari uning Niki. Kalau timun guling dibilang bahasa Indonesianya timun suri. Kalau semangka tetap buah semangka
0: tetap
1: bahasa Indonesianya semangka bahasa Balinya semangko
0: nah ini kan dialek namanya tola tolong kok tolong lagi Tuhan tolong maksudnya tolong ah Bu Eka
1: kan timun guling jakti titi yang nggak senang seler nunas itu nah ini awal-awalnya seperti nggak ada bau durian niko tunge
0: emang iya
1: titi yang rumun ring dan pasar di pasar Badung rumun dereng dan pasar Kumosari jeruepa nyarengin rahajang bu jeru
0: ring
1: pun kenten bau ngada bau durian tuh nekep cunguh dia ngatu
0: tenilang tuh cunguh ha
1: malah di bawah sempen ngada bau timun guling malah nyeleng bone
0: ada terus kenten
1: ampun suwe-suwe tapi ye jan. Niko arang-arang wenten atau ngiring balinge.
0: Betul.
1: Tapi mau musim-musim menawi nge.
0: Bisa saja. Patah kadi semangka masih Niko.
1: Sekadi semangka kan satu tiap hari wenten mungkin atau.
0: Masa ya?
1: Iya, kayak melon Niko mungkin tiap hari wenten.
0: Oh, kayak enten.
1: Aneh arang wenten sentul loh.
0: Kede ini Kang sentul yang ken Niko.
1: Sentul Boni ngetiban cepok wenten. Sentul bahkan menghilang dari jagat Bali ini asane sentul itu.
0: Nah, nggih, cangkemnya biasain aja.
1: Niko sampun atuh nggih. Heeh. Nggih, mangken neng ndek timun guling utawi timun suri niko memang ring Bali arang, dan nuning ring daerah
0: luar ya.
1: Betul. Dua nang niki ring Bali asane wenten mesin pertanian timun guling sumangke nanging arang wenten ring Bali kenten.
0: Kenten.
1: Asane ngenem bulan cepok dan manging ndak nak ngadol timun guling itu.
0: Iya, artinya tidak setiap hari bisa ready ya.
1: Nggih, niko sampun makane mangken ya arang asane wenten timun guling. Nyak ben wau-wau yen pas lodoh nyem ya tunge.
0: Nyem.
1: Pang pas-pas menasak agege, matang agege, kan antuk matah agege.
0: Soalnya kentennya teksturnya juga niki sangat riskan ya. Tapi tapi wastane pencet abadi ampun benyean gede.
1: Ampun benye. Niko ampun yang bebas kok matangan antuk nge. Rasanya pun tidak enak. Angin api niko becek nge. Niki deh mas Panyul nyaran kok saking blabatuh. Niki beakeh kemeton menetor.
0: Nge senang berarti sarang timun guling.
1: Oh niki dadong sudiah. Salar dong aku ke studio dawak niki.
0: Tapi bu Eka tapi wastane nanen ten olahan timun guling dari wau kan wenten rujaknya mungkin angena yang segar-segar
1: sayur sarang wenten dunge.
0: Mah iya.
1: Nggih, angen sayur sarang waluh niko tuh.
0: Oke, okay, enten. Sayur napi man.
1: Angen sayur bening niko.
0: Sayur bening. Berarti neng anggenan nani mentah manten ya?
1: Iya, ten begitu mentah.
0: Sementara juga.
1: Wau ngemel niko tapi.
0: Oh.
1: Enak dalam niko dicampur dengan waluh. Oh, atau benang pun waluh.
0: Labu,
1: waluh ampun bas muda, ampun bas moyah.
0: Ampun bas waya.
1: Cek nih ke, angin sayur bening.
0: Oh, Bu Eka tahu dari mana bisa dijadikan?
1: Pernah yang nunas, kita gitu, siro kadang ngen pidam ya. Pernah yang nunas tuh.
0: Okay,
1: kita kan dia yang uning-uningan.
0: Betul, aduh. Betul Nika sampun. Oh, yeah. Tapi tetap dari bumbu juga sama, tidak ada yang
1: bumbu
0: maksudnya.
1: Biasa, bumbu bumbu Bali dipakai. Tapi kalau bumbu Balinya dominannya bawang merah, bawang putihnya.
0: Bawang putihnya.
1: Kalau rempah-rempahnya agak kurangi dikit.
0: Agak kurangi.
1: Kalau Niko bang buket saja nih jelek nasane tuh ceroboreh ya tuh.
0: Oh kenten.
1: Kenten gitu nge. Niko ngenenang ini timun guling aku mahin dira sana pertama. Ini ayu nasane sih lagi.
0: Iya wenten taler nih kini.
1: Bang Pandu ampun.
0: Ampun. Ampun pelakat megending. Ampun juga.
1: Wih ampun ya. Wih halen punya konyanti anak mau banter.
0: Tante Jerman kan dari makannya nih tuh nih pedalam tiang bener nyolek-nyolek. Cuma gak tahu siapa yang masuk.
1: Nah, Niko sampun nak demen nyolek bangkiang
0: gitu. Demen jo nyolek-nyolek, demen ngintip, demen nyolek megedang kejang demen noh.
1: Maksudnya uning dari wari tu. Ya nampun nyolek bangkiang pang kemo lakun kenyang bangkiang
0: nah, gitu. Benar ya bengkok bangkiang dia. Ada inge Bu Eka.
1: Ya Allah niki semeton sarang sami niko wantah mojogonya aring ambareng.
0: Betul sarang sami.
1: Kak Mangku sedani kantun galah haturna mangkin mungah kak. Mugi ke kak tersibuk nge. Nge dayu hari raja ngemat yang suadarmo suk semua galah katur meniko kawentan natu.
0: Pacar
1: pada sutir tering lemongan niki sato nyarang butut gendri taler ring balerurung niki nge semeton tiang sarang sami. Suk semua dayu hari.
0: Sarang-sarang.
1: Terus yang pamit Om Santi Om.
0: Inggih, sama banget niki informasinya nih saking Bu EKBB sampun nyarengin nggih. Inggih rakarai kadi pernikahan Bu EKBB ternyata bisa juga niki kena dosang sayur kentering kesarengin walau utawi labu ya dan niki pun tidak yang terlalu matang kenteng nggih. Tapi wastane durung sane lebeng niki ten niki kan niki angin agak muda ternyata ya. Dan juga niki biasanya diolah dados tapi wastane sayur bening kocap nggih. Susu banget iki Bu sampun nyarengin ngomong malih niki informasinya nih. Taler rakaraisan Liana niki susu banget sampun nyarengin taler inggalah makin nggih Titiang. Lah niki bentar ning WhatsApp ya, masih ada yang bergabung ternyata. Nah niki sira nggih ten wenten pesengane Asasiastu dari tiang penggemar RRI. Tiang niki Pan Malen saking Rejase. Wow, Pan Malen tiang seneng timun guling suksema nggih sareng-sareng. Iya, ternyata semampir semua niki seneng sareng timun guling tawi timun suri kenten nggih ring bahasa Indonesia. Kira-kira menten saneten demen nah niki mungkin bisa saja ya saneten demen minap napi wastane karena apanya mungkin bisa sharing ya ngiring ring WhatsApp durus niki ngranjih ring 089 570 0324 5505. Ah Tante Jerman, waduh pang seru, tanda seru pengklu. Anda Kang Yang Nini Jerman Titiangan nentang presiden munggah dua nih sampun gala niki jaga aturan Titiang malih ciki mantan niki untuk informasinya nih tips makin nih kira-kira napi wastane yang harus diperhatikan ketika rakerai sampun mau dua buah timun guling jadi mana presiden sehat aman niki untuk kekonsumsi rakerai yang sampun memotong atau membelah timun guling nah durus niki langsung dimasukkan ke wadah kenten nih ke wadah bersih dan tertutup nah simpan di lemari pendingin sampunang napi wastane dibiarkan terlalu lama niki pada suhu ruang kenten nih durus nganggen alat makan atau pisau yang bersih dan niki ring FDA kenten nih rakerai napi wastane merekomendasikan produk yang segar nike yang mudah rusak disimpan dalam lemari pendingin sekitar 4 derajat Celcius ataupun lebih rendah. Ainge rakerai kadia sampun ike titiang matur nyarengin rakerai ring interaktif rahinani mangken suksema banget sampun nyarengin kenten nge meramaikan ring udara ring ambare mausa ring timun suri utawi timun guling nge kira langkung ledangan pisan kenten nge mogi-mogi presiden mepikan wasami taler titiang lunas genggerene pengampura peprade wenten atur titiang sanen enten manut ring kayun. Ah taler niki wenten ka Angga juga niki tidak ketinggalan nyarengin rajeng semeng rajeng tugas mogi Rahayu taler ring perempat tapi wasannya Denpasar bersatu nge nge susama banget niki Kak Angga taler maju pas sampun lali rakerai nyarengin ring tapi wasannya obrolan komunitas makin preside kesarin oleh KPAD Provinsi Bali sani makin ngirim sana kandungu niki dua ning wenten sani jagi ngelintang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi. Penyediaan ruang positif bagi remaja melakukan melalui kegiatan kompetisi dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kreativitas, bakat, serta kapasitas generasi muda. Ketua Forum Jenderik Kabupaten Gianyar, Niputu Dita Maeswari Putri, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, melalui kompetisi yang bersifat edukatif dan konstruktif, remaja dapat menyalurkan minat dan kemampuan, sekaligus membangun kepercayaan diri, sportivitas, serta keterampilan sosial. Kegiatan kompetisi tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi remaja untuk mengenali potensi diri dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Keterlibatan dalam berbagai perlombaan memberikan kesempatan bagi peserta untuk melatih kedisiplinan, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, serta membangun keberanian dalam menampilkan gagasan dan karya. Keberadaan kompetisi edukatif diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman sesaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membentuk generasi muda yang kreatif, mandiri, dan mampu berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Hai Ngira Kerai, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hai Ngira Mali-Mali, ini seorang titiang Dayu Ari nyarang Ngira Kerai Ring FM 106,4 MHz Taler Ring Galah Mangke sampun ngeranji Ring Galah Jam Sia Lintang Pitung Menit Genten nge Niki sampun magentos acara duwe mungkin ring obrolan komunitas kesarengin KPAD Provinsi Bali. Ayo rakerai ring galahe mangken niki rakerai napi wastane pacang iring titia rakerai antuk membeli bagan sarang-sarang puniki ring studio ring ambare niki pasti kesampun rakerai sane napi wastane kantun nyarengin tawi kayo nyarengin kentengnya mali jebos durus ring live duwe presiden niki akses ring Facebook Perempat RRI Denpasar utawi niki ring RRI Digital. Ayo ngiring galah sana becik puniki niki rakerai titia ngiring rakerai kenten nge mengki ring KPAD Provinsi Bali paca makte napi wastane topik kenten nge sana memude peran generasi muda dalam membentuk masyarakat yang inklusif demokratis miwah berkeadilan. Nah sana mengki ring radio ring studio talen niki titia nenten newek malih sampun kesarengin kalih narasumber sana luar biasa. Nah niki sanggede titia numun Om Swastiastu majari Ide Bagus Madi Agnyana SH. Nge Aji Titianga. Ampun api gatra Aji.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu
0: Rahayu. Nge niki pertama kali ya kita bertemu. Kenten ya niki rakerai pinaka komisioner saking KPAD Provinsi Bali. Lian niki niki wentan Ibu Titiang yang cantik jelita. Niki wentan Ibu Dr. Igusti Ayu Diawer di Sri Kandi WSSAMM. Niki Om Swastiastu Ibu.
2: Om Swastiastu.
0: Nge pun api gatre. Inge betul. Sira dadasnya kenten tiang panggil titian.
2: Iya, mantap.
0: Ibu dia. Nggih. Nah, rakerai Ibu dia niki pinaka kelompok ahli nggih Gubernur Bali dalam bidang perempuan dan anak. Inge rakerai sampun ngalahi tala meja bos nyaning wenten sane jaga nyarengin, sane arsa nyarengin niki ring interaktif wenten niki galah nyaning nggih ngeranying meja bos ring WhatsApp dados, ring WhatsApp-nya nih ring nomor 089570324 5505. Tala niki ring napi wastane pesawat telepon presiden ranjing niki ring nomor telepon 0361223361. Aingge nenten malih panjang titiang matur niki nggih duaning makin kesarengan KPAD Provinsi Bali sampun makte topik yang luar biasa ya menarik pisan nggih majeng ring Aji kenteng nggih Aji Adnyana kenteng nggih mungkin ada tiba-tiba mengangkat topik niki Aji kira-kira apa yang melatar belakangi
1: nggih matur semua nggih nggih
0: sarang-sarang
1: pemirsa pendengar Perempat RRI Denpasar dimanapun berada. Om Swastiastu Dumun.
0: Swastiastu.
1: Ibu dia matur suksema sampun nyaringin nggih pembeli bagan. Jadi ini hal penting ya. Kenapa kita harus angkat masalah pemuda ya atau generasi muda gitu ya? Karena ya yang kita tahu ini dalam sejarah ya, sejarah perjuangan bangsa ini pemuda merupakan urat nadi bangsa ini.
0: Urat nadinya.
1: Ya,
0: betul.
1: Jadi kalau ini pemudanya lemah, kita nggak bisa membangun ya, tidak bisa melakukan aktivitas yang bagus. Makanya generasi muda itu harus sehat.
0: Harus
1: dan
0: sehat.
1: Kuat, gitu ya.
0: Kuat.
1: Nah, jadi itu unsur pemuda yang kita pahami. Kemudian siapa yang dimaksud? Generasi muda atau pemuda ya, undang-undang membatasi. Ada undang-undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan ya. Itu usianya, interval usia dari 16 tahun sampai 30 tahun. Nah itu yang dimaksud pemuda ya. Jadi kalau berbicara pemuda kita selalu semangat ya. Semangat karena dia ini merupakan pemegang estafet kepemimpinan nantinya ya, sehingga harus dari sekarang sudah dipersiapkan. Kemudian juga tingkatan-tingkatan pemuda itu juga banyak ya, ada generasi-generasi ya, ada generasi baby boomers.
0: Baby boomers ya.
1: Itu saya tuh termasuk tuh.
0: Oh iya.
1: Saya termasuk sisa-sisa generasi Perang Dunia Kedua.
0: Oke. Okay,
1: ini kalau Bu Diah ini termasuk milenial.
0: Milenial ya. Ya. Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi beda udah ininya karakternya. Kalau kita ini kan etos kerja gitu. Jadi generasi yang anteng itu, baby boomers itu.
0: Anteng,
1: jadi kalau dia kerja ya kerja, jadi konsisten. Tapi kalau di generasi milenial ini kreatifnya banyak.
0: Kreatif.
1: Jadi tidak bisa begitu saja terima, harus dia riset terus apa gitu.
0: Oh gitu karakter.
1: Bukan berarti pembangkang itu enggak. Memang itu karakter. Nanti habis itu ada lagi generasi milenial itu Y, generasi Y.
0: Ya.
1: Generasi X dulu.
0: X dulu.
1: Habis itu baru X ini persimpangan antara baby boomers dan generasi milenial ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Y itu milenial, kemudian ada Gen Z.
0: Termasuk saya.
1: Itu pilih-pilih sendiri dah suka-suka mau masuk di mana.
0: Gitu. Emang iya, gitu karakternya.
1: Ya.
0: Oke. Okay,
1: kalau itu dia termasuk digital native ya.
0: Digital
1: jadi
0: native,
1: dia sudah bisa maintenance, menggunakan akses dan segala macam itu kalau di apa di generasi saya di baby boomers itu agak sulit masuk gitu ya, harus belajar keras. Kalau dia memang secara automatically udah karena memang lahirnya di situ. Kemudian nanti ada generasi alpha nih.
0: Generasi
1: ini generasi
0: alpha
1: yang terakhir ya, yang tahun-tahun 2005-2006. Habis itu ada beta.
0: Beta lagi.
1: Ya, nanti itu ke tahun belakang lagi setelah 2000 ada nanti gamma. Kemudian ada delta dan seterusnya lah. Itu interval. Mungkin tahun 2005-2060 lah itu kayaknya.
0: Ya. Berbicara generasi ya.
1: Generasi jadi ada tingkatannya.
0: Ada tingkatan.
1: Memang kita tidak bisa. Tapi ada satu sisi yang saya lihat.
0: Apa itu?
1: Generasi tua juga harus menjadi perhatian juga.
0: Perhatiannya ya, bagaimana nih
1: kak? Artinya itu kalau dari generasi muda ini kan dia kalau bekerja ngegas nggak pakai rem, jadi tancap gas gitu.
0: Okay.
1: Jadi, nah kalau generasi tua ini dia agak prudent, hati-hati, ada bijaksana sehingga ada apa ya keseimbangan gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau generasi muda biasanya suka nabrak-nabrak.
0: Suka nabrak-nabrak aja.
1: Kalau generasi baby boomernya hati-hati itu, prudent, sangat prudent ya.
0: Okay.
1: Ini, nanti kalau nabrak gimana nih gitu, jadi banyak pertimbangan lah. Berbicara tentang generasi muda, saya sangat tertarik dengan pesan dari Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno ya, Bung Karno. Ini pembakar semangat rakyat Indonesia di zaman perjuangan. Berikan aku 10 pemuda, akan ku guncang dunia. Oh, itu luar biasa itu. Jadi mungkin kalau benar gitu ini Soekarnois sebahasa. Benar itu Bu Diah ya. Iya, itu. Jadi pesan-pesan itu bahwa pemuda itu dari dulu memang menjadi perhatian pemimpin negara ya. Jadi karena apa? Sangat sangat penting begitu ya. Nah, sekarang kembali ke topik kita ini tentang apa istilahnya? Peranan generasi muda untuk membangun membentuk masyarakat yang inklusif. Nah itu kan jadi ini kalau kita mau lihat data ini hampir 52% penduduk Indonesia ini isinya generasi muda
0: ya kebanyakan.
1: Berarti generasi yang sudah di luar generasi muda semakin berkurang.
0: Generasi tua
2: tergantikan.
0: Iya, betul.
1: Tergantikan, tersisih, tereliminasi.
0: Iya, kayak mencakup semua kata itu deh.
1: Iya itu. Tapi kita kan bangga kalau ada generasi mudanya itu yang menggantikannya betul-betul lebih dari kita.
0: Iya, gitu. Sudah itu, siap ya.
1: Ya kita bangga ya. Kemudian tadi kita perlu bahas ini tentang inklusif ya.
0: Iya, betul, inklusif itu.
1: Bagaimana menciptakan masyarakat yang inklusif? Kalau inklusif ini harus dipahami juga dia sebagai tidak ada diskriminasi. Ya, jadi kalau inklusif itu pengertiannya tidak ada diskriminasi, jadi ada kesetaraan gitu ya, sejajar. Tidak ada lagi pria wanita. Kalau dulu kan ada ini kalau pria harus dominan, terus wanita diam di rumah saja sebagai ibu rumah tangga. Ini dah contohnya Bu Diah kan diam sebagai ibu rumah tangga, tapi sebagai politisi, sebagai
0: juga
1: aktivis. Bahkan beliau aktif di urusan pemuda itu di tingkat nasional di Karang Taruna ya sebagai pengurus. Nah itu artinya memberikan kesempatan kesejajaran terhadap gender ya, jenis kelamin. Jadi tua, muda, suku, agama, ras, antar golongan itu tidak ada di dalam untuk membangun masyarakat yang inklusif itu pengertiannya. Kemudian kalau demokrasi itu ya berani bersuara.
0: Berani bersuara.
1: Jadi bukan saja hanya di saat pemilu saja mencoblos pengertian demokrasi, tapi ini sejak saat ini walaupun tidak ada pemilu dia tetap generasi mudanya harus berani bersuara. Apa sih bahasa Inggrisnya? Speak up.
0: Oh ya, berani speak up.
1: Jadi berani berbicara, speak up gitu. Kemudian juga menghargai beda pendapat. Dan dia harus aktif berpartisipasi. Jadi generasi muda yang kita harapkan ya yang secara demokratis aktif dia aktif berpartisipasi dalam artian ya positif lah ya. Jadi bukan yang ada kegiatan generasi muda yang negatif itu banyak kita lihat lah di masyarakat, jangan sampai mempengaruhi nanti apa keberadaan dia gitu.
0: Betul.
1: Yang terakhirnya berkeadilan gitu ya, dari subkonsepnya ini judulnya kesadaran akses, kalau keadilan ya kesadaran akses, apakah dia akses ekonomi, akses kesehatan dan akses-akses lainnya ini mudah gitu. Jadi generasi muda itu bisa menciptakan masyarakat yang seperti itu, jangan ada ketimpangan yang runcing, tajam di antara masyarakat, di masyarakat bawah ini, di antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat di pedesaan gitu ya. Harus biar ada kesempatannya juga harus sama. Kesempatan dalam bekerja, kemudian kesempatan dalam pendidikan dan lain-lain ini harus mempunyai dibuat sama gitu. Kalau ini misalnya terkait dengan kesetaraan akses ya, kalau di kota besar mungkin tidak masalah ya, seperti Denpasar ya, salah satu contoh misalnya ada dia memiliki program Posyandu Paripurna. Nah, jadi setiap bulan ini Pos kalau dulu pengertian kita posyandu kan ibu hamil.
0: Nah,
1: kalau sekarang sudah
0: mencakup remaja gitu ya.
1: Anak-anak ibu hamil, lansia. Jadi setiap bulan dikasih vitamin, cek kesehatan. Nah, bagaimana di Banjar-Banjar, di ada 1500 desa adatnya, ada Banjarnya juga di situ. Nah, ini bagaimana, apakah mereka bisa mengakses hal yang sama di dalam satu pulau kan gitu. Nah, ini apakah ini harus generasi muda yang memperhatikan partisipasinya di situ. Itu di sisa pendahuluan saya. Udayu nanti bisa di kita serahkan pada ahlinya untuk
0: Oke, terima kasih banyak nih Ki Ajing ya. Tadi sesuai sama topik kita sudah dipaparkan secara jelas gitu ya, terkait napi wastannya di topik sebagai generasi muda itu yang inklusif gitu, artinya kesejajaran nih, ke yang penting juga demokratis ya, dan juga berkeadilan nih, ke seperti apa. Nah, mungkin ke Aji Kanton nih, King ya, titik yang mengarahkan dari kacamata KPAD sekarang tentang jeng ya, mungkin untuk saat ini ya, ini mangsa generasi muda ataupun dia adalah masa depannya kita di bangsa, untuk bangsa kaitan ya. Jadi sejauh mana generasi muda ataupun anak muda hari ini sebenarnya bisa ikut berperan dalam membentuk lingkungan sosialnya, Ji?
1: Ya, jadi peranannya generasi muda ini sangat penting ya sekarang ini, karena kita pahami bahwa saat ini ada masalah serius bangsa kita ya. Yang pertama itu masih menghadapi intoleransi. Ya, ini masalah serius bangsa kita, masih di mana-mana terjadi intoleransi. Mereka belum paham, padahal kalau kita di Bali ini mengedal ajaran yang sangat luar biasa, simple, sederhana, tapi membumi
0: mendunia.
1: yang disebut
0: tatwamasi,
1: aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, kalau ini dipahami secara mendarah daging, gak ada intoleransi. Karena kita sama semuanya. Ngapain kita saling hina, saling ejek, saling apalah, head speech segala macam ya. Nah, itu karena kita harus paham itu. Di sini ini terjadi masalah bangsa ini yang harus diurai oleh generasi muda yang mau aktif tadi untuk membangun itu. Organisasi-organisasi kan banyak ini. Dari mulai tingkat katakanlah formal dari KNVI, terus ormas-ormas lain juga sangat banyak. Kemudian ada Karang Taruna,
0: STT ya.
1: Ibu dia sebagai salah satu pucuk pimpinan di pusat, kemudian seketeruni-teruni ya. Ada Yowana. Nah, ini harus digerakkan nih. Digerakkan mereka untuk melakukan langkah-langkah mengatasi kesenjangan ini. tentunya sebagai pemegang finansial ini kan pemerintah.
0: Betul.
1: Nah, jadi pemerintah juga harus apa menyiapkan dari sisi pendanaan lah untuk kegiatan mereka kan bisa terfokus. Karena kalau generasi muda kita contoh di Bali saja nih, kalau generasi muda diberikan kepercayaan ya, saya STT gitu, itu dia bisa melakukan hal-hal apapun dia bisa lakukan. Mereka sangat solid ya. Contoh lah, kalau setiap hari nyepi itu, dia gimana bisa buat yang dulunya itu zaman kita saya kecil itu dikerjakan oleh orang tua.
0: Okay.
1: Nah, sekarang anak-anak SMP SMA itu udah bisa buat ogoh-ogoh yang sangat prestisius dan mengagumkan. Nah itu ada bukti nyata bahwa anak muda ini, anak muda kita punya talenta yang bagus ya.
0: Iya, cager lah bahasa Balinya ya. Tinggal difasilitasi saja gitu maksudnya.
1: Ya, fasilitasi dari sisi pendanaan. Pendanaan dia dari mana nyari duit, orang belum bekerja. Kan?
0: Betul
1: sekali. Ya, udah mau dia kan. Jadi udah mau turun ke Banjar udah bersyukur kita itu. Nah, itu satu.

0: Artinya kalau kalau tidak hadir dengan mayoritas jumlah yang cukup signifikan, kasihan dong nanti yang kita mau jagokan calon ini kekurangan suara dia, padahal dia punya kapasitas yang bagus. Nah ini harus harus dirubah oleh generasi muda ini, mulai pemahaman dia ke masyarakat memberikan pengarahan. Kalau yang tua sih udah dia berpengalaman dari tahun 71 sih udah udah tahu gitu ya. Kemudian ada kesenjangan akses. Ya, itu ya yang terjadi, kesenjangan akses. Banyak kita lihat kok anak-anak yang apa istilahnya tinggal di pedesaan itu sakitnya berat, orang tuanya tidak mampu, pasti ada gitu loh. Nah sementara peran kita ini pemerintah, bagaimana OPD yang menangani itu, bagaimana bisa menyasar masyarakat, warga yang lagi kesusahan dari sisi kesehatan, akses namanya itu ya, akses. Lalu di perkotaan sih mungkin udah karena ininya sistem sistem penanganannya, bagian pelaksanaan teknisnya itu dari segi dana lah pasti tentunya ini ya, dananya cukup, orangnya ada, sehingga dia melakukan, bisa melakukan kayak tadi itu yang saya sebutkan tadi, posyandu paripurna gitu. Nah kalau di daerah-daerah pinggir gimana coba, masih ada gitu, kasihan rumahnya sudah kurang representatif, kemudian di ekonomi sulit. Nah ini harus prioritas segera gitu lah. Sebagai daerah pariwisata yang dengan devisa yang banyak, harusnya nggak terjadi itu. Ini catatan buat pemegang kepentingan di Bali ya, apakah dia bupati, gubernur dan
1: lain-lain. Oke, terima kasih banyak Aji ya untuk Napi Wastani, jawabannya luar biasa tadi. Sudah jelas disampaikan bahwasannya mungkin yang bisa ditangkap ya untuk generasi muda, dia mampu, bisa dipercaya gitu ya, apalagi ya tinggal diperlunya sinergi saja nih, Napi Malik ke pemerintah arahannya. Oke, kalau berbicara dengan pemerintah tentunya ada Bu Diah yang cantik gitu ya.
0: Ini dia.
1: Itu dia. Jadi ketika Ibu Ngeh, kita berbicara tentang generasi muda lagi sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, Kenten Ngeh. Jadi sebenarnya ruang seperti apa yang mungkin perlu disiapkan Ibu agar anak muda ini tidak hanya menjadi objek pembangunan, jadi tetapi juga bisa menjadi bagian dari prosesnya. Mungkin bisa disampaikan.
2: Jadi tadi Tuh Haji sudah lengkap sekali ya menjelaskan ya dari tema. Dan untuk di pemerintah memang ruang yang perlu difasilitasi ya, atau diberikan wadah, memang anak muda kita ini, orang muda ya, bukan anak muda ya, orang muda ini kita perlu memberikan wadah atau ruang bagaimana mereka itu bisa mengeluarkan ide-idenya, konsepnya, karena kan di sini demokratis nih ada tema, jadi bagaimana anak muda ini dia harus bisa menyampaikan aspirasinya, kemudian menyampaikan idenya. Terus tentunya kan secara santun yang kita arahkan ya. Kita kalau udah tua-tua gini kan mengarahkan saja. Jadi etika. Itu yang harus ada diskusi publik ya, diskusi dengan generasi muda itu, pemerintah harus membuat ruang itu. Karena kalau saat ini di pemerintah Provinsi Bali ya, di Bali pada umumnya ini sudah mulai nih memberikan ruang kepada anak-anak muda.
1: Mungkin jadi, bisa Ibu sampaikan salah satu contohnya?
2: Ya, memberikan ruang seperti adanya dengan pimpinan daerah, membuka ruang diskusi dengan anak-anak muda. Jadi kalau kita ini biasanya yang masih konvensional, ini kan beda nih pemikirannya. Kalau anak-anak muda ini, anak-anak Gen Z, Gen Z, Gen Alpha tuh kreatif sekali mereka. Dia bisa memberikan sumbangsih ya berupa ide, bagaimana pemerintah itu agar program-programnya itu bisa cepat di apa cepat dipahami oleh anak-anak muda ini, bagaimana kemasannya, gini loh, ini loh idenya, sarannya seperti ini loh Bapak Bupati, Bapak Gubernur, ide yang harus dibuat untuk anak-anak muda. Jadi kemasannya itu harus kemasan anak muda juga. Nah, dengan adanya diskusi yang terbuka di situ kan ada masukan-masukan. Karena kalau kita berbicara dengan yang dengan baby boomer, milenial, kita kan sudah konvensional ya, masih ya. Tapi kalau anak muda ini sudah beda dia ininya. Memberikan ruang, kemudian memberikan mereka apa? Salah satunya di Pemprov kita ada Pica Fest. Iya, itu kan anak muda semua yang kemah. Jadi Pak Gubernur memberikan ruang itu. Jadi ini dari event organizer, dari konsep ide itu anak muda semua yang diberdayakan. Termasuk memberdayakan UMKM di situ. Di situ anak muda juga. Jadi lebih kreatif. Jadi anak-anak muda itu tertarik dengan gaya muda. Itu yang harus diperhatikan. Di kabupaten kota juga seperti itu.
1: Artinya sudah jalan berarti
2: Sudah jalan.
1: Bagaimana tapi masalahnya selerasinya antara

0: anak muda yang Ibu sebutkan tadi dengan pemerintah gitu ya. Jadi sehingga bisa terwujud. Jadi kalau misalnya Dayu bisa bertanya bagaimana pendapat dari anak muda terkait bagaimana omongan dari pemerintah untuk saat ini ketika sudah difasilitasi seperti Ibu yang katakan tadi. Ya.
1: Tentunya dengan sudah ada wadah, ada ruang dan difasilitasi, mereka kan lebih mengeksplor lagi.
0: Senang mereka.
1: Iya, senang kreatif, lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi gitu. Jadi anak muda ini harus dengan gaya muda. Udah kita kalau kalau memberikan program pemerintah, kita kemas dengan gaya kita yang sudah ini, yang sudah apa, konvensional, kan susah, mereka nggak akan nangkep masuk kuping kanan keluar kiri. Tapi kalau gitu, sudah kita kemas dengan gayanya mereka, itu cepat banget dan mereka sangat apa ya, sangat antusias sekali.
0: Terlihat sekarang apinya. Lagi ya,
1: kita program sekarang bisa kemas dengan adakan konser kan. Nah itu kan, tapi ada konser musiknya, tapi kan ada makna, ada pesan-pesan di sana. Seperti itu yang harus kemas. Kita mengikuti zaman lah.
0: Mengikuti zaman ya, bahasa simpelnya sih. Artinya dari pemerintah pun tidak menutup diri gitu ya untuk memfasilitasi lagi, apalagi memang tujuannya untuk anak muda yang menjadi generasi masa depan bangsa kita. Terima kasih banyak Niki Ibu dan juga Ajing ya atas penjelasannya luar biasa. Ngiring usanekan dumen ya, duaning Niki Wentan sane jagi ngelintang.
2: Tak ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonomi.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ngira kerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Balingi. Mau lima ini kisah orang titiang Dayu Ari, penikah taler narasumber luar biasa. Dua Niki Wenten, Ibu Dia Taler Aji Atnya Nenge. Niki kantan nyara-nyara kerai, ring obrolan komunitas. Kenten nge, taler mau coba saling nyara kerai, yening Wenten nyara kerai sana kayu nyarengin, arsa nyarengin, tawi Wenten sana jagi ketakenin. Kenten nge, durus mau coba ngeranjing, Wenten galah interaktif Niki, macara kerai serang sami, ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp durus nge, ring WhatsAppnya nih nomornya nih 089570324 5505. Nge, mulai-mulai niki ring studio nge, maja ring Ibu Dia sarang Aji pastika kantun semangat ya. Niki mau saring topik duwe kantan nge, ngeninin peran generasi muda dalam membentuk masyarakat yang inklusif, demokratis, miwah, berkeadilan. Nah, makin majang re Ibu Dia, makin mentan sana jagi kita kenan titi yang male. Napi wastane kadi bawa si Ibu Dia wawur kita kan anak muda, kentan bawa usang male. Nike banyak sekali idenya, apalagi berkolerasi juga dengan Aji di wawur dengan napi wastane dangannya nih teknologinya yang diterima kentan ya. Nah, makin napi wastane bagaimana kebijakan ataupun pendekatan yang perlu dibangun Ibu agar ruang digital kentan male ya bisa menjadi ruang partisipasi yang sehat bagi anak muda. Yeah. Dua ini kan kalau misalnya udah belok dikit ke bahaya sekali rasanya teknologi ini kesampun kan di bawah siang wow durus silakan.
1: Ya yeah, tentunya kan anak muda sekarang kan tidak jauh-jauh dengan teknologi ya.
0: Nah Nike, sampun.
1: Nah dan tugas kami di sini kan bagaimana kita bisa membentuk generasi muda ini menjadi generasi cerdas dan berkarakter.
0: Mm-hmm.
1: Nah seperti yang disampaikan tadi Tu Aji dari pesan Bung Karno itu, beri aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia. Mm-hmm. Tentunya dengan 10 pemuda yang diharapkan adalah pemuda-pemuda yang berkualitas, yang berkarakter dan bertanggung jawab gitu. Karena itu yang tugas-tugas kami itu itulah bagaimana kita membentuk supaya generasi muda ini berkarakter.
0: Oke. Okay.
1: Nah itu yang agak ini ya.
0: Yang memang memiliki tujuan murni ya.
1: Kalau sudah bahasa. seseorang anak itu punya karakter, dia itu akan menjadi lebih kuat, dia itu menjadi lebih peka terhadap isu-isu yang memang ada sekarang saat ini yang terjadi gitulah. Jadi mewujudkan karakter itu agak ini ya. Tantangan ya.
0: Tantangan sekarang
1: tantangan ya. Tantangan sekali ya. Karena dengan dia berkarakter, misalnya kita zaman sebelum ke IT nih ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita sekarang di KPAD kan menemukan sudah ada yang terpapar radikal kan. Nah, ketika anak-anak muda itu dia sudah berkarakter, tentunya dengan dia tuh sudah punya jiwa yang kuat. Nasionalisnya kuat ya. Rasa memiliki bangsa itu sangat kuat sekali. Nah, jadi dia akan terhindar dari hal-hal negatif seperti yang terpapar radikal, kemudian terpengaruh budaya asing yang negatif ya. Karena sudah kuat ya. Itu yang menjadi tantangan kami sebagai orang tua, sebagai apa di bidang kami masing-masing juga itu. Betul. Itu yang harus kita apa atensi kan. Jadi anak muda sekarang jangan tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi dia adalah subjek perubahan, menjadi agen perubahan, menjadi agen perubahan yang memang benar-benar bisa membantu dan berkontribusi terhadap pembangunan. Salah satunya ya dengan skill mereka masing-masing, seperti itu.
0: Jadi kebijakan yang bisa Ibu sampaikan ke anak muda, maksudnya apakah Ibu memilih atau bagaimana gitu maksudnya?
1: Jadi lebih ke ini, kalau saya dengan anak muda, kebetulan saya juga pengurus sekarang Taruna Nasional, saya arahkan mereka dan saya juga mengedukasi mereka supaya mereka berkarakter dan berwawasan kebangsaan.
0: Oke, seperti
1: jadi,
0: apa itu?
1: Dua hal ini sangat penting sekali untuk anak muda termasuk juga dengan apanya yang sekarang terjadi ya kasus-kasus itu karena mereka lemah.
0: Lemah
1: dalam hal tidak punya karakter. Mereka masih cepat terpengaruh.
0: Cepat terpengaruh, tidak punya prinsip,
1: tidak punya pendirian, tidak punya. Jadi begitu ketika mereka ada masalah, mereka sudah langsung terpuruk, langsung minder kan, langsung jadi introvert kan.
0: Okay.
1: Nah, yang seperti itulah yang akan menjadi sasaran dari hal-hal negatif yang datang dari luar gitu loh.
0: Lalu hal apa yang Ibu tanamkan pada anak
1: itu
0: muda?
1: Kita harus sering-sering edukasi, mendampingi gitu. Jadi di setiap waktu kapanpun kita ketemu dengan anak muda, kita harus itu. Wawasan
0: terus
1: kebangsaan,
0: pendekatan
1: itu harus kuatkan. Makanya dulu kan bagus tuh kita ada pelajaran PMP sebenarnya.
0: PMP
1: dulu kan pendidikan moral Pancasila. Itu kan sudah hapus kan? Sebenarnya itu itu bagus sekali pendidikan moral Pancasila. Pancasilanya jalan ya. Moral juga jalan. Itu sayang sekali itu diganti menjadi PPKN ya.
0: PPKN ampun.
1: Sekarang apa?
0: PPKN.
1: Dan sekarang pendidikan Pancasila.
2: Sekarang sudah ada.
1: Ada kita ada penataran P4 ya.
2: Dulu.
1: Itu kita penguatan karakter sebenarnya di sana. Kurikulum itu juga berpengaruh sebenarnya. Di pendidikan dasar ya.
0: Betul.
1: Jadi itu yang harus kita sering-sering gaungkan. Jadi sama anak-anak muda, selain kita juga mengikuti eranya mereka, tapi kita tetap sisipkan itu.
0: Gitu.
1: Pembangunan karakter itu.
0: Kenten, oke, terima kasih banyak. Artinya banyak hal sih yang harus ditanamkan ke anak muda, kentennya, dan juga itu dah sinerginya lagi ke masing-masing sekarang. Ya, terkait pendidikan dan segala macamnya. Ya, oke, terima kasih banyak Ibu Dia. Mungkin itu yang beralih ke Aji ya. Terkait Napi Mas Tani masih berbicara dengan Napi Mas Tani teknologi, kenten ge. Pastikan sampun Ibu Aji sareng Ibu sering manggihin niki anak muda nika kan aktif ya menyuarakan berbagai persoalan melalui media sosial. Jadi bagaimana seharusnya Ji mereka itu menggunakan ruang digital untuk menyampaikan kritik ataupun aspirasi tanpa kemudian berubah menjadi konflik nih Ji ataupun saling menyerang. Silakan.
3: Ya, saya tambahkan dulu dari Bu Diah tadi yang menarik itu tentang karakter ya. Ini ada
0: karakter.
3: Ada kaitan
0: betul,
3: juga
0: betul,
3: nanti
0: betul.
3: Dengan pertanyaan Dayu.
0: Gih, silakan.
3: Karakter. Nah itu sudah saya bilang. Kalau berbicara karakter ini kan tidak mudah kita untuk mengedukasi ya, karena makanya ada perlu generasi baby boomers di situ.
0: Betul.
3: Itu yang saya bilang tadi fakta nih. Okay. Kalau generasi baby boomers, generasi tua dihilangkan, anak-anak kehilangan pijakan.
0: Ya, merajalela rasanya ya.
3: Ya karena kalau mau membentuk karakter building ya, pembangunan karakter manusia itu. Generasi baby boomers ini harus bisa menjadi role model. Para orang tua harus bisa jadi role model terhadap anak-anaknya. Karena anak-anak ini kan mencontoh dia.
0: Betul.
3: Ya Bu Diah ya. Mencontoh sangat mudah dia, sangat cepat. Apa tindakan orang tua di rumah, bapak ibu, ayah bunda hebat Indonesia ya, dia ikuti. Cepat sekali gitu loh. Dari gaya busana, gaya bicara, sampai jalan pun kadang-kadang bisa mempengaruhi. Nah itu artinya kekuatan generasi baby boomers ini
0: jauh lebih kuat lah, lebih paten ya.
3: Lebih paten, makanya makanya jangan karena udah jelas Bung Karno saya sambungkan tadi itu ada sambungannya sebenarnya. Berikan aku 1000 orang tua, akan aku cabut Semeru dari akarnya. Ini kan saya kalau baca itu malam-malam merinding nih buruk kudu.
0: Nah, karena mengetahui makna sebenarnya.
3: Karena bukan klise itu.
0: Betul.
3: Bukan klise, bukan akan benar-benar mencabut Semeru ya.
0: Enggak gitu.
3: Tapi secara filosofi.
0: Iya.
3: Orang tua itu bijaksana, santun, hati-hati. Malam-malam gitulah. Nah, makanya perlu ada masuk baby boomers di situ. Jadi bukan jangan langsung dilewatkan karena ada sebagai pengarah. Nah, isu yang tadi pembicaraan tadi ini masuk peranan pemuda. Salah satu peran pemuda itu dari sisi penjaga demokrasi. Ini termasuk penjaga demokrasi tadi yang sudah ditanya sama Bu Dia.
0: Iya,
3: ada tiga kan itu peran pemuda yang tadi sesuai judul besar. Nah ini salah satunya penjaga demokrasi. Penjaga demokrasi ini bukan berarti urusan dengan caleg mencalok, coblos mencoblos, itu kan bukan begitu. Demokrasi ini luas pengertiannya. Jadi salah satunya termasuk digital. Itu ada dunia digital. Bagaimana memberikan literasi digital kepada generasi yang sekarang ini agar mereka tidak menjadi
0: tetap menguatkan
3: atau kena masalah atas perbuatannya karena dilindungi oleh undang-undang ITE ya. Nah ini harus tahu di generasi muda ini dilatih sehingga dia tidak segampang itu melakukan head speech kepada atau ujaran kebencian kepada orang, kepada pejabat, kepada siapapun dengan terbuka gitu. Nah, boleh sebenarnya ada aturan, ada etikanya gitu. Nah ini kenapa bisa terjadi? Ya kembali lagi
0: tidak kuatnya
3: peran baby boomersnya kurang gitu loh. Itu jadi lingkaran setan di situ.
0: Lingkaran setan.
3: Kemudian cek fakta. Jadi anak-anak sekarang kan nggak mau dia, jadi dia pikirannya begitu lihat berita langsung upload, share. Entah gimana ujungnya, sumbernya dari mana. Padahal ini berita bermasalah, berita nggak benar. Terus dia share, jadi ramai di media gitu semua.
0: Viral, dan itu berita salah.
3: Harusnya dicek dulu.
0: Malas cek.
3: Harusnya disaring dulu, baru sharing. Jelas ya, saring dulu baru sharing. Jangan tidak disaring langsung sharing, nah, berbahaya itu. Nanti bisa dilaporkan ke, kalau ada orang merasa tidak nyaman.
0: Iya, betul.
3: Jadi dia lapor polisi, perasaan tidak nyaman atau undang-undang ITE-nya ada. Jadi itu perlu literasi agar mereka tidak salah menggunakan media digital. Memang dia di generasi hidupnya di generasi apa sekarang ya? Generasi terakhir apa ya?
1: Sekarang.
3: Z.
0: Gen Z sekarang.
3: Gen Z. Ya, itu mereka sudah alamnya di situ. Jadi digital ini itu kan ibarat apa istilahnya? Pisau bermata dua ya. Kalau pergunakan dengan mengiris bawang dengan bagus, timbullah bawang goreng atau embe bahasa Balinya yang lesat.
0: Yang enak.
3: Kalau telunjuknya dia iris-iris, darah lah keluar.
0: Betul, nah, betul itu. Banget. Jadi, itu dia.
3: Dunia digital juga sama gitu. Ini memudahkan kita. Memudahkan hidup kita. Jadi misalnya contoh nih, kita udah capek keluar nih. Kalau dulu kita harus naik motor dulu, manesin motor, akhirnya rusak. Udah dorong sana sini motor mau ke warung nggak bisa. Sekarang coba dari genggaman kita nih, klik 5 menit nasi goreng nongol. Dia paket atau apa nasi goreng 5 menit 10 menit.
0: Betul.
3: Gila gak? Berapa penghematan. Artinya itu kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Membuat hidup kita nyaman. Mau apa sekarang, mau belanja nggak usah kita pergi ke toko, bisa apa, kecuali kita memang sekali-sekali perlu juga lihat-lihat penjaga-penjaga tokonya yang ayu-ayu kadang-kadang.
0: Masih bisa.
3: Kalau enggak ya pakai itu ponsel, bisa online, belanja online semua. Tapi kemudahan ini, apalagi sekarang ada AI yang lebih canggih. Yang itu bisa, kita mungkin kalau punya kantor ya, yang dulunya 5 orang, mungkin kita bisa sendiri sekarang.
0: Betul.
3: Berteman sama AI saja akrab.
0: Iya
3: kan?
1: Ngobrol juga bisa.
0: Jadi teman curhat.
3: Nah ini kita gak mau nanti di generasi Alpha, Gamma, dan Delta. Ini gimana sih dunia nanti orang saat ini?
0: Betul, kalau tidak salah pedoman ya.
3: Kita ini sudah ada di ruang sama orang-orang. Di ruang.
1: Oke, saya menambahkan sedikit.
0: Boleh, silakan Ibu.
1: Jadi dari paparan tadi itu Haji, itu kan kita sekarang tuh generasi muda memang melek teknologi ya. Anak muda kan hebat-hebat banget ya, hebat-hebat sekali. Jadi dari digital citizen itu menjadi aktif citizen. Jadi anak generasi muda itu tidak hanya sebagai pengguna teknologi dan media sosial, tapi dia juga aktif ikut memberikan masukan, kontribusi yang positif untuk masyarakat gitu loh. Contohnya misalkan nih anak muda kita yang memang dia sudah aktif di media sosial dan dia sudah senang baca ya. Dia akan sharing itu berita-berita yang ini akan dicek dulu kebenarannya. Dan juga kalau memang dia punya perhatian khusus dengan kontribusi di pemerintahan, dia juga bisa membantu pemerintah dalam menyebarkan program-program pemerintah. Itu kan positif itu. Nah, tapi sekarang kan banyak sekali, tidak hanya generasi muda, baby boomer pun kadang-kadang asal-asal aja sharing ya, apa nge-share.
0: Oke, kekurangannya di sana.
1: Tanpa banyak yang tidak paham bahwa ada undang-undang IT di sana. Ketika kita menyebarkan sama dengan menyebarkan hoax kan. Nah, itu edukasi itu yang memang perlu kita harus masif kan.
0: Betul.
1: Terutama di lingkungan pembentukan karakter ini lingkungan keluarga pertama, keluarga
3: sumbernya,
1: kemudian di sekolah juga ini butuh pengawasan yang yang intensif juga ya dari sekolah, terutama sekolah dasar ini ya. Nanti dia udah SMP SMA mereka sudah dengan dunianya sendiri.
0: Betul.
1: Jadi pendidikan dasarnya harus dikuatkan. Kalau sudah karakternya kuat di dasar, itu akan gampang arahnya mau ke arah yang mana, ya baik apa jelek, itu kan mereka sudah bisa memilih.
0: Oke, okay. Terima kasih banyak Ibu Dia dan juga Aji Anjana Sampun Niking ya. Tapi maksudnya menjelaskan secara rinci, detail gitu ya, dari akar-akarnya ternyata emang dari baby boomers Niki ya, yang harus di, jangan dikurangi. Oke, okay. Baik, terima kasih Niki. Mungkin akarai sane kantun monitor salam titiang Niki ya, sampun titiang mungkah ring pesawat telepon, ring interaktif sane jaga nyarengin durus makin keranjing ring 0361 22 3361. Mungkin sambil baru mau nanya ya, sambil nunggu padahal iki mentang sane sampun nyarengin nggih. Sanggra titiang dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Sareng sira ring titiang.
2: Titiang panloh de saking Wewidangan Tabanan.
0: Oke, panloh de. Ireng punapi nika panloh de.
2: Om Swastiastu, Ibu sareng Bapak narasumber.
3: Nggih. Om Swastiastu, Pak Lohde Rahajeng Semeng.
2: Rahajeng dumugi sami kena nglantos.
0: Nggih. Yes, Tong Karel.
2: Nunas galah ki de.
3: Nggih, durus-durus.
2: Kalau kita berbicara masalah topik, memang bagus topiknya. Mungkin ini yang kita harapkan sebagai orang tua untuk anak-anak kita, untuk generasi mudanya ke depannya kan, biar mereka sebagai generasi penerus, generasi muda ini bisa meneruskan, mewariskan apa yang paling baik untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk negara, kan begitu. Tujuan utamanya. Kembali kita lihat dari posisi itu, di sini kalau saya lihat secara pribadi, ada dua faktor yang harus saling mendukung dan saling menguatkan, pemerintah dan masyarakat. Kedua ini harus saling mendukung dan saling menguatkan. Yang paling fundamental, yang menjadi dasar yang paling utama adalah masyarakat, lingkup keluarga. Di lingkup keluarga untuk mewujudkan topik ini tergantung daripada kepala rumah tangga. Cara-cara pola asuh di masing-masing keluarga. Karena kita tahu pola asuh di masing-masing keluarga itu sangat berbeda pola-polanya. Lo kita ibaratkan, kita salah mengelola anak kecil, ibarat kita menulis di selai lembar kertas putih. Karena kalau kita salah sekali aja menulis di selai lembar kertas putih itu, nanti dampaknya sangat luar biasa. Kalau kita tulis yang benar, mungkin itu tujuan kita. Nanti kalau kita tulis pada lembar kertas yang putih itu salah, dampaknya sampai ke ujung-ujung yang tidak kita harapkan. Nah, inilah saya sebagai masyarakat, terutama karena saya sebagai orang tua, kedua faktor itu, kedua itu yaitu pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dan saling menguatkan. Biar bagaimana harapan-harapan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama anak generasi yang mendatang, yang betul-betullah bermoral dan beretika. Karena perkembangan teknologi semakin pesat, semakin maju, itu tidak juga mempengaruhi pola pikir mereka. Moral dan etika dan estetikanya semakin bergeser. Kembali kepada kita sebagai orang tua, perlu kita intervensi kepada anak-anak kita untuk mengarahkan ke hal-hal yang benar. Memang kita tidak perlu mendiskriminasi, intervensi kita sangat perlu. Biar apa yang kita harapkan, tujuan yang terbaik itu menjadi wujud kita bersama. Ya mungkin itu, kalau memang ada salah kata saya mohon maaf.
0: Suksema banget Niki sampai nyarengin.
2: Saya kembalikan Om Santi, Santi, Santi,
3: Om Santi.
0: Suksema banget Niki majang ring Pak Lode saking Widang Tabanan sampun menyampaikan aspirasinya. Niki mungkin bisa disikapi sarang Aji, sarang Ibu Diah, durus silakan.
3: Aji, demen ya.
0: Durus, durus.
3: Luar biasa Niki, Pak Loh.
0: Betul?
3: Pan Loh De yang Tabanan ya. Jadi beliau ini pandangannya cukup luas ya.
0: Betul.
3: Jadi sebagai anggota masyarakat Tabanan, saya sependapat dengan apa pandangan beliau itu, bahwa untuk menciptakan generasi tangguh ya, itu memang mulai dari rumah ya. dari rumah. Itu namanya pengasuhan yang berkualitas atau bahasa bahasa kutenya parenting gitu ya, parenting, pengasuhan yang penting. Nah, problemnya sekarang adalah di dunia apa generasi apa sekarang?
1: Gen Z.
3: Ini orang tua banyak yang bekerja penuh waktu, ya. Jadi ayah bekerja seharian, ibu bekerja seharian, kemudian anak-anak ini membutuhkan perhatian. Mm-hmm. Kalau sudah agak remaja dewasa mungkin agak bisa toleransi. Bagaimana kalau dia masih di bawah 12 tahun gitu ya? Nah, ini perlu hal khusus. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah diatur oleh regulasi ya, yang tinggal kita ikuti saja untuk menciptakan. Satu, misalnya bagaimana pemenuhan ASI, air susu ibu bagi anak balita ini 1000 hari pertama. Benar ya, Bu? 1000 hari. Ini wajib. Jadi jangan dianggap main-main, kalau bisa 2000 3000 hari. Kenapa? Karena itu air susu ibu berbeda kandungannya dengan susu yang kita beli di toko.
1: Okay.
3: Ya, jadi berbeda. Tingkat kecerdasan anak ditentukan dari situ. Itu ilmiah ini. Jadi jangan sampai nanti dia dibelikan susu kaleng karena kita sibuk, nanti dia banyak mengalami gangguan, bisa obesitas, bisa dan segala macam ya.
1: Okay.
3: Jadi itu air susu ibu mutlak dikasih. Coba sekarang punya ibu-ibu yang sedang hamil tua ini mau melahirkan, coba ini sering nanti protes saya. Kalau itu nanti tidak mencerminkan dia cerdas. Dari sisi fisik tubuhnya, dari sisi tampilannya, dari semua pasti dia, dan menghindari stunting.
1: Dari stunting, nah,
3: itu ya. Jadi okay. Itu pengasuhan. Kemudian kalau sudah berinjak remaja, bagaimana nih, seperti Pak Panluh dia tadi ada kekhawatiran, gimana cara mengasuh? Nah, harus ada contoh dari orang tua. Ada kok pemerintah menyediakan bimbingan-bimbingan atau sosialisasi, ya, tinggal diikuti. Itu ada di Banjarbanjar, di mana dari lintas pemerintah sudah cukup banyak melakukan kegiatan itu ya di masing-masing tempat. Jadi tinggal rajin aja mengikuti. Kemudian dari kegiatan PKK Provinsi Bali juga itu bisa diikuti. Jadi bisa didiskusikan di situ sehingga kita bisa mengetahui anak kita yang terlahir nanti ini betul-betul dia menjadi generasi hebat. Untuk mengambil tongkat kepemimpinan. Jadi itu saran Pak Lode. Dan kemudian yang saya catat tadi, ada juga ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ini harus ini, tidak bisa bersendiri-sendiri. Karena masyarakat ini kalau dari semangat mungkin saja dia mau gitu kan. Nggak ada, saya pikir semua orang tua di muka bumi ini nggak ingin anaknya akan terbelakang lah. Dari sisi pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, tidak ada itu, semua maju. Tetapi pemerintahnya gimana dia untuk memberikan supporting sistem dari segala sisi agar dia bisa tercapai gitunya. Itu maksud Pak Lord
1: Iya, betul itu. Sekali.
3: Ya, jadi kolaborasi antar pemerintah. Saya setuju banget, matur suksema Pak Lord yang tambahan nggih.
1: Sampun berjuang.
3: Nanti malah saya tiosan sekedip Pak Lord durus ngeranjang boleh.
0: Saya sampun ke Bandar untuk galah.
1: Jamnya ini nggak cukup.
0: Nika sampun. Mungkin Ibu sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan sekaligus untuk menepi wastani menyimpulkan lagi ya apa yang ingin Ibu sampaikan, silakan.
1: Jadi dengan adanya apa, bagaimana peran generasi muda ini untuk membentuk inklusif ya, demokrasi dan juga keadilan sosial. Jadi kita berharap generasi muda itu dapat menjadi generasi yang cerdas, kemudian berkarakter, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Generasi muda ini diharapkan mampu menghargai perbedaan, ya, menjunjung tinggi toleransi serta tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, budaya maupun latar belakang sosial. Jadi kita harapkan anak generasi muda ini tidak hanya menjadi penonton, tapi dia mengambil peran, ambil bagian dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, kemudian juga demokratis dan juga berkeadilan sosial seperti itu. Perubahan besar tidak hanya dari tindakan kecil yang dilakukan, tetapi bagaimana kita itu menjalankan dengan konsisten dan penuh tanggung jawab.
0: Oke, itu dia kunci utamanya ternyata nge. Oke, baik, terima kasih Niki, Ibu Dia, Salah Ajiannya sampun nyarengin, sampun nagingin, suksema banget kentennya untuk pemaparan materinya kentennya, dan juga yang diharapkan kepada generasi muda kenten untuk memimpin ya bangsa kita ke depannya. Dan juga Niki Menten di wawu para pendengarnya yang sudah ikut membersamai kita di udara kenten nge, sampai-sampai menyampaikan aspirasinya yang luar biasa. Tale Titiang ya Dayu Ari nyarengin nakerai menikah tale narasumber suksume banget Titiang naler nuna sampura pihak rade menten atau Titiang sana nenten manut ring arse. Nah ngiring sana mungkin niki dua nih menten sampun ke bandar untuk galah kenten nih Kang Yang nyantos diri ke mantan benjangan maleh wawanin kenten nih maka wasananing atur ngiring puputang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragawian wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sahabat Budaya 4 Atlet Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia, PBFI Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia pada ASEAN Bodybuilding. Dan PC Kui Sport Champion 2026 di ke-58 di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 28 September 2026. Salah satu atlet asal Bleleng, Komang Gading Darmawan, yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan yang kini telah memasuki tahap akhir. Komang Gading Darmawan kepada RRI mengatakan persiapannya telah mencapai 90%. Fokusnya saat ini menjaga conditioning dan berat badan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini kita ulang kesarengin kuari talen.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
0: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Kecintapani. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cintapangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: ada waratu. Ini bawaanin, mari bawaanin, mari bawaanin. Semeton linggaratan menang dumu niki. Duanin kalah duwi ini, semeton selat segara duwi niki. Ini jagi atol nalon di tiang yang renki om swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Aduh, om swastiastu niki. Beh, presiden ranjing niki, siapa sirah niki? Mamangku. Pak Mangku Praja, sira?
1: Nggih,
0: nggih. Nggih, pehampura niki aku boleh nangkil niki ya, Mangku. Penapi cuaca ring Lemongan niki.
1: Nggih, makin cerah, Pak.
0: Nggih, terus.
1: Cuaca kenten agak kedinginan gitu.
0: Nggih, ya kebo sesana sinar matahari, kemon dingin loh, penapi niki. Ini durus.
1: Ini Pak Ade yang nyaral niki untuk kursi 6 itu. Om swastiastu.
0: Durus?

0: Ingih bawa semakin dari kalanin sampun kocap puput panu mayune.
1: Lari suci lomo mati.
0: Tapi onek niki Pak Bangku.
1: Lari suci lomo mati.
0: Gusti lomo.
1: Suci lomo.
0: Suci lomo ngi bawa semakin laris. Sang Suci Lomo padem padem

0: Gar kita dekat napi mana ne?
1: Alar ide dua agung putra.
0: Nah, talar kewentanan ide anak agung, anak agung putra nyarangan niki menawi ide.
1: Sarang moksa ide mangki.
0: Awasan mangkin kewentanan okan okan ide ne.

0: kami.
1: Lungan de mereka ke genah bude lokone sane. Amin.
0: Nunggaring yang bude ditu.
1: Da tujuannya mang da parasida nunggal ngiring kewentanan ida sang bude.
0: Loh ipun sang suci romang.
1: Ngarok ipun sang suci romang. Nih bawas.
0: Menerti dados jatmi
1: panu madine sane mangkin bawasan dados jatmi
0: nyenna.

0: kesiangan ide sang sudan de.
1: Ini. Sungguh Pak Made.
0: Sungguh Pak Mangku.
1: Sampun. Ah tidak nunas kalah malik injek kemisi.
0: Terus.
1: Nih yang menggatre tapi ngajang penyeki jero sandar telur jero chandra menggah lebos sarang Pak Made. Dia telering kening menyeki Pak Dewi. Kak Ani, Ideka, Nike, Ring Banjarnyo, Ndir Mangkupina, Ndir Sompang, Ndir Gusti Haji, Nggak Lebos, Nike, Ring Lembong Peniki, Pak Yulis, Talar, Ndir Mandira Hajang, Ndir Talar, Niki, Ndir Mangku, ring kenten penjumat batu di rumah ku merah kalau di rumah merah aja. Nih, asapun ke mantan di tiang nyarangin Pak Ade, mungkin atau di tiang galah untuk di tiangan itu para mau santai. Om, santai, santai, santai, om.
0: Yesuk semua Pak Mangku, ring Pak Jol, oleh mongan niki. Ayo dulu sana yang kurang king, ya wentan Bu Jurusanat, Pak Dewi, ya. Kalau wentan Gusti Haji nih kiring sompang, Om Swastiastu, semudah selat segara. Om Swastiastu, Rajang Semang.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang, Pak Made.
0: Ingi, sahabat siro nih kiring.
2: Cijang, Si Haji. Segaro.
0: Serat segaro Gusti Haji yang sompang niki.
2: Nggih, patut.
0: Nggih.
2: Pabu jero mangku prajang nggih.
0: Patut.
2: Sanjukan rumah jero mangku, wedang-wedang
0: rumah. Katur wedang niki. Lanyar katih niki.
2: Nggih, lanjaran. Nyanang wedang.
0: Terus tuh Gusti Haji.
2: Ini dia lagi najah sinam alimpon. Yang tanah sarung ni malik.
0: Iya, sarang-sarang.
2: Sa.

0: persenggan dan sudan de.
1: Nah, kalau ada yang ngagung, madar nato ide.

Ibu, kenten atuh dida yang titiang manahan genah neraka ne punika teh lintang doh pisannya ibu.

Nah, waktu tiang pet peradin yang di tiang memuh kelungone mereka kegenah kesane kemuas dan neraka.

Iya nu wilangen teh lamine meh-meh sastus warsa lintang minap nenten presiden di tiang rauh liko ibu.

0: titiang nenten presiden jaki ngiringin titah sekadi sana ibu titahan punika
1: Sang Arjuna.

Ingihane mangkin bawasan dari sampuni de Sang Darmo Wangsa Madura sapuniku. Raris rayi ni de Sang Arjuna dikelis ni mal matur.

0: Perprade di tiang muk jadi lunga mereka pasti ke sampun padam ya pak yang panggil di tiang ibu kenten atur kanokan itu nih.
1: Suksemen.
0: Niki panoceng niki nyalaman dayu madeoko talar niki.
1: Suksemen. Salam-salamnya nih sarang sami jero jero.
0: Panoceng dayu madeoko enten.
1: Dayu madeoko nggih mas andur teman malih bos segala jam salat. Sarang rebut beli made. Sane mangkin. Ecen dulu galah ring selat segara doaning mewah niki mandut preside ngemagi sarang-sarang sami sane ring darat menang lumun
0: niki pengabdine
1: punika dicang matur ring jero mangku dalam dicang mandu selat kena majeng ring angge jero mangku punika taler jero mangku wiradana jero mangku pak sirapan ni yang banyak nyon ke tengok batu ambil ni ke mantan galah walang titiang lima li untak titiang antuk ramu santi om santi santi santi om
0: ingye suk semua Gusti Haji ni kiring sompang selat segaru ni kiri. Niki salam niki dah buat perawat niki baru trio ayu trio cantik niki ring rumah sakit Candiwani niki wau sambut semua niki sampun luar biasa niki pelayanan luine senyum manis ramah niki suk semua niki sarang sami nggih trio ayu niki sarang kigo nggih suk semua. Ainge seneng ukur terus om swastiastu sembilan selat segara mendua galah niki om swastiastu. Ainge
2: om swastiastu.
0: Om swastiastu. Adi tiang siapa sira niki?
2: Ingge salam kenal tiang.
0: Ingge siapa sira?
2: Yang dadas nyarang eh.
0: Ada yang rija niki.
2: Tiang gianyar pak.
0: Ampuro, malah jebos nih, ringgalah rebut nih. Oh, sana makin semeton selat segara mendubi gelang. Inge, terus nih benten talar nih, poling ranjing semeton nih, ampuro nih, semeton selat segara. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Inge, om swastiastu.
2: Salam rahayu.
0: Rahayu.
2: Nah, jadi yang nyarengin nih, inge. Gusti Haji misalnya dumun jarang juru mangku meraja pasti
0: ini
2: semua untuk gatul-gatulnya lima deh
0: yang sila niki
2: tiang juru chandra
0: sekitar. Oh juru chandra niki
2: ini
0: kadang tiang juru sandat ya niki
2: ini meraja pos juru sandat
0: ini jurus
2: ini tiang mau tertegar niki talar
0: ini
2: oke okay.

Ingi bawa semakin kewentenan ini ayahnya ini tidak yang metegar ngaturan ini.

0: Nek niki tapi menek nek berat berat tuh.
1: Kelaksana yang ring gumi.
0: Nah, iya nyone punika gumanti patut niki margi yang ring jagate.

berikir yang agama Hindune ke bawah wenten ketiga kocapi udang ipun di manusia sana mewastu teri renang.

terwinarnone pawilangane wenten ka pertama moastut dewa renona pi dewa renona punika

kaping sikine dewer no. Nah kaping kali ini mungkin wenten piutangan ring pare pitre sami nembak mas tu pitre reno.

0: kaping tiga ne mungkin putangan raga wantah itu ring para resi maka sami nah nika maka sami terbawa seteri rena
1: ingin
0: yang hilang malah terus
1: ki macam ki mau mangku redana beli mangku disetir ke talar semeton ring itu sekarang kami menggah ambil
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Blima De Bagus.
0: Ah, kemulan mulu bagus. Tidak sabar siran niki.
2: Ya, senika.
0: Bu Jero.
2: Anu mon Bu Jero Chandra.
0: Niki Bu Jero Sanat.
2: Ingin.
0: Ini jak bece-bece.
2: Apa kita tinggal sarang jauh Bu Jero Chandra cantik.
0: Ingin.
2: Jaringin kita Blima De.
0: Ingin, kadun galat bin durus.
2: Ingin niki ke Banyuwangi jebos.
0: Banyuwangi, Ketapang Banyuwangi, durus.
2: Om Swastiastu.

0: Iya, namun tu dah jadi kadine nyen anak aduk singon beli ni selesai sepuk sejak kasub beli ni nanti.
1: Kemudian, ampunan, kayu beli ke anyudangan.
0: Beh jegek beli adine tuan baja anyud anyud kali kena beli ni pandotnya bareng kamu.
1: Babar asmaran adine.
0: Ian kitu teh geden belabar asmare adine nyen naik kuat bakal sing anyudnya nadi.

0: Jadi sangat jaga jeruk sanat ide wadi nak mula dikenah beli nanya nadi ngoyong nanya nadi dah maida nadi.
1: Terus. Mungkin majalah yang guru Mira Maharani sarang ibu jeruk mangku Wiredana lanang istri. Kiring jero sompang, jero mangku dalam, kemugi kerahayu kerajaan, kenak-kenak nge.
0: Pak Dewi, engki lho.
1: Engki udah yuda, sarang, kiring yang mungkin nge.
0: Siro balik, siro balik.
1: Udah kita nge.
0: Iya nge.
1: Nge.
0: Nini
1: Ibu lali. Ibu EKBB. Nini Ica. Kita sarang sami nge. Lima D.
0: Iya.
1: Rogi yang lima D.
0: Mana bagus Riki kan rogi jero cito.
1: Kita sarang sami ring dagang gantang kesempatan pinar bagi rasa dan lomba plecing.
0: Iya.
1: Galawal yang suksema om santi santi santi om.
0: Suksema bu jero sanat niki nge sebenarnya dalam. Aingnya kadang kelar dulu om swastiastu. Ingi, mugi-mugi presiden ranjing niki om swastiastu.
1: Suk sama jero sanat jegek.
0: Iye, menika kan lo niki. Ingi om swastiastu. Aduh, menggelbuk niki malingi. Wawanin, sana ukuran wawanin. Nonton simpel selat negara, berdua galah duit ni. Om swastiastu.

0: Niki Bu Badung Uban niki cara nyarengin rayu Pak D di tiang nyarengin niki. Nggih. Male jebos lenggalah rebut nyareng niki Bu Badung. Wak putri rayu sing edang masuk nih. Nggih. Male bos lenggalah rebut niki jero mangku. Nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Bicara
0: saya nak
1: wau saking
0: selang siapa
1: ni? Jadi
0: saya ni kau siapa wasta ni kau ada? Nasanya cie ni kau?
1: Ah
0: ni kau
1: jurusan
0: dat ni kau
1: ke?
0: Jurusan dat ni kau siapa siapa ni
1: kau
0: malay nanging?
1: Yang tahu jembatan kuning siapa
0: yang ada? Pak Dewi ni kau? Ah tiang? Iya tiang pun Pak Dewi. Iya dulu sangan kalau hanya kelas ni siapa nanginya?
1: Yang
0: ada ke? Ah iya patut.
1: Apa lah paling kita akan perbaikan nanti pada?
0: Iya.
1: Di tiang saking selatengare.
0: Ah ingi ratu semeton sarang sami gumantine di tiang wantah saking selat segarane niki.

0: Jugule pastike sampun kawentenan titiang riki.
1: Juwe sampun menyangarengan.
0: Iya nu ilangan mekudang warse menawi titiang niki sampun nyarengin.

0: Serakino di tiang nyarengan ring acara dagang gantale wampun wenton pangkutus di tiang nganti radio niki pang merside yang gen di tiang munggah niki.
1: Nggih wenton aku lo limon lasan radio.
0: Betul radio apa deh video lah radio.
1: Nggih semenjak buka dagang gantale pun
0: nyarengan. Suk semua Pak Dewi niki ampura kalah tiang kelas niki.
1: Nggih semua Pak Dewi.
0: Nggih.
1: Waliang tanggal ya. Sinau bisa ngantuk para masati om santi.
0: Suk semua Pak Dewi ring jematan kuning niki. Ayo radio dan yang di tiang ampura niki sangat lebih galak semetono widangan selat segara ampura galak duitnya telas niki ngalih jebos ane durung persidang ranjing ya lingkalah rebut malih sarangan di kapeng niki ring studio ngisuk semua.

Budaya or pemberantasan tindak pidana korupsi, Polri menyita tanah negara seluas kurang lebih 230,450 meter persegi di Ungasan. Kami ulangi, 230,450 meter persegi di Desa Ungasan, Kecamatan Kutus Selatan, Kabupaten Badung. Tanah yang tercatat sebagai aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tersebut sedang disidik dalam dugaan tindak pidana korupsi penyuapan aset negara. Direktur P2A Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Indra Lutrianto menyatakan penyidikan berawal dari proses tukar menukar atau wislag antara BPN dan PT Marga Srikaton Dwi Pratama. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pak, Pak. Ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan. Nah,
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?
1: Nih. Ini minum dulu.
0: Aku mimpi buruk, Pak. Aku dicari orang hitam besar. Penunggu kayu besar di kali sebelah rumah kita ini.
1: Kok bisa?

0: dan merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimakin bentan sawidra menika sami wonten naoman jero we
3: ditian di
2: mbok tiange
4: saking dan bersidang meklu mertimpu tanjung
1: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Aing rada deud dana sementara di tasel sami moal ini kitu teh adik kabeh ngarengan acara duina acara dagang kantal. Ih. Rahino nesane mangki niki galah he titiang. Kesarangan antuk kekalih niki sang kamar sang nakulo sedewo niki sarang kali rau niki wenten sang nakulo putih wenten sang nakulo maka terang gidat niki rajang siang niki sarang sarang kali niki sementuan tiang
1: om swastiastu pasti
0: falep bagus faus itu
1: ikan marato nakulo putih benar penghinaan lebih kejam daripada pembunuhan
0: biasa nyek orang pun benar nih kan kali orang tiang selam
1: sing dia benar-benar ya orang selam selam orang depan tina putih
0: ye sing untuk bagus pan rayu pada pandi rayu
1: enggak rayu wali om swastiastu cening cening made nak buka made
0: enggak ni kau gagam cening ini rau
1: ye marah tegal ngejak tegal itu ni boleh tengah solat biar pang made ngengkal malu didian
0: peh ngengkal ayang kip dekah nang dekah orang ngengkal cuma nang nak gagam dulu nang kangen tu jap
1: Pianak bapop paling wayah
0: Made wayah dan nak fitnah itu orang Made bagus
1: wayahan
0: wayah wayah
2: maksud di paman ngedang
0: oh
2: daripada gendeng lu
0: paling Made nang
1: paling wayahan
0: kengken wayah nih cara apa wayah
1: wayah ari sejodohan sastra
0: waduh
1: wayah ari sejodohan pemargi namo sita banyak panti. Ya, tak

0: Ya. Lapo. Mang ini keple kala anaknya ngelah ple itu. Nasi ce jelek-jelek tiang jelek-jelek di pang tiang nampot dang.
1: Semua. Nah, apa ben dan ini?
0: Ini nak bekal de nang ginado bawang de. Ha, ginado se.
2: Ginado. Ane tu.
0: Oh. Berdasar lagu mulut mang.
1: Ni ada yang panak tiang ikan ni jadi yang
0: saya ikan Riani, dodong ngeplu, dodong kari, peranikaran di tenaga.
1: Ika.
0: Dek.
1: Apa tu agak keluasan?
0: Iye.
2: Apa ni kan adik mami?
0: Ada bo. Ini ada di sini bumi itu.
1: Kalau ngorder ini.
0: Iye, ngecap ngerasa. Sangka napik yang ban motor lah.
3: Sangka.

0: Nang deh.
1: Tiang nang tut. Nang man.
0: Iragu na jani.
2: Udah yudah ni bujuk.
0: Sebenar bahan melaksana. Nuh masih keras play apa buin play. Makan api. Iragu jap mekejang.

Nak jani liu merasa benar. Ngaden raga bisa. Tansing beleh buat karuan beleh donyen. Belan jeneng tindih dewa sengnya adung.

0: Ini sebenarnya taler
1: ibu Iban Badung deh.
0: Ibu Iban Badung.
1: Ibu di GWK deh.
0: Ibu-ibu perawat ring pul dalam niki suksemu niki luar biasa pelayanan tadi rumah sakit Sarjiwani ramah tamah sekali. Moga-moga meningkat kembali nih Rayu.
2: Kena-kena deh panti kenten Bu Badung Bandung.
0: Om swastiastu terus-terus. Om swastiastu. Inggi, Om Swastiastu.
3: Pak DKP.
0: Didia.
3: Bu Napi gatro niki.
0: Sah, kena kena mandan segar niki asan saking bitro niki.
2: Ah, bali bit.
3: Sira ja
2: 11-12.
1: Joy lagla betul
0: tu. Inggi tu.
3: Dayu Madioko, Pak
0: D. Dayu Madiokan Didia Rayu.
2: Ingat MMDO.
3: Pak D kan kari malepisan mangkene.
0: Napi odal ne.
3: Nimna bangkit.
0: Inggih male bos mau berani ring nonton ring jabot tu.
1: Nanging ten ngale pergina cenu narang tu. Kacor kan mitra tu.
3: Nggih titiang nyagi sareng Pak Man, sareng Pak Dipanti, sareng Pak Dikapi yang nyagi meraja sinom kide nggih.
0: Lurus lurus.
3: Nyagi kakawit no mawi geno mas tu. Namo si diam.

0: Napi onek tu malih
1: kan. Betara duit jendera bawa semakin.
0: Nggih. Kewentenan ide pedanda sakti wawu rauh uninga yang titiang doki punika.

0: siwi
1: antuk banyak kalor ide nyarengan ngaksi utawi ngeras titis sejeroning pejagatan
2: ilang doa indah.

0: napinun aside sangkaning punya leluhure mangda satate anugrahan suwece sedaging jagat udah yudan ke unik tu
1: mirajang udah yudang ranjing melibo.

0: Pemutus di dalam waktu rengok doke penika wantah sang brahmana luweh mesua dharma ngajakan sehanan yang upo karayatnya.
1: Ini Pak Di Panti isuk semua ini Arto sampun becik pisang.
0: Ah, ledang,
1: kita lang Pak Man sarang Pak Di Kapeng isuk semua ini. Pak Di meli bos mau pen Pak Di.
2: Iya di tiang ten tuh.
3: Batin sedang jalan.
1: Ini pantren akeh di tiang lah senggalah niki di tiang magatre sejebak batan sinar bagi rasa den lemah pecing. Salam semeton kemanten. Untap di tiang untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ayu Madeoko, Suksumatu.
2: Iya, itu Ayu Madeoko, Surian di tiang. Ini un... tukang
0: siki,
2: Banten.
0: Seragung kali.

0: jat lu kena ni dia padem. Apo je berde apo kan bus-bus lewat mang ngejang tapi kasih sayang itu.
1: Bisa masih

0: Ya, kucing singal, bang di bangkian lagi, di palo bang di palo. Lagi. Jangan melut, lo di jangan sepusuk di kecungin pasing pada nyising singal.
1: Di bangkian kabar dari.
0: Tumbang, bakang wang, betian aku bangkit aja jejak buang benul lingsa aku.
2: Nenya mereka dibuang, kan?
0: Nen si bang, si tu.
1: Lawat bani naga sirah.
0: Ngedong, ngedong. Prabu. Ngedong ni kan ye. Nama kita ni Edlah, betul kami. Ngedong ni kan, Prabu.
1: Abah.
0: Tulis ini. Ah, cerita ni. Kau ni tahu.
3: Len bo Prabu sing mesti buak gas gas mesti bro.
0: Yen, dong
3: terus. Dah, isya lah gur.
2: Jadi makan nggak panggedang.
1: Ganti. Dengar, sama nyungi.
2: Ganti dengar sang-sang nyungi coba.
0: Ya, di luar gue di bagian dari deh.
3: Pas nyicing sinyal aja.
0: Cing sinyal.
1: Labuan nih ganti.
0: Dodoh.
2: Kita aja. Terus, saja. Jadi terus
3: begadang. Bedik, bedik ya.
0: Gede.

0: Ijo ya kita nih, udah nih.
1: Ngedengol nih.
0: Tuh bus lewat, bus sayang ngerusuh
2: dah. Subo kaso. Gati anak
0: nge. Nge cucu moda.
1: Gede yang girang, mau cengen gedung.
3: Hilang gedung pun ya paman.
2: Kamu
3: gini banyak. Ya,
1: mau ini udah permadong orang.
3: Ambo kedek bingung matau sebuah apa.
1: Kedek nak membayar beli bos tu.
3: Ya, ya, sup semua, sup semua.
1: Tunggu, ngerobat kedek di kedek.
3: Niki panak jawen dan di penopo yang selesai pun kone menetor.
0: Ya, gantan.
1: Di penopo yang sana tu.
3: Ti, yang pun nampak-nampak kauling, mem, ti.
0: Ti. Ti, ada sti kan?
2: Banyak-banyak penuh.
0: Sira ni kan?
3: Ada anak Rusti.
0: Rusti?
3: Ye.
0: Ye, rayu.
3: Ye, sarang kali.
1: Ye.
3: Terus ni, ki galah, ha. Makin gatur tiang om, santi.
0: Eh, ini udah.
2: Paman, Japade, ni yang ku sering nyalami ku sambil.
0: Ye, ni yang kirana, ni yang kirana dalam nyalami.
1: Asal sudi marah, deh.
0: Ah, asal sudi marah.
1: Kanom.
0: Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Ah, niki pade wetan persen saking jamago marsana de selalu monitor iki. Om Swastiastu nang mantar pade. Majeng ring penggemar peserta penggemar pamirsa sami-sami. Binaan ngering 106.4 acara dengan antar talar bisa di

0: Idengin udah denger ring gelombang 1206 kilo A singe AM ge 120
1: mana pasti yang paling anu
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Ye paman Rahmat be sarang kali.
1: Titiang sapa sira niki?
2: Panocing panocing.
0: Ye beh paraja anu jani.
3: Kayak agak kayak Bangli.
0: Wirato jagat Wirato
1: Wirato kada ada Wirato.
0: 1206 kita nih.
2: Ini nyaren tabang ye.
0: Ini sok semua Bang. Mangku masana rajang-ajang-ajang lumun. Ajang,

0: Pet Pradi Ratu Gusti Agung Ratu Kedah Pikayun
1: dan

0: Ngaturan jager pinungunah niku kawine desang cicako jeg pemedeh maro kenten ang masalah nggih niki wenten salam saking Butatin Kirayu Butatin ringmu
1: Merata majang ring semesta naga ngantal sejebak batas sinar bagi rasa dan lemah pecing. Salam menyambut ogen Pak Man, Pak Mati serangkali dalam hal yang bijang. On tampi kandung on.
0: Suk semua panoceng bagus kenyam neng. Ini kandung keladu ini Om Swastiastu ring kelar rebutan. Om Swastiastu rajang siang.
2: Om Swastiastu Rahayang
3: Siang. Nita Pejaten.
2: Nih Banti.
3: Titiang.
2: Mandoman
3: yang
2: minggu
3: belum keluar. Oh mungkin ya. Cuaca sing duung cuaca.
2: Gigis.
0: Nah kengken Nita kesungkan.
2: Ini aduh kena angin nih pade.
3: Masuk angin mesuntik. Nampak jadang begendeng jadi pang segar.
2: Ini mau dini kali yang jadi buat nih.
3: Ah, kentang.
0: Terus.
2: Ini Om Swastiastu, Pak De. Ini pasti Pak Man, terakhir.
0: Ini.
2: Sekarang Ginado nih.
0: Ginado.
2: Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
2: Ini tuh, Pak De. Ini pasti Pak Man, terakhir.
0: Ini.
2: Sekarang Ginado nih.
0: Ginado.
2: Om
3: Swastiastu. Swastiastu.
2: Ne uma kelingan.
3: Pitutur de sang Prabu Salya ring nakula nene ade amatre piteket won ne cening.

0: Kalaning Jungwo mbi seker ratu mang tegelis mancet urip Jungwo ne sini.
1: Wo meseraken sini.
2: Nggih wo suksemu wo.
0: Nah kula ada di kurir nggih.
1: Sekarang sami ring studio nini mogadro sejebak watan sinar bagi rasa dan lomba pecing. Niko jero jero sanat paling ale nini Ican ini nasebut kenal lu
2: ja. Nel alali menawi teragan di jero sanat.
1: Nin nin nin kita pun ada jero ne paling kita nini. Apa mai bade?
3: Ketiga.
2: Sukses.
3: Pakde, yang balik sebetul ringbean semal lagi.
2: Siapa ni kau siro?
3: Jermanku Yogi, Dogogon, Mekajang, Munito.
2: Oh, kader dia nak tuna dia bukardiasih man.
3: Eh, betul. Nene,
0: bukardiasih kan ring sembuh yang
2: ini. Oh,
3: paman, tiang Jermanku, Marsano, sekeluarga sedang monitor ke 200 sejuk saja, paman.
2: Sejuk ada ni
0: kita. 294 mending paman. Ribuan pada kertas.
3: Iya, menang malu. Sebalik lagi melepisan pengundang. Kita dagang gantang nggih.
2: Nah,
3: acara dagang gantang udah pisan bisa diikuti tawi sedang monitor niki
2: dan
3: ring frekuensi niki 1206 kiloat.
2: Oh, nggih. 1206.
3: Ya.
2: Kilohertz.
3: Hot 1206 kilohertz. Atau
2: pelut.
3: Nggih, cuman
2: pelut bahasa Inggris
3: sama. Nggih, sukses mamangku.
2: Pak Mangku Marsano ring.
3: Yogi Winter.
2: Ring banyak-banyakan iki regane.
3: Nggih, banyak-banyakan sing biar semal. Iya, ada semal
0: banyak-banyakan.
3: Beri gaiten. Sukses semua sana
0: tiwasan. Abian semal.
3: Bur.
2: Ini Om Swastiastu, Rajang Siang, Kadun Galat Bini.
4: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak Made.
2: Iya, Om Swastiastu.

0: Hey.
1: Ya.
0: Tumben ke Sunduk niki?
1: Nih, nemi kalah niki tabana niki.
0: Nggih, tiyang tenan lho tadi.
1: Tenan lho.
2: Matu nini, matu nini.
3: Pasti jauh.
2: Kaman kene lu saja. Ya banyak
1: sik semua. Iya, sebenarnya tiyang Bu Vera niki ayu Bu Vera.
2: Dagang tanah lho.
0: Tumben niki rame ring studionya.
3: Ya saja kain bante ini.
1: Nek wendan makanan gratis mungkin
2: ngajak. Tiap banyak Bu Eka masih Mas Nini mah Pak D ke teragane.
0: Enggak ya, dengan ampun nano boleh niki anu tiange.
2: Ampun ke kemana
3: Pak D, Pak D dan boleh Pak Kapeng bener-bener.
0: Nggih, kagamnya Pak D nggih.
1: Inggir ukuran.
0: Nggih.
2: Lengkap deh Kapeng.
1: Lurus.
0: Niki titi yang ambil anu gina dong nggih.
3: Iya, kadang ambil piring.
0: Nggih. Om Swastiastu.
2: Ambil nada, ambil piring.

Jawab ni nak sing nawang beranda bakar. Mm. No ketu nak tu ya ketu kulit plastik sing lain dah dia satu gidane.

0: Elite dia, bola kaya.
1: Ya orang Sengkor.
0: Orang Sengkor.
1: Memang tutur apa. Nyak puak B ya.
0: Puak mucuk ni. Ada sesuatu penting kan ni.
2: Gampir.

0: sí, ¿no?
1: Mi hijo le ha...
2: Cara mencara, bepang bakar, perahu pancing wok.
0: Oh, pancing pada panggilan.
2: Kita sudah hanya canggak, pura-pura pakaian putih dari pedangnya bakar.
0: Main. Bapak-bapak nutup dia,
2: cak lo. Sing, ini apang sedu.
1: Pang sami bakat.
3: Okey. Inggris.
2: Pang sido sami bakat. Kenten mina. Pang sido sami.
0: Nak itu. Rahayu. Ulian dingin. Ulian kenten. Strawberry.
1: Suk semua di tiang.
3: Inggris.
1: Kali. Salur Pak Mat.
2: Inggris. Becek ke kemang kain ini ko.
1: Kalian. Pang boleh
2: kan? Ya, semua.
1: Kiran
2: niki. Jakti, semua Mbah Tunini.
3: Iya, niki Bu Pera dalar gelang geru niki dengan orang geru ngira yuk Bu Pera.
1: Kenten magatra niki anu hilang kenten anu ngsap tiang.
3: Oh, ngsap niki.
1: Munduhan kenten ape?
2: Niki ke Arta nyalam ya Mbah Tunini.
1: Oh, ke Arta nggih, semua ke Arta.
0: Sang Pak Ibu Saramonyo anu sing dengenah di udang sambian.
2: Sing dah masuk.
1: Nggih. Niki Bu Pera Pak Man Pak Made.
3: Nggih.
0: Jare cita uyut niki dengenah meneh.
1: Oke
0: ten. Nggih kena opah niki mah.
1: Nggih. Bu Pera, munggah-munggah mangkin kari galah Bu Pera.
3: Nggih, sukses Mbah Tunindi.
2: Ni Pak Man mah hegek nah.
0: Doa. Pada basalam ke jero kita nutilah pada selam Pak Man sing tadi ngwale selam ja patu ja pernah mati pantau
3: nggih sik semua bujur cita
0: uretonya lu jujur to ni kang jero selam nak lemas bujur
3: lala niki semeto detail sik gong tunjung mekar niki rayu rajang rayu sareng sami male jebos
0: kan gong dijoto
3: aring banyar sungan bitro lah niko
0: kan gong
3: gale bos nak mau prani Pak Man
0: kan gong tunjung
3: Tunjung Mekar.
0: Kata yang banyak songwan bitter gianyar, elingan beli bos nak mepet pangsayaga belakajur jam 6 sore nge.
3: Ah, udang tengah ini saja jam 4 nah jam 6 orang.
2: Bentar.
3: Ya, ini sebenarnya ceramah.
2: Bentar sekarang semangat,
3: semangat.
2: Jam 6 sore. Kadai sekarang kenal songwan.
3: Nih.
2: Cadangan tu tiang gambar.
3: Ini.
0: Balasan sekarang gong Tunjung Mekar banyak songwan bitter beli bos. Jam kali sampun siaga ngewedang dumun jam 3. Pang desami rau niki jam 4 duan pun margi.
3: Nggih.
0: Ampun api enten ujenah pun ngerah premon nggih asuk semo.
3: Nggih.
0: Ya tadi kan.
3: Nggih, Om Swastias tu kan ngerah duwe ne.
0: Jadi ni, dia pendek mana kainnya,
3: doma. Om Swastiastu.
1: Kenapa jatuh Pak Made?
3: Astu karo kena niki sarang tiga drinking.
1: Ngee, demo bisa kata kena padengee.
3: Kelungkung niki napi kerang asem.
1: Ya, saya kelungkung.
2: Oh. Nah kali wentan yang murni, Adi Sapat tu, kedua bersama.
1: Bu Adi niki.
3: Yeah. Bu Adi kelungkung.
2: Adi Sapat, ya, misalnya yang murni, nak patah kentan ye. Suara
1: yang wajah niki
3: terus
1: ya no jupu na ya no jupu nama ilam
3: ini rainan jagat wastane purnama dilam nepek niki rauh
2: tengah bulan ngemolas lemong
1: Kapat tu

Nah, dua ninarakino mau tamu iragu umat Hindu sedarma sepatutnya nah Riko bersih lebih bersih dari sesain itu kita bandingin.

Nah, lari senten mesik-sik sekali mangkinnya gosok gigi patut. Mamuh daging kalar mesiram, jak mamuh kan sing manus kan. Dan masih patut nih ke.

0: Tujuannya nih ngangin busana anyar ma bersih. Nah dua jagi pacang ke beraja niki mening ning nunas ijo dari ke. Toyo pakulo ke sampunan dalar lali unggahang.
1: Mabati mapi nunak angang.
0: Rikalan punike regalah membakti riko aturan napi jagi pacang tuna sering para dewata dewati sami.
1: Kara ayon sareng sami
0: sampunan pisan yen naragun newek niki tuna sange pang seger didian seger nyen badhe nah rayu rajeng sareng sami niku patut tuna sentalet.

0: ulangan pikayune rikhalane ngaturan semah pangbakti utamana ne ringide Sanghyang Surya lan Sanghyang Candra.
1: Matur suksemo Pak De.
0: Iya suksemo Aldi niki.
1: Atas dene sampun becik nalar Pak De Panti, nalar Pak Mang. Matur suksemo atuk galan niki. Makin tiang megatre ring semitra dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba. Kita tahu menyama kemantan yang lum semua pamit sinar tiang antuk sama Santi. Om Santi, Santi. Santi,
0: Santi, oh. Ibu Klunggung, Ibu Adi. Sukseno. Eh, kalau kala duwe mlek ide,
2: mana ta? Mlek ide. Kita ada ne bontok bawa.
0: Eh, Om Swastiastu.
3: Eh.
0: Ibu ya.
2: Bontok bawa nggih. Tiang.
3: Eh.
2: Eh, tiang.
3: Merandana apa, Dek?
0: Eh, tiang.
3: Merandana.
2: Merandana. Kak, ini durus, Kak.
3: Ini di Panti Om Swastiastu. Apa saja manua mati
2: setato pari sesel ring dewe kekalaan yang meneresti.

0: Ingat teken paundo ke kalaneng numadi ka di asapo ni ke.
1: Bas ke liwat na cule.
0: Rumasat mo timpi-timpi, timasit ampi titian.
1: Suara tayin mangu lego
0: tuan pawehen sukelan suke setate keduk kitan kepangi

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Tetujuan iraga urip rinjagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang mula.

делу сору пронек и тонкоры мамочу сору попытья.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Baik, selamat siang Rakel dan Ray, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Kembali jumpa bersama Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Jumat 18 September 2026. Dede akan menemani Rakel dan Ray dalam acara Teras UMKM, dan di kesempatan siang hari ini Dede sudah ditemani salah seorang pelaku UMKM di bidang camilan. Nah, siapa dia? Langsung saja kita sapa Mbak Risna Basuki. Selamat siang Mbak Risna.
1: Selamat siang Mas.
0: Gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin, sehat. Dan Mbak Rizky, selamat siang.
2: Selamat siang semuanya.
0: Rakel dan Ray, sahabat budaya, Dede akan berbincang-bincang dan kini kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk topik yang kita akan bahas di kesempatan siang hari ini adalah cemilan gendut, cemilan versi protein tinggi, cemilan asli daging, bukan perasa daging, untuk bantu kejar kebutuhan protein anak harian anak. Nah, seperti ini kayaknya, karena kan dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman, kita apa sih yang tidak mungkin? Nah, salah satunya ini, Niki, topiknya keren sekali, bukan perasa daging. Karena kan selama Niki kita ketahui ya, banyak juga makanan-makanan yang rasanya itu dibuat dari perasa buatan. Nah, tetapi produk dari UMKM yang dinakodai oleh Mbak Risna Basuki Niki, Niki asli daging, bukan daging buatan. Nah, Niki owner cemilan gendut Niki, namanya keren sekali. Oke, kita ke Mbak Risna dulu. Mbak Risna, gimana sih maksudnya cemilan gendut? Orang-orang pada takut loh. Apakah kita makan konsumsi cemilan ini bisa gendut atau gimana?
1: Iya, jadi memang banyak yang salah paham ya Mas terkait brand cemilan gendut ini.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi sebenarnya cemilan gendut ini pun punya dua filosofi. Yang pertama filosofinya, kata gendut itu bukan membuat tubuh kita jadi gendut, tapi mewakili dari banyaknya protein yang terkandung dalam satu produk yang kita produksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cemilan itu kan bau-baunya itu kan receh gitu ya. Kalau kita ngomongin ini itu kan receh, cemilan gendut. Jadi yang kedua filosofinya lebih ke doa kami sih. Dari keuntungan yang receh ini suatu hari bisa jadi gendut, lebih besar berkembang usahanya gitu.
0: Gendut dari segi finansialnya ya, ya bukan
1: betul.
0: Gendut dari
1: bikin gendutnya.
0: Dede jadi takut nih untuk membelinya. Soalnya kan badannya udah gendut nih. Oke, terima kasih. Nah, ternyata seperti itu semeton filosofinya. Kita ke Mbak Risna dulu nge. Mbak, mungkin dong bisa diperkenalkan produknya seperti apa Niki, dan bahan bakunya apa. Mungkin bisa diinfokan untuk Rakel dan Ray. Kami persilakan Mbak Risna.
1: Iya. Jadi cemilan gendut ini adalah produk frozen food homemade yang memang benar-benar kita bikin di dapur sendiri, bukan dari pabrikan, kita bukan reseller dari brand pabrikan gitu. Dan ini untuk bahan baku pun kita benar-benar selektif pilih. Yang pertama karena kami UMKM yang sudah mengantongi sertifikat halal, jadi kami pilih produk-produk bahan bakunya itu yang memang sudah punya sertifikat halal juga. Mulai dari daging sapi, daging ayam, udang, bahkan tahunya pun kami pastikan itu sudah yang sertifikat halal.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, kami pilih bahan-bahan yang memang fresh, yang memang aman untuk anak-anak, dan kami pastikan bahwa kondisinya, komposisinya dari masing-masing produk ini, kita lebih tinggi kandungan proteinnya. Jadi dagingnya itu lebih tinggi, di atas 70% gitu. Selebihnya keduanya adalah untuk tepung yang kita gunakan itu kita minim sekali gitu. Jadi memang karena memang yang kita targetkan adalah untuk anak-anak, jadi kami pastikan produk kami juga tidak pakai MSG gitu. Jadi benar-benar kalau makan produk dari cemilan gendut itu yang kita makan adalah daging gitu,
0: ya.
1: Bukan cemilan perasa daging, tapi daging yang dibikin cemilan.
0: Oke, okay. Gitu. Luar biasa sekali. Nggih. Rekan-rekan sahabat budaya punika wau nggih, sampun diinformasikan oleh Mbak Rizna Basuki, beliau niki adalah owner dari cemilan gendut dan niki. Ilingan niki produk frozen food dan yang diproduksi oleh cemilan gendut niki nenten ngangin bahan pengawet. Nah, seperti ini ke semeton. Kita ke Mak Rizky mungkin. Mak Rizky.
3: Ya.
0: Nah, ini kan tadi sudah dikatakan dengan jelas ya oleh Mak Rizna. Ini tidak menggunakan MSG atau pengawet apalah, perasa juga ya. Dan untuk niki kan tidak menggunakan pengawet. Kalau tidak menggunakan pengawet itu untuk daya tahannya berapa hari?
3: Sebetulnya ini kan kami memang produknya tuh produk frozen food, sehingga penyimpanannya otomatis kan di freezer.
0: Freezer ya.
3: Jadi ini untuk ketahanannya, kalau untuk dalam freezer itu bisa bertahan 1 tahun. Tapi biasanya yang sudah berjalan nike beli itu tuh kami tuh nggak nyampe sebulan tuh udah habis, jadi produksinya tuh jalan terus.
0: Okay.
3: Nah, kalau untuk kemarin kejadian sudah ada pengiriman keluar kota, itu kami pengemasan pakai bubble wrap, terus kemudian dikirimnya pakai memang ekspedisi yang bisa frozen. Jadi mereka itu nganternya memang pakai mobil yang kulkas itu. Jadi aman sampai tujuan juga aman. Jadi untuk ketahanannya 1 tahun.
0: Oke, 1 tahun tetapi ditaruh di freezer.
3: Betul.
0: Oke.
3: Kalau di suhu ruang 4-5 jam.
0: Kalau di suhu ruang biasa ya.
3: Betul.
0: Oke. Karena Diki kan sudah jelas sekali, nggih. Artinya bebas dari MSG. Dan bahan-bahan pengawet yang lainnya lah, ya, dan dan tentunya niki sangat kaya sekali akan proteinnya, nggih. Oke, ini kembali Titi yang informasikan untuk rekan rai sahabat budaya beberapa produk dan niki dari cemilan gendut. Ada berbahan bakar. Kok berbahan bakar? Berbahan baku dari ayam, daging sapi, tahu,
3: udang.
0: Itu aja 4 ya. Apalagi?
3: Iya, itu aja.
0: Itu aja 4 ya. Oke.
3: Okay. Dan juga kalau boleh menambahkan di garis bawahi, kami itu bikinnya juga dari daging yang fresh.
0: Oh, daging fresh.
3: Bukan daging yang dibekukan dulu. Jadi benar-benar fresh.
0: Fresh ya. Harus jelas kan dan
3: iya.
0: Sire uning sementara rekan rai sahabat budaya, sane jagi ngererah daging produksi dari cemilan gendut niki bisa lewat mana kalau pengen mau membeli atau kepoin deh niki produknya, kita bisa lihatnya di mana?
1: Kita ada di sosmed itu, di Instagram sama di TikTok. Itu namanya memang cemilan gendut Bali. Nah, teman-teman bisa deh di situ.
0: Bisa dikepoin ya. Cemilan gendut Bali. Oke, saat ini kita hanya bisa lewat media sosial. Untuk tokonya apakah sudah ada di mana? Bisa mendapatkan selain di media sosial.
1: Jadi kalau untuk toko kita ada di Gunung Talang untuk pusatnya, Mas. Cuman kami membagi area untuk saya sendiri itu wilayah barat, dan untuk Mbak Rizkinya di wilayah selatan, itu di Jalan Tukat Pakrisan, Gang XSA. Nah, itu semuanya juga kita udah tampilkan.
0: Jalan Tukat Pakrisan dan Pasar.
3: Iya, betul.
0: Okay.
3: Tujuannya apa sih? Supaya kan kalau misalkan ada customer yang kepengen ya, terus kami tuh bisa mengantarkannya tuh lebih cepat kalau ada pembagian area. Itu harapannya ketika sudah sampai
0: di delivery juga.
3: Bisa juga di sekitar situ bisa juga. Terus apa sih tujuannya supaya biar bisa cepat langsung di customer. Nah, nanti kalau customer udah coba, wah kok cocok, enak. Otomatis kan repeat order lagi gitu harapannya.
0: Oke, rekan-rekan sahabat budaya, sana jagi nyarengin Dede ring galas yang mangkin. Dede menyapa nih nggih ring line telepon 223361 dan tentunya kita sudah kedatangan kekalih narawakil utawi narasumber. Langsung saja kita sapa dari cemulan gendut. Selamat siang.
4: Selamat siang, Dede.
0: Inggih, selamat siang. Sire niki.
4: Kak Wanda biasa.
0: Kak Wanda ring seputaran api Kak.
4: Kak tinggalnya kan di Padang Sambian. Katanya Gunung Talang sih dekat.
0: Nggih, dekat.
4: Nggih. Ya. Tertarik dengan ininya.
0: Produknya. Ya. Langsung saja, apa yang bisa dibantu?
4: Mungkin saya ingin tahu alamat aslinya biar bisa saya datang langsung deh ke rumah.
0: Oke. Kita langsung ke Mbak
3: Risna.
0: Risna, silakan.
1: Izin Bapak menjawab. Jadi kalau untuk di Jalan Gunung Talang itu, Jalan Gunung Talang 1 nomor 17, nanti itu ada rumah warna biru. Nah, di situ pusat produksi sekaligus outlet kami yang di wilayah barat.
0: Atau ada nomor WA yang bisa dihubungi?
1: Ada, kami lampirkan di TikTok atau izin saya izin boleh share?
0: Infokan saja.
1: Ya, di 0811 39
4: ya.
1: 36002 nanti bisa langsung dengan saya ya Pak.
4: Siap, terima kasih.
1: Ya, okay. Sama-sama Pak.
4: Jadi, saya agak sedikit buru-buru karena sambil nyetir gitu ya.
0: Oke, okay. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih BDD.
0: Nge, semua Kak Wanda.
1: Ya Pak.
4: Siap, terima kasih.
1: Ya, okay. Sama-sama Pak.
4: Jadi, saya agak sedikit buru-buru karena sambil nyetir gitu ya.
0: Oke, okay. Terima kasih.
4: Iya, terima kasih
0: Bli Dede. Nge, semua Kak Wanda.
4: Salam rahayu Bli Dede.
0: Nge, salam rahayu Mawali. Nge, ya. Oke, luar biasa sekali Niki, Kak Wanda di seputaran Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat siang. Kembali Dede sapa. Nge, menurut Winter seni jagi nyarangin durus dados berinteraktif ring line telepon 223361. Om Swastiastu. Selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.

Oke, mungkin bisa diulangi malih niki nggih. Sinyal ruwene minap ten becik niki. Nggih, kembali selamat siang. Om Swastiastu. Oke, ring wawaneng malih majang ring para pemirsa sahabat budaya sane jagi metaken keserangan muka kalih. Narawakil Ringgala Siang Mangkin. Beliau niki adalah Risna Basuki kesarangin Mbak Rizky. Beliau niki adalah owner dari Cemilan Genut. Nah, mungkin bisa langsung bertanya nggih seputaran bahan baku utawi ring dije dados ngererah cemilane puniki. Om Swastiastu.

0: tim kami dari TMB kada niki pacang menghubungi nomor-nomor sana sampun nelpon wawu dan tukan sampun masuk mikiring Pro 4 RRI Denpasar nggih. Oke, okay. Munawi tu enten malih sana jagi nyarangin dulu sang. Sana jagi metaken ring seputaran napi wastane produk yang diproduksi oleh cemilan gendut tepun niki, kami persilakan. Selamat siang. Halo. Oke, minam titik yang sinyal niki. Oke, sembari menunggu niki Mbak Rizky dan Mbak Basuki, mungkin satu pertanyaan. Nge. Nah, untuk saat niki Mbak, untuk produk yang dihasilkan atau diproduksi dari cemilan gendut niki, untuk satu produk niki membutuhkan waktu berapa jam sih? Berapa hari sih kira niki?
1: Jadi rata-rata kalau untuk satu kali produksi itu memang minimal di 2 jam. Sampai kalau yang paling ribet itu bisa sampai dari pagi sampai malam tergantung kapasitasnya.
0: Kapasitasnya. Bisa produksi, ini kan usaha rumahan ya. Betul. Untuk bisa, untuk dagingnya itu bisa diproduksi berapa kilo?
1: Maksimal kita bisa di 8 sampai 10.
0: 8 sampai 10 kilo.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu manual.
1: Manual, kita pakai mesin apa? Kita punya chopper. Kemudian kita punya alat press juga. Terus kalau untuk sosis sendiri kita juga pakainya yang masih manual pembuat sosis.
0: Gitu. Seperti itu ya. Artinya tentu untuk kehigienisnya niki tetap di
1: tetap dijaga.
0: Dijaga
1: kita sekal. Cuci.
0: Oke. Rekan-rekan dari para pemirsa, nah niki wawu perbincangan kita di siang hari niki kesarangin Mbak Rizna Basuki dan Mbak Rizky. Nggih, beliau niki adalah owner dari cemilan gendut, di mana cemilan versi protein tinggi, cemilan asli daging bukan perasa daging untuk bantu kejar kebutuhan protein harian anak. Nah, niki dari judulnya niki kan baik sekali ya, untuk anak-anak. Nah, berarti nggih untuk orang dewasa gimana?
1: Boleh. Sangat boleh.
2: Anak aja aman, apalagi untuk orang dewasa.
0: Nggih. Nah, sore niki nggih rekan-rekan sambut nang pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Kita ikuti dumun selingan berikut ini.
3: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
4: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
3: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
5: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
3: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
5: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
3: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
5: Mari.
6: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
3: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
6: Bangga dong, Ma.
3: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

0: Ingin rangkalan rai para pemirsa sebelum di tiang sani kantun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Kantun kesarangin Mbak Rizna Basuki Talerwen dan Mbak Rizky. Beliau ini adalah owner dari Cemilan Genut. Sana Wentan salah satu UMKM Sana Wentan ring kota Denpasar. Dan untuk bahan baku produk yang diproduksi dari Cemilan Genut niki, Wentan daging ayam, daging sapi, Wentan udang, talar Wentan tahu. Oke, kita ke Mbak Rizky. Mbak Rizky, mungkin bisa dong diinformasikan niki majang ring para pemirsa sesami untuk varian produknya niki apa saja?
1: Kami kebetulan punya 9 varian. Okay. Jadi memang untuk persosisan sendiri ada sosis original, sosis ayam original, kemudian sosis ayam yang ada potongan kejunya, sama satu lagi sosis ayam keju jumbo yang lumer di dalam. Jadi digigit langsung lumer gitu. Lumer, jadi ya. Karena ada 3 varian ini, customer bisa memilih suka yang mana gitu. Terus kemudian kami juga ada bakso ayam sama bakso sapi. Terus kemudian ada tahu bakso ayam, tahu bakso sapi. Yang 2 terakhir adalah udang keju sama nugget ayam.
0: Okay.
1: Dan untuk nugget ayamnya juga ini tuh di luarnya ada crispy-nya. Jadi kayak ada yang di pasaran ketika digoreng nanti dimakan dia crunchy-crunchy gitu.
0: Keren bahasanya, crunchy-crunchy.
1: Crunchy-crunchy gitu.
0: Kriuk-kriuk. Oke. Ya, berarti hanya tinggal menggoreng aja nih.
1: Betul. Terus kemudian kelebihan kami untuk yang sosisnya ini kan memang kami pakai kolagen sapi, jadi bisa langsung dimakan. Terus kemudian juga kalau misalkan pengen yang satset banget, nggak usah pakai mentega, nggak usah apa, di grill gitu aja udah enak banget, tinggal dicocol saus.
0: Cocol saus ya. Oke. Okay. Nah, mungkin bisa dicoba sebentar. Kembali yang buka niki ring line telepon 223361 majang ring para pemirsa semeton sane jagi bergabung Dede sampun buka nggih ring line telepon 223361. Nah, seperti wau sampun diinformasikan wenten varian 9 varian ya. Niki 9 varian masing-masing bahan baku apa satu jenis bahan baku seperti ayam?
1: Tentunya kalau yang memang ayam, bahan bakunya ayam, kemudian sapi. Nah, yang udang keju ini bahan bakunya adalah udang. Sama dalamnya ada kejunya. Cuman semeton harus cobain ya, karena udang keju kami tuh lain daripada yang ada di pasaran.
2: Premium ya, premium.
1: Karena kita jalan udang keju. Mengusung udangnya itu memang lebih dari 70%
0: kan. Oke. Nah, bisa dicoba nih semeton nggih. Bisa dikepoin lewat media sosial TikTok.
1: Betul. Dan
0: Instagram. Cemilan Genut
2: Bali.
0: Oke, bisa di-spill dong harganya mulai berapa?
1: Mau spill dari harga mungkin
0: boleh.
1: Sosisannya dulu
0: okay.
1: Ya. Kalau yang sosis ayam original itu di 30.000 isi 10. Yang ada kejunya, potongan keju tadi di 33.000. Kemudian yang jumbo digigit lumer tadi 40.000. Jadi bervariasi. Kalau untuk yang nugget digoreng crunchy itu tadi ada di 28.000. Isinya 10 loh.
0: Oke, 10 nih sebetulnya. Harganya juga sangat terjangkau sekali. Nah, gimana Niki, rekan-rekan dari sahabat budaya? Mungkin bisa mencoba kada Niki. Nah, sekali lagi Titiang berharap sekali semoga siaran kami Niki bisa menginspirasi nggih majang ring para pemirsa rekan-rekan dari Sanawenten ring Pukubon. Nah, Niki wenten maka kalih narawakil wenten Mbak Rizna Basuki talar wenten Mbak Rizky. Dua ibu rumah tangga yang sangat kreatif sekali. Mbak Niki, sembari menunggu rekan-rekan dari sahabat budaya yang ingin bergabung, Niki kan dari topik dan judulnya Niki untuk membantu kejar kebutuhan protein harian anak. Nah, seperti apa sih kelebihan dari produknya Niki? Niki bahasanya sangat kaya sekali akan proteinnya. Kami persilakan, Mbak.
2: Iya, jadi kami nggak mau yang overclaim, tapi disclaimer dulu bahwa kami tetap mendukung makanan terbaik adalah real food, bukan olahan, begitu. Cuman kami juga tidak menutup fakta di lapangan bahwa anak-anak itu memang sudah biasa dengan makanan olahan gitu. Tapi olahan yang bagaimana? Nah, makanya kenapa kami bikin cemilan gendut, biar olahan yang mereka makan adalah benar-benar real dari daging, kemudian juga aman untuk mereka konsumsi. Karena mengingat kalau kita ngomongin protein itu kan fungsinya untuk tubuh si anak itu penting banget, terutama di pertumbuhan, perkembangan, terus yang sekarang kan lagi banyak musim flu gitu ya. Nah, protein kan bisa bantuin untuk imunitas tubuh si anak. Nah, tapi kita lupa bahwa masing-masing usia itu punya kebutuhan protein yang beragam. Ambillah contoh anak usia 9 tahun kebutuhan proteinnya udah 40 gram loh per hari. Nah, kadang kita orang tua ngomongnya adalah ya udah makan aja telur 2 biji gitu. Padahal telur juga proteinnya cuma sekitar 4 gram loh. Jadi jauh banget dari kebutuhan protein yang mereka butuhkan harian kayak gitu. Nah, di sini karena memang anak-anak itu sudah terbiasa dengan olahan, kayak kita ambillah contoh sosis gitu ya. Sosis ini kita per satu bijinya itu sekitar 3,8 gram gitu, karena memang untuk komposisi dagingnya pun kita di 90%-an gitu. Jadi kalau misalkan dibantu dengan 3 sosis, 4 sosis, mereka bisa kebantu sekitar 12 gram gitu. Atau misalkan kita ambil dari udang keju, udang keju lebih gede lagi di 4 gram. Jadi bisa dikombain dengan real food dan olahan tapi yang homemade gitu. Jadi insya Allahnya itu bisa ngejar dari kebutuhan harian protein si anak.
0: Itu. Seperti ini kayaknya. Nah, rekan-rekan sahabat budaya, Sani Kadun Musikian iki nyarengi Dede. Nah, mriko wau sudah diinformasikan sekali nggih majang ring semeton sahabat budaya gimana apa ya, produk dari cemilan gendut niki memang asli ya, dari bahan baku daging segar kendang, artinya tidak dari bahan yang memang ada perasa buatan. Ah, dan tentunya sangat kaya sekali akan protein. Mungkin bisa dicoba niki majangring ibu-ibu, para pemirsa sahabat budaya Sani Meduina Alit. Nah, niki ya, cara masaknya niki sangat gampang sekali karena dan tentunya untuk kehigienisan dari produk niki sangat terjaga sekali. Oke, kembali majang ring para pemirsa sahabat budaya Sani Jagi bergabung. Dede sudah membuka di lentel pun 223361 majang ring para pemirsa Sani Jagi nyarengin utawi Sani Jagi metaken kami persilahkan. Nggih, sira uning. Nah, Sani medu inspirasi minabang. Gimana sih cara proses pembuatannya? Nah, mungkin seperti ini ke dados. Oke, Mbak Rizky dan Mbak Risna, untuk apa ya, menjadi pacuan kita niki tentunya untuk rekan-rekan rai sahabat budaya untuk mencari rangsangan lah. Kok bisa mempunyai ide untuk membuat produk seperti ini? Nah, mungkin sira uning rekan-rekan rai di rumah kita niki ya, yang lagi bersantai-santai mempunyai ide, tetapi gimana sih cara memproduksinya? Nah, mungkin seperti ini ke, semoga dari bahasa Mbak Risna dan Mbak Rizky niki bisa menginspirasi. Kami persilakan ke Mbak Risna dan disambung juga Mbak Rizky nyantar ya. Oke, kami persilakan.
2: Ya, jadi memang awal mula tercetusnya ide ini dari pengalaman pribadi saya sendiri sebagai ibu rumah tangga. Mungkin Mbak Rizky juga pernah mengalami hal yang sama, di mana kita itu pernah ada momen anak-anak itu pilih-pilih makan.
0: Gitu. Terutama yang punya anak-anak.
2: Betul. Kadang bapak juga kadang pemilih sih. Ya. Karena bapak juga ada pemilih.
0: Tapi ini tip sama anak.
2: Kemudian anak-anak itu saya memang biasakan pakai bekal. Jadi enggak saya bawain duit gitu biar enggak jajan sembarangan. Nah, cuman tantangannya adalah kita itu kadang berpacu dengan melodi, dengan waktu, tenaga, perannya ibu itu. Saya yakin seluruh ibu di Indonesia, di dunia, bahkan itu gak ada yang nganggur. Semua pada sibuk dengan perannya masing-masing. Nah, disitulah akhirnya saya tuh dulu terbiasa dengan pabrikan awalnya. Yeah. Ya, tapi ternyata anak saya nggak cocok nih gitu, jadi gampang sakit karena saya pilihkan produk itu. Iseng-iseng bikinlah satu produk waktu itu nugget, nugget produksi. Terus temen anak saya tuh yang suka bilang, ih bekalmu cantik banget, variasi gitu. Terus habis itu saya bikin postingan. Nah dari situlah beberapa ibu-ibu dari teman anak saya itu bilang, buka PO dong, nanti aku pesen gitu. Eh ternyata dari satu PO jadi dua, jadi tiga. Nah tercetuslah bikin apalagi ya menu yang jadi favoritnya anak-anak selain nugget. Nah bikin sudah sosis, meskipun di awal juga tantangannya nggak segampang yang kayak di YouTube dijelaskan segampang itu, ternyata enggak gitu. Akhirnya jadi, dan itu jadi bestseller kita juga.
0: Oke, berarti nuggetnya itu jadi bestseller.
2: Ya, jadi yang bestseller di sini apa aja Mbak Rizky? Yang bestseller
1: Terus udang keju sama persosisan.
0: Udang keju sama dunia persosisan ya.
1: Betul.
0: Kayaknya spesial sekali udang kejunya, apalagi tadi Mbak Rizky-nya bilang pokoknya udang keju dari produk cemilan gendut ini spesial banget. Apa sih yang membuat spesial?
1: Soalnya gini ya, kalau kami itu kan memang yang memasarkan, yang menjual ya. Otomatis kan kalau misalkan customer nyampe di tangan customer, customernya belum nyicip kan juga apa namanya, belum mantep, belum greng gitu ya. Jadi ya silakan monggo semeton semuanya
0: di bahasanya pesan. Itu loh ada tadi greening sekarang greng
1: iya gitu. Jadi mungkin tadi kalau yang disampaikan Mbak Rizna itu kan pertamanya memang tercetusnya dari anaknya kok picky eater banget, gimana ya caranya supaya nggak gampang sakit tapi bisa menikmati apa yang dia suka. Akhirnya tercipta ini, terus banyak yang minta, oh ini kok nggak dijual ya ini. Akhirnya terus makin semangat kan. Terus kami juga di sini benar-benar tuh apa ya, menjunjung rasa yang untuk memproduksi cemilan gendut ini supaya bisa membantu orang tua di luar sana yang memang anaknya itu tuh
2: picky
1: eater banget. Terus kemudian itu namanya anak-anak, kenapa kami kok ada 9 item produk ini? Karena anak-anak itu kan berubah-berubah ya, beli kadang aku hari ini mau ayam bunda, aku besoknya aku maunya sapi, aku besoknya aku udang, mau ayam sama udang, besoknya lagi aku udang terus lah kan. Kita kan kalau misalkan apa namanya ada 9 item kan, jadi
0: bebas dipilih.
1: Bunda-bunda, mama bunda sayang-sayang ini kan bisa nyetok freezernya tuh lengkap, jadi bisa milih, adiknya bisa apa, anaknya bisa milih itu.
0: Oke, Reklan Rai, dua mama muda yang sangat kreatif ini memang sangat luar biasa sekali ya, dengan bahasa ya kriak-kriak dan grebek-grebeknya. Oke, sambut nampina frekuensi yang 106,4 FM dan kita ikuti Dumun Selingan berikut ini.
3: Wajah-wajah yang kehilangan harapan, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sudah di daerah kalian Rai, para pemirsa, sahabat budaya, seni kadun musik yang nyarangnya dede ring pro 4 suara budaya Bali. Nah, penika wau perbincangan kita kesarangin maka kali narawakil ring galasi yang mangkin enten Mbak Risna dan Mbak Rizky. Beliau niki adalah owner dari Cemilan Gendut, salah satu UMKM sanawen tendering Kota Denpasar. Nah, riantu kan galah sampun mepet pisan niki Mak Risna dan Mak Rizky, enggak kerasa ya perbincangannya kita. Dan tentunya sudah menginformasikan untuk produknya seperti apa. Semoga tentunya Raklan Rai sahabat budaya bisa mensupport kendan niki usaha-usaha yang ada di Kota Denpasar. Nah, salah satunya niki wenten maka kali ibu-ibu yang sangat kreatif sekali kendan niki dengan apa ya ide dari keseharian nanya niki apa ya seorang ibu rumah tangga ya, di mana dengan mengurus anak kendan niki tetapi mempunyai ide yang sangat berlian sekali, dan tentunya ide niki bisa menghasilkan nilai ekonomi seperti ini kange. Dan untuk produk-produk dari Cemilan Gendut niki sekali lagi bisa di lihat dan dikepoin kendan niki melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram Cemilan Gendut Bali nge. Dan tentunya lewat pemesanan melalui online bisa ditelepon ke mantan dan barangnya langsung bisa diantar atau dicari langsung ke tempat.
1: Iya, iya,
0: betul. Bebas nge. Bebas. Oke. Kita ke Mbak Rizky deh dulu. Mbak Rizky, karena waktunya sudah mepet sekali niki, ada enggak pesan dan harapan ke depannya seperti apa niki?
2: Rizky.
0: Mbak Rizky.
1: Rizky, oh. Sebenarnya ya mengusung niat dari awal itu ya, pesan dan kesan harapannya, pesannya harapan dan harapannya itu adalah dengan adanya frozen food yang dibikin dari dapur bunda langsung ini, Cemilan Gendut Bali ini bisa membantu mencukupi kebutuhan protein harian anak-anak, yang dimana sekarang itu mamah-mamah muda itu kan banyak yang apa namanya mengurusi selain apa menyiapkan bekal. Jadi harapannya ketika mama-mama bunda ini punya stok Cemilan Gendut di freezer ini, di kulkasnya masing-masing, itu bisa menyiapkan bekal itu lebih satset. Tetapi bukan hanya satset aja, tetapi juga di dalam Cemilan Gendut ini juga ada protein yang sudah mencukupi untuk apa anak-anaknya.
0: Oke, kita ke Mbak Risna. Kami persilakan.
3: Oke, kalau harapannya sih menyambung yang Mbak Rizky udah sampaikan, kalau dari sisi brand kami ya, semoga brand ini tidak hanya dikenal di sekitar yang kami kenal, tapi semoga ini bisa selain banyak membantu juga semakin berkembang untuk brand kami. Dan untuk mama-mama di luar sana yang mungkin punya produk yang apa maksudnya bernilai ekonomis, nggak apa-apa dicobain aja dulu untuk dijual di sekitaran dulu gitu. Siapa tahu dari ide itu bisa menambah juga selain dari ekonomis juga bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Dan tentunya kita minta support ya dari seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Denpasar, bahkan seluruh Bali. Dan tentunya kita setidaknya harus apa ya, kepoin lah produk-produk dari Cemilan Gendut niki melalui Instagram dan TikTok Cemilan Gendut Bali. Oke, terima kasih Mbak Rizky dan Mbak Risna. Tak terasa ya perbincangan kita di kesempatan siang hari niki. karena mungkin saking asiknya ya.
3: Kriuk-kriuk sama grebek-grebeknya tadi.
0: Semoga sukses nih ke depan.
3: Amin. Terima kasih.
0: Raglan Rai sahabat budaya ledangan bisa diadukan galah sambut las nih. Nggih, semua serang sami antuk ratiannya nih menuju Dewan dan Iwang di sejeroning pemargi di tiang enter acara puniki banget lungsur gang Reno Pangampura pina kawasanan yang atur acara puniki puputang di tiang antuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Selamat siang. Dadah.

Sahabat budaya aktivis Tommy Priyatna, waria yang terjerat kasus penyebaran informasi bermuatan hasutan dijatuhi pidana 6 bulan penjara. Ketua Hakim Putu Gede Noviarta dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Tommy terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran informasi bermuatan hasutan. Menurutnya, agar tidak ada unsur pembenaran atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu Hatur Dharma Jagrek para pemirsa, sering kadut masyikian dari perempat suara budaya Bali. Kandut keserangan dari Mahendra, sering mangkin jagi nyarangin para pemirsa, ringgalah siang. Kanduran ini untuk ngaturan siaran ngelilulangun untuk ngaturan teman-teman Pak Bali. Ngeh. Sikit teman, dumun jagi katur durus, biar sayang.

0: tinggi rekanan rai para pemirsa semeton sabar budaya seneng jagi nyarengin dede ring perempat suara budaya Bali seneng wawu sampun naturin di tiang siki tembang nyarengin para pemirsa sami ringgala siang mangkin mugi jauh presiden terhibur untuk tembang seneng sampun katur sang di tiang Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu selamat siang dede ganteng.
0: Ya selamat siang.
1: Ya lalu telu bulan singidang masuk deh.
0: Ada senten.
1: Ujang lah aja liung bolong na besi aja liung pecerangan. Siapa nasibnya baik dia beruntung.
0: Iya betul betul betul.
1: Iya tapi kata dede.
0: Kena dadas.
1: Iya mungkin mungkin kan ngelantur sehat senten. Perindikan cuaca gulem. Kira-kira 4 hari yang lalu itu hujan makin aduh panas mencendak gulam
0: gitu. Iya makin ampun ten gulam ge.
1: Iya cuaca makin berubah dingin gitu dan.
0: Iya pun
1: apa. Nama katre deh.
0: Dulu ji.
1: Nama katre deh Kak Bayu, Kak Teguh, Mangku Alexa, Mangku Sedani, Tala Jelwantri, Jel artis Sabana niki yang pasar, mungkin monitor, Pak Galih, Segalingga, Mak Ipung, Nadia, Ica. Siapa ya buah YouTuber, pandai tamu, ikut paku, debus bawo, bu anak wang yo gede pak tutu galantang. Ini kau mantan dede bang polis sementara sana lianan, semangat kita ngarangin kau mantan.
0: Semua ji sehat selalu nge.
1: Om Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om ngiring sana tiosan wali ring 22-3361 selamat siang.
2: Siang Om Setias juga dede.
0: Siang.
2: Yang mamangku jepati sedang pemenang.
0: Nggih.
2: Sekadi aja tatak tangidang-idang nyolek tiang pada de. Rebutan yakti kenten.
0: Nggih, mangke ampun presiden. Terus mangke.
2: Pati grepe tunas den bin.
0: Pati grepe. Nggih, ditunggu. Mangke nomor pati grepe saking grepe ni sampun metembang wau.
2: Ku metembang.
0: Nggih.
2: Kan udah semang nih ketuh.
0: Sampun metembang wawu. Sana tiosan dumun lagunya nge.
2: Enggak drol kenten.
0: Wawu Rai Penny sampun metembang dan dados dua kali.
2: Nge kenten.
0: Nge.
2: Pahit bangkung nih ke.
0: Pahit bangkung mungkin.
2: Nge Pak Dede.
0: Oke ditunggu sakingnya di sate.
2: Wawu ngontak radio dan dinger siang-siang.
0: Nge. Pahit bangkung saking sirai niki metembang.
2: Adi Satyo.
0: Edi Satya nggih ditunggu nggih.
2: Sesemo Pak Dede.
0: Ngiring.
2: Kami boleh wau yang boleh saru.
0: Inggih, inggih sampun sampun. Sesemo.
2: Pak Dede,
0: ali yang jangan.
2: Nggih. Santi Santi Santi.
0: Santi Santi Santi. Nggih, ngiring senetiasan, sane jagi bergabung niki. Ring 22-3361. Selamat siang.
3: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Nge, borong nih ki sarang tabanannya Sami.
3: Ano sinyal di taban aja nih Oyo.
0: Nge, sinyal di taban mungkin nih ki Gisnenen membriuk bu sinyal di taban.
3: Tahu ya ke gak dianyar ke lantaran sinyal gitu Dede.
0: Nge.
3: Kenapa gitu Dede?
0: Kena.
3: Ando kenang lantur. Ini mau gitu kita Dede.
0: Terus.
3: Majang ring jero manuragong pun api gato mua jero benten bu EKBB ni yang kirana ni yang kesawa patut birko patut murdayo pak yang narbo patut mancung bu putuko boiwo bu Krishna Ganaria Nenek Dania sarang kak untuk enak benten pak putu yaso bung biang Bebinyol, Sempidi, Boeka, Sempidi, Rasajang Siang. Si, Gung Biang Sri, kekeran saya semua Gung Biang. Mbak Hege, Pak Devi, Mahindira, Bu Fera. Selamat sore Nini, Dania, Nini, Ayuna, Mas Dumini, Kak Ciatop. Selamat siang. Kalau saya, Tiro yang dikinyari, Pak Devi nyari yang berdede, Tio. Ingin sarang sami cita na dede. Mangdo sarang sami kena rahaja. Dede mangdo kena satu dede. Sok semua doa lah nini. Mau pamit om senti senti senti om.
0: Suksema wentan ini ipa sana wentan ring pejaten sabun bergabung niki nyerang ini di rekan rai terus demun biar saya sana pecang lintang.
4: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan.

Rakadan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini rekan rekan para pemirsa, sebentar di tiang sedang kandung musikian yang ingin didir, yang perempat Surabaya Bali, mewali sang radi tiang mangkis. Selamat siang.
1: Selamat siang, Mli Dede. Om Swastiastu.
0: Nih, Om Swastiastu.
1: Menapi kadre, Mli Dede.
0: Dados.
1: Eh, di mobil ngantor becik, Mli Dede.
0: Terus.
1: Ikut sembang, Mli Dede.
0: Menapi.
1: Sembang ne, kebuh, Mli Dede. Benten nggih?
0: Benten.
1: Nggih, sok sama Mli Dede.
0: Ireng.
1: Santi.
0: Nggih, sampun iki wonten Yoga Saputra, gebuh sampun ke Cimawisang mulai jebos. Nggih, ngiring senetiosan muali. Di 233361 Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Mli Dede.
0: Nggih.
2: Lah Indira.
0: Nggih, terus mah.
2: Tiga
0: trem
2: Mli Dede.
0: Gak, dados makin dados.
2: Nih, hatung karo, mah taler sehat Dede.
0: Mas sehat nge.
2: Nih, cuaca Riki terang sekali Dede.
0: Patah. Ngetar nih ki.
2: Ngetar Dede, peluh lengar pesu Dede. Kalau lengar gigit mbah gida tu baru abu pesu ke jenatah pesu perlu
0: hebatnya.
2: Magatra Mli Dede.
0: Terus nak angin kalah magatra dumun mbah.
2: Nih sana wau Yoga Saputra nih nyidangkan yoga menek po. Untun kita niki wentan nini ita mugi kenang lantun nini Pak Depi dalam. Madu po ya sarang Pak Deperi niki nyarengin Mli Dede. Dan yang Kisawan, yang Kirana, Nini Tuade, Bu Ayan Swartini, Haji Tangtang, ngomong orang sedang masuk, nak sing monitor, bujang masuk Om Lide Deo. Ayo kan Haji Tangtang.
0: Ajan.
2: Cek orang, kan monitor.
0: Padahal sibuk.
2: Padahal sibuk di sawah, lunte. Mana kegunaan lagi. Enten taler niki jero wepang eh jero kukuh talernya Mbah Mangku Prajapati. Maelin nyarengin beli bu Iwong eh mugi kenak ngelantur. Enten Bu Eka Batu Bulan, Mama Endang, Bu Eka Sempidi, Tante Jerman. Tapi gatel munggah nini emang rame di kiring udara kenten. Nini Santa taler Rodah Weni talernya Nini Dania sarang kakek Dania. Ni anggang seri taler yang kekeran. Ya menikah cuma Mli Dede.
0: Miring.
2: Majang Mli Dede. Pak ya Narbo jatuh mancing nih Kim nengok Mli Dede.
0: Nih Rahayu.
2: Rahayu nih ke kenten kuning dan galah wali yang bas indap jok Pramo Santi. Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Semua sabun bergabung niki nyarangin Dede. Ring perempat suara budaya balik. Selamat siang.
3: Om Sasyastu, selamat siang,
0: Dede. Yes, selamat siang.
3: Kempitinnya, Dede.
0: Weka.
3: Yes, tapi gatra, Dede.
0: Dados, Weka, pun api sehat.
3: Astengkara, sehat. Ya, cacetar, Dede. Kebun. Yang nas temang, Dede.
0: Temang api?
3: Temang lawas, Dados.
0: Bebas.
3: Oke, okay. Singgah di hati, Dede, Pak.
0: Singgah di hati wenten Tripuspa. Oke. Seksema sampun.
3: Seksema sana sampun munggah ajeng. Kajang tugas Dede.
0: Miring.
3: Om anti om.
0: Inggih seksema Sri ring mengui sana wau sampun bergabung niki. Sampidi sampun bergabung niki Bu Eka. Nggih. Rekan rai sahabat budaya elengan niki selalu menjaga kesehatan ruin nggih riantukan yang namanya cuaca kene niki agak panas pasti ge sabun berdampak pisan terhadap daya tahan tubuh nggih. Nah, panas-panas kelimangkin niki sampunang sampai berpanas-panasan kene niki sedaya reng margi elengan makto jaket dan banyak mengkonsumsi air putih nggih mangdan enten dehidrasi. Terus dimun PRC yang sedaya pecang lintang.
4: Gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara ke

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

Tagulan dari Pro Pemirsa Semudah di Tiang Sedangkan Dun Mesikian Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Temang Senawu Sampun Aturin di Tiang Eh nyarangin Para Pemirsa Sami Ringgalah Siang Mangkin Ngirin di Tiang Ring Siaran Ngelila Ulangun Redangan Pisan Rendukan Galah Sampun Telas Dede Ulung Semua Pamit Suk Semua Sarang Sami Antuk Uratian Nyaneh Meli Jebos Perempat RRI dan Pasar Pacang Bergabung Ngeserangin Perempat Jakarta Om Santi Santi Santi Om

Republik Indonesia dan komunitas orang Pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Utara, Supriyadi, kemarin mengatakan festival ini menjadi wadah mengenalkan, mengolah, dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan yang tumbuh dan dikonsumsi masyarakat Kepulauan Seribu.

Nya, Pemkat Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Nopa, lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah.
4: Ini udah.
3: Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya dihilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta, boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Mm-mm. Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggun Alatai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basenga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi. Ya.
4: Ya.
3: Tadi masih double-double ya?
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, kalau Pak Hari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya, seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengedukasi, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke, itu tadi ya Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah, agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah. Jadi jangan satu arah, seperti itu Bu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja. Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya oh hafal teori, tapi praktisnya mereka oh ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti,
4: gitu.
5: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat ini ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi.

0: Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Ditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berderu dan
1: Wah.
0: masuk pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di
1: Betul,
0: Palangkaraya
1: betul itu.
0: Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutlah itu seperti apa.
1: Betul.
0: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang?
1: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya, saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan
0: Betul.
1: kita.
0: Iya, terima kasih Pak
1: Terima
0: Ditya,
1: kasih.
0: pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke,
1: Okay.
0: Untuk Kula Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk
1: Ya.
0: bergabung, kita kembali ke Roba Jakarta dulu dan kita
1: Okay.
0: akan
1: Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
0: Iya, Ponopa.
1: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
0: Ini hadir di studio.
1: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber
0: okay.
1: kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
0: Palangkaraya di 0536
2: 3235 9.
1: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silahkan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
0: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-133.
1: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, penopa.
1: Oh iya, benar, sumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 323 5959 atau 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0815 0
1: 0811-9928-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0251-0 penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Suneta.
4: Ya?
3: Halo,
4: ya?
3: Leman di Lampung.
4: Suleman.
3: Kamu Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya ke mana? Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum, Bapak Aditya.
5: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal, Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Satu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan.
4: Yeah.
3: Yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya. Terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang Ponopa, lagi Ponopa, blaam-blaam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Suneta, Mbak Panek. Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
6: Selamat siang juga buat Bapak Narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya, yang ada di Narasumber di Palangkaraya. Apa namanya seperti apa dengan apa namanya ini sumber penghidupannya ini seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, dua tiga peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkung kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nopa, Kak Seneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Seneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
7: Wah, enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya? Halo.
7: Oh, iya.
1: Sudah?
7: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Iya, udah. Silakan Kak Aditya.
8: Oke, terima kasih, Mpok. Oke, salam kenal, kasih, saya Mpok. Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Salam kenal iya. Kembali.
8: Jadi, saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya, itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
8: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Widih.
8: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar, benar.
8: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
8: akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Bo. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
8: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
8: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
8: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik. Kita enggak di apa ya namanya? Tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke. Okay.
8: Seperti itu, Mpok
1: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya? Oke. Okay. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
8: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
8: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu, gitu.
1: Yeah.
8: Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
8: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, Apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
8: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan kualitas. Tengah ini?
8: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
8: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
8: Itu bisa 1.100, 1.200, bahkan pernah tembus 2.000 juga.
1: Iya,
8: jadi
1: iya.
8: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
8: Begitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
8: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Yeah.
8: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu, Pak. Ya. Iya benar. Kalau gambut masih itu terbakar. kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
8: Betul, betul. Betul, Pak.
1: Yeah.
8: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
8: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
8: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
8: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak, ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena
1: alhamdulillah
8: ya, sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
8: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
8: Kalau kita melihat itu ya, Mpok, ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
8: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu.
8: Tapi
1: ya.
8: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Okay.
8: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok, ya.
1: Ya Allah.
8: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
8: Udah membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
8: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
8: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
8: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
8: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
8: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
8: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya, bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate. Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini, Kak Aditya?
8: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya, Mpok?
1: Iya.
8: Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
8: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
8: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Mpok, ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, di sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan.
8: Seperti itu. Nah, saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya? Cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya? Kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya.
8: Betul.
1: Oke. Okay. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Iya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan, Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Ponopa.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Iya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Kerenda Malempeng. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, ya, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Selamat lingkungan satu, salam sujud Kerenda Malempeng, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak.
2: Ya. Innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Oke,
8: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
8: Oh ya. dari Haris, dari Jogja. Ya. Itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat. Tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali, Haris, saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana apa namanya cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Yeah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya? Bergantung dengan hutan.
1: Yeah.
8: Tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Baik. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
1: Ya.
8: Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti itu, untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan.
1: Okay.
8: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
8: Nah, artinya apa? Nah, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, ya, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Ponya, Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore rekan Rai, kembali lagi di Gatar Bali bersama saya Gede Duta. DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah atau RANPERDA tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 3,26 triliun rupiah, sementara belanja daerah mencapai lebih dari 3,90 triliun rupiah. Persetujuan itu disampaikan seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar dalam sidang paripurna ke-16 masa persidangan ketiga di gedung DPRD Kota Denpasar pada Kamis 17 September 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, dan berdasarkan RANPERDA perubahan APBD 2026, selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit lebih dari 644,73 miliar rupiah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse, Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api, dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.

0: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
1: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
0: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
2: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut

0: Halo, halo, halo. Mudara langsung nih dari Jalan Hayam Ruk nomor 70 Denpasar. Raka dan Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih di sore hari yang sangat cerah dan juga panas ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Untuk rekan Rai yang masih di jalan, semoga saat mendengarkan siaran ini dan lagu-lagu dangdut ini tidak meleng ya, karena saking asiknya untuk bergoyang. Duta harap rekan Rai yang sedang berkendara tetap fokus dan selamat sampai tujuan. Tentunya Kang Rai masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan Dede Duta tidak sendiri nih, ada kawan-kawan Dede Duta nih, para dewi-dewi ya, dewi-dewi. Dewi-dewi yang cakep-cakep nih ada di studio. Ada
1: Suci.
0: Suci. Dan ada Dwi. Ya, apa kabarnya berdua nih?
1: Baik, Kak Duta.
0: Baik ya. Semangat dong.
1: Semangat.
0: Apakah kalian sudah pemanasan nih, karena kita kan mau goyang dangdut nih hari ini.
1: Sudah tadi.
0: Sudah ya. Sudah makan siang kan?
1: Sudah.
0: Oke. Nah, Dwi dan juga Suci, sebelum kita putarkan nih lagu pertama yang Dede Duta siapkan, Dede Duta ingatkan rekan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung nih hubungi lewat line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Dede Duta lewat WhatsApp Pro 4 nih di nomor 089-570-324-5505. Dan jangan lupa nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, nih khusus untuk hari ini kita live TikTok ya, Suci dan Dwi ya. Dan jadi rekan Rai yang ingin lihat Dede Duta nih siaran, bisa langsung di TikToknya RRI Denpasar. Oke, Suci dan Dwi, mari kita siap-siap nih, kita putarkan lagu pertama kita nih, judulnya Mendung Tanpa Udan dari Belista. Udah siap goyang kah?
1: Udah siap dong.
0: Oke, ini dia lagu dari Belista, Mendung Tanpa Udan. Selamat mendengarkan.

0: Iya, masih di acara Prodangdut, dangdut adalah kita. Itu tadi sebuah lagu dari Belista ya, yang judulnya Mendung Tanpa Udan. Nah, katanya Dwi tahu nih apa makna dari lagu Mendung Tanpa Udan ini. Apa tuh maknanya, Dwi? Ngeblank dia ditanya,
1: Dwi. Ya,
0: jangan nek bengong, Dwi. Bengong dia. Nah, kadang lagi lagu Mendung Tanpa Udan itu bermakna, berkisah tentang percintaan sepasang kekasih nih yang harus kandas dan berpisah meski sempat merencanakan masa depan bersama.
1: Waduh, kayak kisah cintanya Duta,
0: Dwi ya. Itu enggak, kisah cintanya Dwi kan?
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak ya. Kalau Suci enggak sih, kan udah gitu ya.
1: Iya, beda. Udah enggak kayak
0: masa,
1: gini.
0: Masa depannya cerah, Dwi. Suci dia, masa depannya cerah. Oke, Suci dan Dwi, kita buka line telepon ya. Kita sapa-sapa dulu pendengar kita. Oke, karena yang ingin request lagu dangdut langsung saja di 0312233361. Silakan rekan Rai. Silakan disapa Dwi dan juga Suci.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Dengan siapa di mana nih? Oh, Nini Agus.
3: Ya, betul.
0: Gimana Nini? Sudah sehat?
3: Sudah. Nini kan sehat sedikit. Baru bisa jalan sedikit.
0: Oh, sudah bisa jalan, gitu. Ya, setengah.
3: Baru dikit-dikit aja.
0: Ya, semoga lekas bisa berlari ini ya.
3: Ya, bisa menari.
0: Iya, Nini Agus.
3: Apa kabarnya semua di sana, siapa tuh?
0: Ah, ada Suci dan juga Dwi nih, Nini.
3: Nini sama Dwi, salam kenal Nini Agus
0: Nini.
3: Ya.
0: Mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Kopi Susu ya.
0: Kopi Susu. Wih, ngopi.
3: Ya, sengol sedikit deh, bisa bagus.
0: Inggih, silakan, silakan sengol-sengol.
3: Cantik, jelita, sama lagi satu tuh apa?
0: Suci.
3: Ya. Nini udah tua aja, lupa-lupa aja ya.
0: Eh, tenapi, Nini, tenapi.
3: Ya, sengol sedikit. Ada Ibu Cinta.
0: Nini aku.
3: Yang
0: dapat salam nih dari Blitut Panji. Salamnya nanti kita sampaikan.
3: Pak D. Terus ane Pak D. Oleh D. Jadi ini bareng-bareng kita sekarang Pak D sekarang.
0: Pak D kapeng.
3: Iya kan.
0: Pak D siapa ya di sana?
3: Pak D. Ya perhatian. Karena Pak D. Aduh sab di sini dia. Ya, nanti ya.
0: Ingin malibas kan ingat.
3: Oke. Dan Ibu Eka BB. Sekarang Bu Wayan Suartini. Bu Ade. Yang di sawah. Yang Kirana. Sama Ibu Putu Sukarini dari pada amanya tuh. Sukar ini dari mana tuh?
0: Dari Keboiwo kayak
3: gitu sih. Keboiwo. Itu ban ini kapa-kapa.
0: Nggih, tenapi.
3: Sareng odah. Ya, katrangan.
0: Nggih.
3: Mbah Tumin, Mbah Mini. Ini kan ini areng itu bantuan Mini Ita.
0: Nggih.
3: Sareng Mbah Egi. yang ceri kating.
0: Yeah.
3: Pasaran. Sana di mong edit
0: itu. Di sini ke?
3: Okay, coba ini apa-apa.
0: Iya, yeah, tenapi ini.
3: Tak pedas, saran. Tak. Ya top.
0: Inge.
3: Mantu. Dan ini mantu berapa?
0: Inge.
3: Ini Pak Yan. Empat. Pak Yan Lode, Pak Yan.
0: Pak Yan Ngarbe.
3: Pak Yan Ngarbe, Pak Tut Manco.
0: Inge.
3: Ibu. Aduh, kecoh kan sap-sap ini.
0: Inge, tenapi ini. Ini. Ini.
3: Ya,
0: bungkus
3: ya.
0: Dulu nih, salam nih.
3: Durung-durung karena ini nak blend-blend.
0: Iya, tenang.
3: Bawa ini dang, sekarang di buka. Kudang lemeng ini tau bulan, nampak tu ni dang ranyin di buka.
0: Iya, tenang.
3: Nunasnya kena kena di buka nak eh.
0: Inge, malu bos nih, malu bos.
3: Bentar kirim dikit nih.
0: Inge, nanti duta ki.
3: Jadi nak ada duta baru. Mandat colek-colek mininya.
0: Ah, donek colek-colek bang Kiang Duta.
3: Apa aja kacang.
0: Ay, kampun.
3: Ya itu aja Duta.
0: Inge.
3: Ini belum iya kak. Mamal.
0: Pak Eka Mamal.
3: Iya, semua aja lah Duta.
0: Inge, ini
3: aja. Itu aja ini ingatan. Besok kalau udah malih boleh malih kan sekarang tiga dike tiga bagus bagus itu pun ini nak kene pun nak tak blank
0: ini
3: mau pamit
0: ini
3: dadah bye bye
0: dadah bye bye Nini Agus. Ya itu tadi ya Suci yang duit ya itu Nini Agus dari Mengwi yang syukurnya sudah mulai membaik kondisinya karena kemarin sempat sakit. Oke, kita buka lagi satu penelpon ya. Kita buka lah karena yang ingin request lagu dangdut bisa langsung di mana Suci?
2: Di 0361223361.
0: Oke, silakan rekan Rai yang ingin request dangdut. Silakan.
2: Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Lide Duta.
0: Pak Kak Dania, selamat sore.
4: Bersama Dwi. Ada kabar bertiga.
2: Baik.
5: Baik. Ada baca Kak.
4: Ya, ini cuaca cukup panas tetar.
2: Meleduk sini panasnya.
4: Panas macam ya.
0: Inge, pekak udah ngeteh niki.
4: Sudah selesai, sudah lengkap ini dari usaha.
0: Sudah lengkap ya. Kalau niniknya adakah di sampingnya ke?
4: Nini sekarang lagi mandiin cucu di ini mau les sama cucunya.
0: Oke. Pekak.
4: Ya.
0: Mau request lagu apa nih?
4: Lagunya dari siapa ya? Epita Mala. Selamat malam ada ya?
0: Selamat malam. Padahal baru sore ya ini ya.
4: Epita Mala.
0: Selamat malam Epita Mala. Sudah siap nih lagunya Pekak.
4: Ya. Cuman itu aja. Boleh senggol sedikit ya?
0: Boleh dong, silakan senggol.
4: Senggol ada siapa ya? Ada Pak Tut Mancung, ada Goniang Yoga, ada Bu Eka Sempidi, Gombiang Sri, Nini Ita, ada Bu Noni ya, selamat sore. Siapa lagi? Ada Pak Yan Ngarbe. Ini siapa yang boleh ini ya? Ini mana kapal ikutan katanya.
0: Iya, Pekak.
4: Sudah, selamat sore. Ini kapal ya. Ada Pandepi, ada Gemas Bayangan, ada siapa lagi? Oda Kade, Oda Desya, Oda Wini ya. Ada Pak Dipolo Sejaya, Patut Murdaya, ada Melu Sekar, ada Madu Nindi, ada Mbak Indira juga, selamat sore.
0: Indi.
4: Siapa lagi? Mahegi ya, ada Rizka ini ikutan nih dari Sukawati Dawak ini.
0: Inggi beliau ya.
4: Ada Pirana, Bulodro, Mbok Melin, ada siapa, Melody Kardiase ya. Ya buat semua aja dulu, Tiduta.
0: Oke, dibungkus ya, ya Kak ya.
4: Dijadikan satu dulu. Terima kasih atas waktu buat Tiduta, Suci, Dwi. Terima kasih waktunya. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Pekak Dania dan juga Nini. Semoga sehat-sehat selalu, nge. Waduh, Suci dan juga Putri, Putri Dwi maksudnya. Ketukar mulu sih Dwi ini. Oke nih, Dwi dan juga Suci, udah ada yang nyenggol-nyenggol nih di WhatsApp dari Duta, bacakan dulu, nge. Oke. Nah, ini ada tante, waduh, tante Jerman nih, tantenya Deduta dari Payangan nih. Halo dangdut, waduh Deduta garang dedari. Tenapi tante yang penting ten garang tenges mantan nih Deduta nih. Oke, selanjutnya ada siapakah ini? Tidak ada namanya. Oh, ada nih. Niki Wenten Pak Panmalen nggih dari Rejase nggih yang ikutan goyang dangdut. Nggih, terima kasih Pak Malen sudah ikutan bergoyang. Oke, kan itu dia tadi yang senggol-senggol di WhatsApp. Untuk yang sudah senggol di Facebook, nanti akan Deduta bacakan setelah yang

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita

0: Di sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Goyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Halo, kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, itu tadi dua buah lagu ya, Dwi dan juga Suci ya, yang sudah kita putarkan. Kebetulan ini Suci lagi kecapean dia habis joget-joget karena kita tadi live di TikTok juga ya. Di TikTok apa namanya?
0: RRI Denpasar.
1: Jadi rekan-rekan yang ingin lihat Deduta siaran dan teman-teman penyiar Pro 4 lainnya siaran, gimana sih situasi kita di studio, nanti bisa ikuti di TikTok kami di RRI Denpasar. Oke, Dwi dan juga Suci, kita buka lentil pun lagi ya. Atau Dwi ada ini nih, ada yang nyolek nih.
0: Aduh, ada yang colek-colek deh tadi.
1: Coba dibacakan dulu yang colek-coleknya
0: dari
1: siapa.
0: Dari Facebook Pro 4, dari Pak Ian Siaje. Sore Pro Dangdut, seputaran Mas Ubud ikutan stay. Selanjutnya ada siapa sih, Suci?
2: Oke, jadi selanjutnya ada dari Bu Rai Sukarti. Ini dari seputaran Kerobokan.
1: Kerobokan ya.
2: Selamat siang katanya. Stay tune.
1: Stay tune. Ada emot gini ya. Nyangkupin tangan. Oke, selanjutnya ada siapa nih?
0: Lagi ada Pak Ian Brate. Batu Bulan Bali hadir. Terima kasih.
1: Pak Ian Brate absen dia hari ini, absen hadir.
0: Selanjutnya ada siapa lagi?
2: Ada dari Ketut Diarse, Gianyar hadir, terima kasih.
1: Jauh ya. Dari Gianyar. Kemudian ini ada dari Klungkung ya, ada Blide Apong Tegak yang ikutan hadir nih ya, dan juga bergoyang. Terima kasih Blide. Dan ada dari Tabanan, Pak Yan di Pak Arya Astra ya, yang ikutan bergoyang dan salam rahayu katanya. Salam untuk semua penggemar dangdut dan semoga sehat selalu dan berbahagia. Dan yang terakhir nih ada Made Surini yang ikutan bergoyang. Terima kasih semuanya. Oke, itu dia yang nyinggol-nyinggol kita ya, Suci dan Dwi. Wah, banyak sekali yang nyinggol. Baru Deduta ditemani banyak bidadari nih. Oke, sekarang saatnya kita buka line telepon ya, Dwi ya. Oke, silakan disapa.
2: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah...
1: Asik. Pak Ian.
3: Iya.
1: Punapi Gatra, apa kabar?
3: Kabarnya ape-ape wae, Cik.
1: Ape-ape wae yo.
3: Kalau Dek piye kabar yo?
1: Dek Duta sehat-sehat aja. Apa sih bahasa Jawanya?
3: Sama Dek Suci sama Dek Dwi yo.
0: Iya.
3: Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal.
1: Pak Yan, lagi motok lumpur kah itu?
3: Ini proyek gede deh.
1: Oh, mantap.
3: Ini kan dekat proyek kerjanya. Iya, ada circle tuh, pemotong kayu tuh dekat tuh.
1: Tapi masih di kantor ini kan?
3: Masih. Yang di baratnya sekolah SMP 2 deh. Yang di agak timurnya ada mesin circle gitu ya.
1: Duet Pak Yani sama mesin circle-nya tok.
3: Yang di selatan, yang di utaranya lagi kuburan deh.
1: Aduh, langsung namping nih. Ya,
3: kuburan pura dalam lengkap itu.
1: Lengkap. Iya, Pak Yan.
3: Yang di timurnya sawah sama di selatan gitu ya.
1: Yang dijual yang mana, Pak Yan?
3: Apa?
1: Itu dah dari semua yang Pak Yan bilang, yang dijual yang mana, Pak Yan?
3: Apa nih, siapa yang nyolek nih?
1: Oh, siapa yang nyolek tuh?
3: Wah, Bu Mang Budok nyolek nih. Yang di atasnya langit, bawah tanah deh.
1: Di bawah tanah. Inge Pak Yan.
3: Ya, salam minta lagu satu deh.
1: Lagu apa nih?
3: Getuk deh.
1: Wih, ini lagu kesukaannya Pak Yan nih. Getuk. Gimana Pak lagunya Pak Yan?
3: Aku perlu diminta oleh Pak Eka Plaga nanti.
0: rebutan.
1: Iya, rebutan lagu.
3: Biasanya Pak Kaplago yang sering minta ya.
1: Mau salam-salam ya.
3: Salam deh.
1: Silakan.
3: Tadi Nini Agus ya?
1: Nini Agus tadi.
3: Tadi Nini Agus katanya jatuh gitu deh.
1: Iya, jatuh katanya waktu ini.
3: Ya, silakan dulu Nek, jangan kemana-mana nanti kecemplung kali nanti.
1: Ada Pak Yadi kita
3: kan. Ya, kan dekat sungai itu rumahnya.
1: Iya, benar-benar.
3: Lapangan sepak bola Mengwi itu ya. Ya, Nek, di rumah aja dulu Nek. Supaya sehat, ada nih Bu Mar, Pak Mar, Nyidah, ada Jero Mangku, sudah nih Kak Ciatop, Kak Pedesnya, Bu Pera, naik Bu Pera. Ada Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Tuindi, Mbah Hegi juga kekeran, Kak Sudasi, Kak Dao, Kumbiang Sri, Kak Kede-Kedenya, Patut Mancung, ada Manik Kapal, Bu Endang. Ada juga ini Bu Utu Keboiwo, Nini Ita, Bu Ekangka. Ada siapa nih, Dek Bikul juga. Ada Jeruk Gede Sinar Suci, Bu Maharani, Pekak Daniel sama Oda, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Bu Ana juga Wang Ayo Gede. Siapa nih ya, Mak lo sekar sateng, Bu Ninda kuo, Mak lo dia kardiasi, kangen-kangen Mak lo dia naik.
1: Kangen-kangen.
3: Iya. Ada juga nih Bu Fastini, Bu Sinta, Pak Eka Plago, Kamambal. Ada Bu Nini Janura, Dewa Biangkirana, Jero Susi. Pak Pakde Gunawan, Pakde Polos Jaya, Pakde Karjo, Patut Murdayo, Patut Wirke. Jero Mangku Nyomanase, Jero Mangku Kale, yang Tusri juga perobohan ya. Ada Mailin juga. Ada siapa ini ya, Bu KBB, Bu Jerman, Kak Tiara, Kak Brong, Kak Frikele, Kak Tiara ini, Kak Angga, Limang Pandu, naik Limang Pandu.
1: Naik.
3: Ya, Nini Galuh juga.
1: Nini Galuh juga.
3: Naik bunganya sudah turun. Ya, sudah mendingan harganya sekarang ya. Ya, pokoknya, ini Gombiang Yoga deh.
1: Iya, Gombiang.
3: Sama Anang Ayu Sading, Bu Dewi, Pak Mangli, Bu Pak Hotin juga, Gombiang Begenyol ya, Kongkak Tifatnya, Haji Dua Mia, semuanya deh.
1: Oke, Pak Yan.
3: Ya, sama Gek Dwi, Gek Suci. Ya, selamat bertugas ya, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye, Pak Yan. Ya, itu tadi Pak Yan Ngarbe ya, Dwi dan juga Suci. Nah, Dwi dan Suci nih dapat salam dari Bu Putu Kebo Iwe. Katanya ikutan dangdut deh, Duta, sama dua bidadari.
0: Aduh.
1: Ya, nanti Duta tarik ya, Bu Putu Kebo Iwe ya, di sesi kedua Duta tarik deh pakai tali tambang yang paling besar, paling kuat ya. Kemudian ada Mbah Indira juga nih yang nitip salam ke Dwi dan Suci.
0: Terima kasih Mbah.
1: Oke, Mbah Indira baru ada dua bidadari nih, dedutanya nggak disalamin nih.
0: Merasa dianaktirikan ya.
1: Iya, kemudian nih yang terakhir ada Bu Eka Sempidi yang hadir dan ikutan bergoyang. Oke, terima kasih Bu Eka. Oke, Dwi dan Sri, Suci maksud Duta. Sekarang kita putarkan nih lagu kesukaannya dari Pak Yan Ngarbe. Getuk. Ya, rekan-rekan, selamat mendengarkan.

Tak heran rai penyediaan ruang positif bagi remaja melalui kegiatan kompetisi dinilai menjadi salah satu upaya strategis dalam mengembangkan kreativitas, bakat serta kapasitas generasi muda. Ketua Forum Gendre Kabupaten Gianyar, Niputu Dita Maheswari Putri, mengatakan bahwa melalui kompetisi yang bersifat edukatif dan konstruktif, remaja dapat menyalurkan minat dan kemampuan sekaligus membangun kepercayaan diri, sportivitas, serta keterampilan sosial. Kegiatan kompetisi tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi remaja untuk mengenali potensi diri dan mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengemongnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukyah.

0: Hai hai hai rekan Rai, masih setia ditemani bersama dengan Pro 4 RRI dan Pasar, tentunya bersama dengan Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kawan Rai, Dede Duta kembali nih ditinggal sendirian di studio karena para bidadarinya harus kembali ke kayangan. Ya, karena sudah jam 4 nih, jadi adik-adik, adik Dwi dan juga Suci harus kembali pulang ke rumah nih karena sudah jam mereka pulang ya, karena mereka di sini magang ya di Pro 4. Dan yang ingin bertemu dengan Suci dan Dwi lagi besok mereka Senin mereka baru ada, maksud utang ye. Oke, kembali Dede Duta akan buka line teleponnya nih. Sebelum Dede Duta buka nih, ayo Bu Putu ke Bu Iwo naik yuk. Mbah Indira juga, Tante Jerman dan Bu Loh Galuh naik yuk. Oke, Dede Duta buka line teleponnya nih, siapakah yang beruntung? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Betul.
1: Mana tuh si Arjuna dari tinggal bidadari?
0: Sudah kembali ke kayangan dia, betul.
1: Kedang dulu, tarik dulu tininya, tangannya, kamennya, sama selendangnya.
0: Selendangnya kedang dulu.
1: Harus ditarik, Bu, tuh ya baru bisa menang.
0: Iya, baru langsung naik nih langsung.
1: Iya, kalau enggak ditarik enggak bisa menang.
0: Besok-besok kita tarik lagi.
1: Iya, gede talinya, deh.
0: Pakai tali
1: tampang yang gede tuh.
0: Yang kuat ya, Neng.
1: Yang kuat, iya.
0: Gimana kabarnya nih, Bu, tuh?
1: Kabarnya Bu tuh baik, sehat walafiat. Dede Duta juga ya,
0: Dede Duta
1: pastinya
0: sehat,
1: udah sehat, tambah ganteng.
0: Terima kasih.
1: Tambah lancar rezeki.
0: Bu tuh juga tambah cantik dan juga tambah sehat dan bahagia.
1: Asung kare, alhamdulillah ketemu nih campur sari dan ini. Kalahin aja Pak ya Narbo nanti. Piye tak kabar ini?
0: Aduh.
1: Pak Yan Arbon dua gajan masa Jowo.
0: Iya, pinter dia Pak Yan.
1: Kan belajar sih Pak Yan dulu nih, belajar bahasa Jowo nih. Pak Eka Mambal atau Pak Eka Plago yang pinter juga bahasa Jawa?
0: Pak Eka Mambal nih ke Bu tuh.
1: Oh iya, pinter juga bahasa Jawa ya?
0: Karena lama dulu di Jawa katanya.
1: Karena yosan Jawa berarti ya?
0: Iya.
1: Logat-logatnya masih.
0: Iya.
1: Deh, lagu dulu nih.
0: Lagu apa nih?
1: Bola.
0: Bola.
1: Bekalin dong kan bola.
0: Oke.
1: Okay. Terus tadi saya naik butuh deh, udah telung tiban, saya naik.
0: Telung tiban,
1: petang tiban. Ya, gini lagu udah. Sekarang gini ya, calling dikit ya.
0: Calling dulu.
1: Ya, seingatnya butuh nih. Ada Pak Yan Arbe, selamat kerja Pak Yan. Ada Bu Mang Budu, ada Moklu Sekar, ada Pak Madi Gunawan, ada Rwin Kanegus Bawo, Bu Maharani. Ada Nini Dania sama Peka, ada Nini Ayuna, ada Bu Jero Jerman, ada Bu Eka Semtidi, Bu Eka Bebe, ada Peka Mangkusu dan

0: Pandu, ada Pak Kak Ciatop. Ada siapa ini tengkling-tengkling ini? Ada Maylin, Bu Mang Budu udah Bu Mang, saya sampun. Bu Logalo, siapa lagi? Bu Noni, ya semua-semuanya dah dibungkus jadi satu deh, lumayan tak butuh nguling tuh. Ada Pak Dekarjo lagi satu, pastinya monitor lagane ya, Pak Dekarjo nggak pernah nggak monitor. Pak De, ayo munggah-munggah Pak De naik-naik ramaikan De Duta Pak De sesi kedua. Buat De Duta, selamat bertugas. Nini Agus semoga cepat sembuh nih. Nini Ita juga semoga cepat sembuh. Bu Pera juga yang nyelolet ke Pak Kujeng. Ayo getarkan merdeka, merdeka.
1: Merdeka, merdeka.
0: Buat De Duta, selamat bertugas. Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye, Bu Tu. Iya, itu tadi Bu Tu Kebo Iwe yang sudah bisa naik nih berkat tarikan tambang yang kuat. Besok-besok semeton yang susah naik dia udah tarik deh pakai tambang. Oke, kalau naik kembali dia udah buka nih ladal poja. Siapakah yang beruntung nih di belakangnya Bu Tu Kebo Iwe? Halo Bro Dangdut.
2: Halo Krodangdut,
1: dangdut
2: adalah kita.
1: Asik, asik, asik, Maylin.
2: Aduh. Aduh, kenapa sih? Ada apa sih, De Duta?
1: Bukan Maylin ya?
2: Aduh, jadi tertawa deh.
1: Ini Maylin atau siapa?
2: Ayo, tebak-tebak buah manggis.
1: Buluh dari ki?
2: Siapa dia si hitam manis?
1: Buluh dari ki?
2: Hai hai hai, siapakah diri?
1: Buluh deh, buluh deh. Dan tetap kunci jawabannya buluh deh, kak diase.
2: Aduh. Pas sekali sih.
1: Aduh, Bu Lode ketipu deh Duta. Aduh.
2: Dari tadi tertawa aja.
1: Enggak apa-apa, bagus dong. Artinya bahagia.
2: Ya bahagialah maksudnya.
1: Bahagia sudah
2: dapat
1: sana.
2: Naik ya. Enggak oke.
1: Kalau enggak dapat naik Kang Wang kedek kan.
2: Kang Wang kedek kan ninggahang.
1: Mandung kedek nih kan.
2: Heeh. Apa kabar deh?
1: Dedita sehat dong. Kalau Bu Lode bagaimana kabarnya?
2: Langsung harus sehat, keluarga. Cuaca cerah sekali. Panas mencetar di sembung. Semoga dia juga sehat selalu ya dia. Panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya.
1: Enteng jodoh lagi satu, Bu
2: Lode. Iya, juga. Pokoknya enteng semuanya gitu. Aduh, request lagu ya.
1: Ya,
2: nih.
1: Lagu apa nih, boleh?
2: Tak kanda ada deh.
1: Pertanda kan?
2: Yang gini itu loh. Kak Kanda, oh Kak Kanda. Aku sayang padamu. Kak Kanda, oh Kak Kanda. Aku cinta padamu, sehari tak bertemu, rasa bagaikan suka gitu.
1: Itu dia penampilan dari Bu Lode Kardiasi.
2: Ingat masa, ingat lagu-lagu yang dulu itu Lode.
1: Apura Diki Bu Lode, ten wentar.
2: Kalau nggak salah Mus Mulyadi sama Ida Laila.
1: Nah Nika ampun judulnya napi ya.
2: Mus itu tembangnya seperti itu gitu, Lode. Denger gitu.
1: Mau yang
2: ya,
1: lain?
2: Ya kalau ada puter, kalau enggak yang lainnya aja ya.
1: Ya yang lainnya apa nih Bu Lode?
2: Supaya nggak ngatrek nanti rambutnya.
1: Iya nanti yang kesisa cuma brewoknya Deduta aja nih.
2: Yang lainnya ya deh.
1: Oke, yang lainnya.
2: Gini
1: ya.
2: Aja deh. Apa ya? Jangan tinggalkan aku ya.
1: Iya, nggak ditinggalin kok.
2: Jangan tinggalkan moknya ya.
1: Oke, nggak ditinggalin kok. Paling di anu ya, di kabur aja dikit.
2: Vokal dari Mas S. Arifin kayaknya kalau nggak salah ya.
1: Iya, jangan
2: lanjut deh ya.
1: Silakan.
2: Nggak pernah dikedeng-kedeng mok denya soalnya.
1: Iya, besok-besok udah kedeng deh. Kita kedetin dulu.
2: Pakai tali yang besar itu ya deh.
1: Oke, pakai tali tambang yang paling kuat nanti.
2: Ya. lanjut ya.
1: Kita aja deh.
2: Sudah dapat jurhat sama Deduta di udara ya. Ada Nini Dania. Pak Yan Arbe, kangen Pak Yan sama Tuge. Ada juga Kak Mancing Ganteng sama Bu Made. Bu Citra, ayo naik Bu. Semoga sehat selalu sekeluarga. Ada juga Bu Ana. Ada juga siapa ya? Bu Ninda yang ada di Kuom ya. Tetangga ini deh. Terus ada juga siapa ya? Kok lupa Kardiasi.
1: Nah
2: beginilah jadinya.
1: Langsung ngeblank nih baru naik.
2: Yang ingat itu aja dulu ya deh ya.
1: Oke.
2: Dibungkus saja ya deh. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Deduta, selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye.
2: Kangen-kangen.
1: Ya, guys, itu dia Bu Lode Kardiasi yang sudah request lagu tentunya. Oke, sebelum kita lanjut nih, ada Mbah Egi nih yang ikutan goyang dan nitip salam sama Gek Dwi dan Suci ya. Terima kasih Mbah Egi. Ada juga nih tuh Kakyang Karuna Wijaya yang ikutan bergoyang dan nitip salam buat adik-adik mahasiswa. Oke, coba Deduta cek dulu nih sebelum lanjut. Deduta cek di Facebook apakah sudah ada yang nyenggol Deduta lagi nih. Nah, ada Abah Waisel Samplangan nih yang ikutan goyang dan juga hadir menemani Deduta. Terima kasih Abah Waisel. Oke, sekarang Deduta putarkan nih lagu dari Ona Sutrista. Oh iya, ini lupa nih, hampir kelupaan nih. Ada ibuku nih, Ibu Loh Galuh alias Bu Lodre yang ikutan goyang nih. Nanti naik ya, Bu Lodra ya.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz. Sekarang Rai masih setia ditemani bersama dengan Deduta, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, untuk Tante Jerman yang lagi kesusahan buat naik, yuk Deduta tarik nih pakai tali tambang. Oke, langsung saja Deduta buka line teleponnya di 0312233361. Siapakah yang beruntung kali ini? Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dedut.
0: Asik. Niki semeton tiang dari Tabanan, Niki.
1: Bunga di atas pas.
0: Mbah Indira.
1: Beratus. Anu jalan-jalan, jeneng klien malu, Deduta.
0: Aku sih jalan-jalan lu,
1: iya benar, dari kebo-kebutu keboiwo tidak nguling itu tak tinggal dia itu. Akhirnya sampai rumah lagi radionya berbunyi, tak ambil HP, coba-coba ya bisa naik
0: lah. Artinya jodoh nih, berjodoh kita.
1: Iya, karena jodoh sama Deduta. Seperti Mbok Galuh bilang jodoh semua jodoh. Ini contohnya dia bel ke sini, Deduta.
0: Lagi gak bisa naik tuh Tante Jermannya.
1: Ya, ntar nanti dikedetin sama ya. Duta pakai tali sampai yang gede itu.
0: Aduh.
1: Tambah keringat jadinya, Mas. Apa jalan-jalan sudah keringatan lagi setelah naik, lagi keringatnya keluar lebih banyak.
0: Iki. Mbah, mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa nih, Bede Neh? Sudah sore-sore, Jum.
0: Ya, sore-sore.
1: Yang biar apa namanya?
0: Biar semangat, ya, ente.
1: Biar semangat. Boneka cantik lah.
0: Boneka cantik.
1: Ya.
0: Dari India.
1: Makan sekarang masih sedang imut-imutnya ingin punya boneka cantik. Biar tua yang penting happy.
0: Iya. Iya benar, Mbak, yang penting happy.
1: Makanya ambil itu boneka cantik
0: dari India.
1: Mungkin gitu dari Deduta ya.
0: Ya,
1: sempat singgol sedikit ya Deduta. Ya,
0: silakan singgol-singgol dulu.
1: Ya, Dedutanya terima kasih sudah bisa Mbak naiknya bersama Deduta ya. Berapa Anda kayaknya baru bisa naik sama Deduta ya. Ya, hampir setiap ya pokoknya dapat lah.
0: Enggak
1: pernah bilang sekian bulan ini juga Maylin juga ikut nyolek nih ya.
0: Maylin
1: kan salah, Maylin tidak bisa naik. Jacob juga tidak bisa naik. Ini Ica juga tidak bisa naik. Tidak bisa naik. Ya, ini Tante Jermannya. Janganlah bermusuhan sama Mahindira, Tante. Baik-baik aja gitu. Mereka batu bulan juga.
0: Mereka
1: tempiti sama Mama Endang. Yang kiraman, yang kisawan. Ini Suwadi, Bu Oyan Suwartini. Kira Gusti Biang Murni sama Bu Herma. Sayangnya Mbah waktu itu tidak bisa ketemu sama teman-teman. Tidak apa, setahun lagi. Yang penting sehat ya, Deduta.
0: Ya, yang penting sehat.
1: Ada juga Pak Kak Mantus Dani juga. Tidak pernah kedengaran, mudah-mudahan dia sehat.
0: Sehat.
1: Pak Yanarko sama Tuk Mancung, Pak Dekarjo ini. Ada ini Pak Deferi sama Pak Tuk Proyek juga selalu dia ikutan bergoyang ini ya. Siapa lagi ya? Ninik Santa, Ninik Dania. Odah Weni ya, Gung yang seri, kekerah. Mbah Hege juga ya. Ya itu aja kayaknya, kalau bisa nanti bisa teman lagi naik ya deh ya.
0: Inge,
1: buat Deduka. Terima kasih.
0: Inge.
1: Dadah, bye bye.
0: Mbak Indira, semoga sehat selalu. Ya aduh, Mbak Indira ceria sekali nih di sore hari ini. Senang deh Deduta dengarnya. Dan untuk Tante Jerman, ayo nanti coba lagi yuk. Nah ini ada nih dari Tabanan nih, pendengar setia Pro 4, ada Nini Hayuna yang ikutan bergoyang. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak Deduta kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga selalu sehat dan happy. Dadah, terima kasih salamnya Nini Hayuna, semoga sehat selalu. Nah, juga ada Bu Lu Sekar Ningkinge yang ikutan bergoyang. Nah, kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut, silakan di 0312233361. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Ah, mungkin terjatuh nih ya karena sinyal. Kembali dari Duta buka nih line teleponnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Asik. Dengan beli yoga nih Kingi.
2: Ya, benar banget ini Bide.
0: Beli yoga, gimana kabarnya?
2: Kabarnya saya luar biasa baik ini Bide.
0: Astungkara.
2: Halo Bide, bang, bagaimana ini?
0: Deduta sehat-sehat nih.
2: Ya, semoga sehat sama keluarga ya. Request lagu beli Deduta bagus.
0: Lagu apa nih beli yoga, ganteng?
2: Lagunya Rita Sugiarto ya?
0: Rita Sugiarto, yang mana nih?
2: Yang dua kursi itu ya.
0: Dua kursi, enten gak?
2: Ya.
0: Dua kursi, oke. Coba ya, salam-salam lanjut dulu.
2: Salam-salam ya, di sini ada Sumajaya, ada Manmoko, ada Kiong juga, ada Pan Bisma juga. Cuaca bagaimana seputaran Pro 4, Bide?
0: Di Pro 4 nih panas menggelegar,
2: Bide. Kalau di sini mendung. Tumben gitu.
0: Mendung ya.
2: Ya di kita mani nih.
0: Ye, semoga tidak hujan ya di sana ya. Kita mani nggih beli yoga.
2: Ya gitu aja beli deh.
0: Inge.
2: Terima kasih atas waktunya. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye beli yoga. Ya semoga beli yoga sehat selalu dan bisa selalu menemani penyiar Pro 4 nih.

waktunya mepet banget nih. Derita harus cukupkan sampai di sini nih acara Podangdut kali ini. Nah, Derita ucapkan terima kasih buat semua pendengar setia Podangdut nih yang sudah ikutan request lagu dan juga kirim salam dan tentunya meramaikan suasana bersama dengan Pro 4 RRI dan Pasar. Semoga Raka dan Rai semuanya sehat selalu, murah rezeki dan tentunya bahagia selalu nge. Nah, semoga lagu-lagu yang Derita putarkan hari ini bisa menambah kebahagiaan Raka dan Rai di sore hari ini. Oke, Derita pamit undur diri. Semoga besok kita bisa berjumpa lagi di acara Pro Dangdut. Terima kasih semuanya dan dadah, bye-bye.

Selamat sore rakan Rai, empat atlet Persatuan Bina Raga dan Fitness Indonesia atau PBFI Bali bersiap memperkuat kontingen Indonesia pada ASEAN Bodybuilding dan Physique Sport Championship 2026-58 yang akan diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 22 hingga 28 September 2026. Salah satu atlet asal Buleleng, Komang Gading Darmawan yang akan turun di kelas binaraga 75 kg dengan persiapan yang kini telah memasuki tahap akhir, Komang Gading Darmawan mengatakan persiapannya telah mencapai 90% dan fokusnya saat ini untuk menjaga conditioning dan berat badan agar tetap stabil di kisaran 74 kg sesuai dengan kelas yang diikutinya. Menghadapi debutnya di kejuaraan tingkat Asia, Komang Gading Darmawan memilih fokus pada peningkatan penampilan diri dan tidak terlalu memikirkan kekuatan lawannya. Ia menargetkan dapat menembus podium 3 besar sekaligus memberikan penampilan terbaik untuk membawa nama Bali dan juga Indonesia. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rajang Sore akan meraihmu wali nyaranin ring frekuensi 106,4 MHz, Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali kujunduk sarang titian gede duta ring rahina sukre tanggal 18 September warse duang talina melikur. Sana makin ring acara lingsir sanje. Nah, kan rai sekali biasa ring acara lingsir sanja puniki deduta pacang ngecenin informasi dan juga rekomendasi nggih. Inde tempat-tempat wisata utawi kegiatan wisata sane wenten ring Bali. Taler kaslingin anto tembang-tembang pop Bali. Nggih kan rai sedurunge deduta ngecenin informasi niki asiki tembang ke aturin aduta niki tembang saking lolot band judulnya nih Ngugut Jeriji.

106,4 MHz sekarang lagi kantor kesangin produk deduta ring 24 RRI Denpasar suara budaya Bali. Gewawu sampun deduta putarkan tembang saking lolot band Ngugut Jeriji. Nah niki salah satu tembang sene deduta senengin ge. Ingat kan lagi sana mungkin ring acara lingsir sanja puniki deduta pacang ngicenin rekomendasi destinasi wisata sana wenten ring Bali. Nah ring ana mungkin deduta pacang merekomendasikan niki genah melali niki ring Payangan Gianyar. Nah, destinasi puniki bernama Mundo Asri Payangan, rakyat dan rai. Nah, rakyat dan rai, Mundo Asri Payangan puniki merupakan objek wisata. Sane terletak ring desa Kerte, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, meskipun niki sering dikaitkan nggih, objek wisata puniki sering dikaitkan dengan kawasan Ubud karena lokasinya yang memang relatif dekat nggih. Hanya berkisaran 30 menit nggih dari Ubud. Namun secara administratif destinasi wisata niki berada di wilayah Payangan yang tentunya seperti yang kita tahu karena Payangan niki berhawa sejuk. Nah, wisata niki juga dekat dengan Kintamani nggih. Mungkin niki Tante Jerman boleh mriki atau mungkin beli yoga nggih yang dari Kintamani niki boleh mriki melali nggih. Nah, kan rai Mundo Asri niki memiliki beberapa keunikan nggih yang membuat objek wisata niki berbeda dari objek wisata alam lainnya yang ada di Bali. Nah, daya tarik utamanya niki terletak pada perpaduan antara seni pahat Bali dan juga formasi akar alami raksasa yang eksotis nggih. Nah, kan rai dalam di objek wisata puniki wenten jalinan akar raksasa pohon tap nggih. Di mana ini merupakan ikon kan nggih, salah satu ikon dari destinasi Mundo Asri puniki. Dengan jalinan akar raksasa dari pohon tap yang tumbuh merambat dan mencekam dinding-dinding tebing tanah. Nah, niki merupakan salah satu tempat foto estetik nih, di mana akar-akar besar yang saling melilit iki membentuk latar belakang alami yang sangat megah dan juga fotogenik, menjadikannya buruan utama niki nih untuk berfoto kalian rai. Nah, apakah Santa Jerman niki boleh foto niki atau beli yoga mungkin? Mungkin pulih niki nggih berputu di akah pohon tapu niki nggih. Nah, selain niki, selain ada jalinan akar raksasa niki, ada juga niki pahatan-pahatan dinding nggih. Pengelola dari Mundo Asri puniki tidak membiarkan dinding tebing tanah niki begitu saja nggih. Karena mereka sangat seni kan dan nih mereka menambahkan sentuhan seni khas Bali berupa pahatan relief bermotif tradisional dan patung pada tebing di sekitaran akar pohon kan dan nih. Selain itu terdapat juga lorong dan gua buatan berukuran kecil di bawah tebing yang memberikan kesan misterius sekaligus magis nih, layaknya petualangan di hutan-hutan purba kan dan nih. Nah, segitu mantan dulu Malibuas Deduta Pacang lanturin niki terkait dengan kelebihan apa sih atau hal-hal apa sih yang bisa kalian rai temukan ring objek wisata Mundo Asri puniki. Kalian rai tetap setia ring 24 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Sahabat budaya, menurut para praktisi spiritual, tanaman memiliki manfaat terhadap tempat yang didiaminya. Tanaman mengandung energi yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan membawa sial. Tanaman yang dimaksud adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah, bukan di kebun ataupun tempat lainnya. Sahabat budaya, jika Anda menanam bunga matahari di pekarangan rumah, akan menciptakan ketentraman, kebahagiaan, dan keharmonisan. Begitu juga bunga teratai yang ditanam di pekarangan rumah akan menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, dan suasana yang harmonis. Sahabat budaya, janganlah menanam pohon anggur di pekarangan rumah karena itu akan mendatangkan kebangkrutan. Apalagi Anda ada tanaman belimbing buluh di pekarangan rumah Anda itu konon akan menyebabkan penghuni rumah sering diganggu makhluk halus. Nah, percaya ataupun tidak, itu tergantung sahabat budaya.

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Kantor Serangin Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai Muali dari Utam bahas terkait dengan destinasi wisata niki Mundo Asri Sanewenten ring Payangan Gianyar Bali nge. Nah, selain wenten jalinan akar raksasa yang menjadi ikon dari tempat puniki, ada juga pahatan dan juga patung yang ada di dinding-dinding. Nah, sebelum Kang Rai memasuki tempat niki atau destinasi puniki, Kang Rai akan berjalan niki nggih. Melewati sekitar 300 meter niki nggih perkebunan jeruk kenten nggih. Nah, Kang Rai di sana bisa melihat kecantikan kenten nggih, melihat yang ijo-ijo niki nggih. Supaya matanya bisa refresh niki nggih. Nah, selain ini Kang Rai, karena lokasi niki berada di bukit kenten nggih, di gundukan tanah kenten nggih, sesuai namanya munduk yang berarti bukit atau gundukan tanah. Kawasan niki berada di dataran tinggi Payangan kenten nggih, yang memiliki udara yang sejuk dan juga asri. Jadi Kang Rai, selain cuci mata niki, bisa juga niki istilahnya cuci paru-paru ya. Karena udara sejuk yang bersih niki akan masuk ke paru-paru dan rasanya niki sangat enak, dan di sana juga dingin sejuk gitu Kang Rai. Nah, Kang Rai, operasional dari Mundo Asri puniki setiap hari niki buka nggih, dimulai dari jam 8 sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk tiketnya niki sendiri sangat terjangkau nggih. Kira-kira niki sekitaran 10 sampai 15 kalau lu tidak salah ingat. Jadi Kang Rai yang ingin niki melalui ke Mundo Asri niki bersama dengan keluarga, silahkan nggih. Nanti bisa ceritakan di Pro 4 niki gimana pengalamannya saat melalui ke sana.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Brother, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Kibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Akan mulai kandung serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan mulai ngiring seni mangkin mentaki-taki jagi nyalanan ikingi pemusuhan puja Trisandia mulai bos ring galah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan mulai tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali.

dekit perhati akse ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perajem.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pastike pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandil.

nuo skirtos.

koran ja kita angkari. Mamu cia suaru apapit ya.

0: Akan mulai tepat pada pukul 18:19 WITA. Mari kita ikuti ibadah asar maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah asar maghrib. Semoga Rakan Rai selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: Pertunjukan wayang kulit sangat bergantung pada keahlian sang dalang. Indonesia memiliki beberapa maestro dalang legendaris yang tidak hanya populer di dalam negeri tetapi juga diakui di panggung internasional berkat dedikasi dan inovasi mereka dalam seni pewayangan. Pertama, Ki Narto Sabdo, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya yaitu pada gending atau musik gamelan. Ia diakui sebagai salah satu dalang terbaik dan pembaru dunia pewayangan Jawa. Ki Narto Sabdo membuat gebrakan dengan memasukkan gending-gending ciptaannya ke dalam pertunjukan, sehingga membuat pementasan wayang kulit menjadi jauh lebih dinamis dan populer bagi masyarakat awam. Kedua, Ki Anom Suroto, dalang asal Klaten, Jawa Tengah. Keahlian utamanya terletak pada narasi kuat dan suara cengkok yang sangat halus. Ia menjadi ikon besar sebagai maestro sakaguru pedalangan Indonesia yang pernah mendalang di lima benua. Namanya melejit sejak era 1970-an dan ia dikenal sebagai panutan utama bagi para dalang muda lintas generasi sebelum ia berpulang pada Oktober 2025. Ketiga, Ki Mantap Sudarsono, dalang asal Karanganyar, Jawa Tengah. Keahlian utamanya, sabetan atau teknik memainkan fisik boneka wayang. Ia dijuluki sebagai dalang setan karena kecepatannya yang luar biasa dalam memainkan adegan konflik atau perang. Ia juga memodifikasi dramatisasi pertunjukan menggunakan alat musik modern seperti simbal dan drum untuk menghidupkan suasana pertunjukan panggung. Keempat, Ki Asep Sunandar Sunaria, dalang asal Bandung, Jawa Barat atau Wayang Golek. Keahlian utamanya pada lakon, komedi, dan inovasi mekanik wayang. Sang maestro inilah yang memulirkan karakter si cepot ke tingkat nasional hingga internasional. Ia menciptakan inovasi unik pada wayang golek ciptaannya, seperti wayang yang bisa memuntahkan mie, kepala yang bisa membelah, hingga karakter raksasa yang kepalanya bisa pecah saat kalah perang.
1: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
2: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
2: Tapi, Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak

0: dan ibu keluar dari kemiskinan.
1: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
2: Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Morgen.
1: Ej, Inge.
0: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

Akan lagi kantun sarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan lagi senemangkin diduta baca ngecian informasi niki kide terkait dengan tradisi nge sana wenten ring Bali. Nah tradisi niki wenten ring des kecamatan Payangan nge Kabupaten Gianyar Bali. Nah tradisi niki bernama tradisi ngase kenten kan rai. Nah kan rai tradisi ngase puniki merupakan upacara adat yang sakral diturunkan secara turun-temurun oleh krama desa adat Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Bali. Nah tradisi puniki digelar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan stiti bakti penghormatan mendalam kepada para leluhur atas segala rezeki dan berkah hidup yang telah diterima oleh keluarga. Nah, keunikan utama dari tradisi niki terletak pada jenis persembahyangannya di mana masyarakat warga niki, warga masyarakat desa adat Bukian mengaturkan harta benda niki seperti uang tunai, perhiasan, emas, kain hingga sertifikat tanah di setre. Nah, kan rai waktu pelaksanaan tradisi ngase puniki adalah 2 tahun sekali. Yeah. Nah, upacara niki jatuh pada tilem sasih kase di mana warga akan mulai memadati lokasi sejak pagi hari dan puncak upacara niki berlangsung pada siang hari. Nah, kan rai prosesi tradisi ngase puniki dilakukan saat warga membawa sesaji niki berupa banten gebogan atau darpane dan juga punjung yang dihias sedemikian rupa nggih, di mana dalam sesaji punika dimasukkan hasil rezeki keluarga berupa uang tunai, perhiasan, emas kenten nggih. Ada juga niki yang memasukkan sertifikat tanah kenten kan rai ini. Nah, kembali ritual niki diawali dengan upacara mecaru ya, di Pura Majapati. Setelah nikah, lanjutkan dengan piodalan di Pura Dalam menggunakan banten pembangkit. Ya, aturan adat setempat juga mewajibkan adanya pembangunan atau perbaikan fasilitas adat tertentu yang harus diselesaikan dalam waktu 1 hari penuh saat tradisi berlangsung. Ya, kembali informasi puniki dari duta kutip dari detik.com. Hingga yang lain masyarakat nemun melebus dari Duta Pacang Wali nyarangin rakyat dan lain tetap setia rempropat RRI dan pasar suara budaya Bali.

swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idelane malih hiring di tiang miasa yang gatre bahasa Bali saking 24 RRI dan pasar. Mungguin gatre sana katur minakadinya ne. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampun ngambil kirang lengkung 230.450 meter persegi tanah negara ring desa Ungasan. DPRD Kota Denpasar sampun nyumponin penetapan rancangan peraturan daerah utawi RAN Perda indik perubahan anggaran pendapatan miwah belanja daerah warsa anggaran 2026. Inggih pemirsa sana mungkin di tiang gede duta ngaturang gater cerjangkepnya nih. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampun ngambil kirang langkung 230.450 meter persegi tanah negara ring desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tanah sana kedaftaran pinake aset Kementerian Pertanian lan Perencanaan Tata Badan Tanah Nasional utawi ATRBPN punika dada subjek penyelidikan indik dugaan korupsi ngenenin indik ngemit aset negara sanenenten sah. Brigadir Jenderal Indra Lutrianto, Direktur Pemulihan dan Pengelolaan Aset Ring Kortas Tipikor Mosang, penyelidikan punika mawit saking perjanjian tukar tanah utawi Ruiz Lag pantaning BPN lan PT Marga Sri Katon Dwi Pratama pemarginya ne kaduga ketinggal nenten jangkep santukan kewajiban wangun gedung BPN Bali sane anya kap tiang pinake aset pengganti nenten naining kapuputan. Aktivis Tommy Priatna Wirya sane kajelepang ring kasus penyebaran informasi sane madaging pikobat kati wakin pamidanda 6 sasih penjara. Hakim Ketua Putu Gede Nopiarte ring surat keputusan mausang terdakwa Tommy Priatna Wirya punika kabuktian sah lan pastike ngemargiang tindak pidana nyebarang informasi sane managing pikobet. Ring sajroning wicara punika dane mausang mungguin lan wenten paindikan sane pasida muktiang kawentenan pemargine sane iwang punika.

0: Bahasa Bali Puniki, kesiaran oleh RRI Denpasar.
1: Gata selanturnya nih, DPRD Kota Denpasar sampun nyumponin penetapan rancangan peraturan daerah utawi RAN Perda indik perubahan anggaran pendapatan miwah belanja daerah utawi APBD warsa anggaran 2/6 likur. Ring rancangan perubahan punika penghasilan daerah ke targetan nincap dados langkung saking 3,26 triliun rupiah salianing punika belanja daerah ngantos langkung saking 3,90 triliun rupiah. Pacumpuan punika kaunia yang antuk makasami praksi DPRD Kota Denpasar ring sidang paripurna kaping 16 masa persidangan ketiga sane kelaksanaan ring gedung DPRD Kota Denpasar rahina Kemis 17 September warsa 2/6 likur. Ngincenin pemargi sane positif majeng ring para remaja melarapang antuk pacentokan ke bawah pinake usaha sane strategis angin ngelimbakan kreativitas bakat miwah kapasitas generasi muda. Niputu Dita Maheswari Putri, Ketua Forum Gendri Kabupaten Gianyar Mawasang, mengharapkan untuk pencetokan sane edukatif miwah konstruktif para remaja. Presiden nyalurin minat miwah kawegadane sinambi ngewangun rasa percaya diri keolahragaan miwah kewagadan sosial. Inggih pamirsa, wantah kadia sapunika Gatra Bahasa Bali sareng Presiden Katur wengine mangkin titiang gede duta keserangin pangrembe Gatra Bahasa Bali nglungsur mapamit puputan titiang antuk para masanti om santi santi santi om.
0: Asapunika wau.

0: Ekesate. Caru Ekesate adalah kurban suci yang memakai satu ekor ayam yang berwarna berumbun yang diolah yang akan dipersembahkan kepada Buta Kala. Tujuan Caru Ekesate ini adalah untuk mengharmoniskan lingkungan pekarangan seperti areal perumahan, tempat suci dan untuk menetralisir keselamatan dari godaan para Buta Kala di lingkungan sendiri seperti upacara ngeruak sebelum dibangun rumah atau tempat tinggal, tempat ibadah atau pura, tempat usaha dan lain-lain.
1: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
2: Hah? Ngeliatin?
1: Shh, iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
2: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
1: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
2: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita. Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
1: Makanya aku bilang jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
2: Terus gimana nih? Aku takut.
3: Bijaklah bermedia sosial.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sip, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Weh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makan

0: Kusabe Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh. Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah hal belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu, Rahajang Wengi, Rakelan Rai, Seneng Pisan Ring, Rahina Sane Becik Puniki, Putri Pacang Nyarangin Rakelan Rai, Ring Galah Jam Kutus Puniki, Kantos Puput Malih Jebos, Ring Galah Jam Roras Wengi. Iwawu sampun ika Rakelan Rai, Ring Galah Jam Pitu, Kantos Jam Kutus, Kawentanan Siaran Lila Cite, Sane mangke niki ring galah jam kutus kantos wesan malih jebos ring galah jam sia iring titiang niki jagi miar sayang gondang dia goyang dangdut Indonesia Amerika sane niki pinaka kerjasama RRI sarang Voice of America utawi VOA lan pacang iring titiang niki relay saking Pro 4 RRI Jakarta. Aing gerek langrai santukan sampun galah ngiring niki piar sayang sareng-sareng.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po nih, kalau sekarang nih yang pengen liburan gara-gara matahari lagi bersinar cerah. Matahari. Ada beberapa tips buat Abang Po ya, supaya liburan tetap nyaman, tetap menyenangkan tanpa harus khawatir dikarenakan musim kemarau yang tak berkunjung selesai dia sampai bulan September ini. Yang pertama, Abang Po jangan lupa untuk mensuplai tubuh Abang Po dengan cairan yang cukup. Jadi jangan sampai dehidrasi ya. Karena yang namanya cuaca panas itu Abang Po bisa bikin badan kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Bahkan kayak kita duduk-duduk aja di tengah panasnya matahari, keringatan juga kan. Nah, buat ngecegah dehidrasi, jangan lupa ada tuh bawa terus tumblernya, botol minumnya kemanapun Abang Po pergi ketika liburan. Dan biasain buat minum air putih secara berkala tanpa harus nunggu rasa haus itu datang. Kecuali rasa haus akan kasih sayang begitu ya. Nah, sama Abang Po beraktivitas di bawah terik matahari, baik itu mungkin berenang di pantai atau lagi jalan-jalan keliling-keliling ke tempat wisata, sebaiknya kurangi minuman yang mengandung kafein. Karena itu bisa mempercepat hilangnya cairan tubuh kita, Abang Po. Sifatnya itu diuretik. Artinya lah cepet dah badan kita kehausan gara-gara itu. Nah, sebagai alternatifnya, Abang Po bisa mengkonsumsi buah-buahan yang kaya banget dengan kandungan air seperti semangka, melon, jeruk gitu ya. Kalau misalnya Abang Po bosan minum air putih.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus, instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk, kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
3: Po, mau kemana, Po?
4: Ayo mau ke sono, no,

Perumpat FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, tadi mau ngasih informasi, ayo lupa tipsnya. Malah kehapus. Ini masih ngomongin soal tips liburan nyaman walaupun di tengah-tengah musim kemarau. Tadi kan jangan lupa terus hidrasi tubuh kita dengan air yang cukup atau dengan buah-buahan segar ya Bang Po. Terus jangan lupa untuk menyusun waktu aktivitas yang bijak, karena katanya nih kalau misalnya kita pinter ngatur jadwal perjalanan, ini bisa nyelamatin kita dari sengatan terik matahari. Bang Po, disarankan banget untuk membatasi aktivitas di luar ruangan atau outdoor ketika jam-jam 10 sampai jam 2 siang. Jadi kalau bisa dari pagi-pagi itu udah dimanfaatin tuh waktunya menjelang senja buat mengeksplorasi tempat terbuka kayak candi, pantai, atau hiking begitu ya. Dan karena udaranya tuh lebih bersahabat sekaligus pas banget pencahayaannya buat berfoto. Kalau udah siang, kalau bisa cari dah tempat-tempat yang dalam ruangan yang sejuk, yang ada AC-nya, kayak museum, mall gitu ya, atau taman bermain dalam ruangan yang bisa menjadi pilihan Abang Po untuk menghabiskan waktu liburan secara maksimal tanpa harus takut tersengat matahari.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM.

Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah mau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kebetulan penyiar berikutnya udah dateng. Sudah ada Bang Noel yang bakal nemenin Abang Po di Ngoblak. Bener ya? Ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang enak, ser bersama Bala Guplak. Gak usah dipertanyakan kemampuan ayahnya buat bawain guplak. Hah? Yakin? Aduh bang, ayo ambil cuti. Cuti 3 bulan. Gamil duluan. Coy. Abang-abang terima kasih banyak sudah bergabung dari sore tadi hingga malam ini. Abis itu bakal sama Bang Noel di rangkaian apresiasi budaya Banyumasan ya, yang bakal nemenin Abang-abang hingga jalan jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Ada yang nelfon saya nih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Fuli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah, keren juga ya, Cing. Fuli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya, Cing.
1: Boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel encing. Wah, dibanting.
2: Alright. Ada jahit parenggi.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Ipe. Lu tahu kagak ada taman bagus tuh di daerah Pulau Mas?
1: Hah? Bukannya Taman Pulau Mas itu lingkungan perkantoran ya? Dah, masa iya ada taman-taman bagus di sono?
0: Ya elah, si Lela. Ada dong, La. Namanya itu Taman Ria Rio.
1: Oh, begono namanya Taman Ria Rio. Kenapa sih namanya Taman Ria Rio?
0: Jadi, pendiri taman itu bernama Rio Tambunan dari Sumatera Utara. Tahu kagak lo? Terus, kata Ria itu diambil karena di sono itu ada waduk yang artinya beriak.
1: Terus, di sono kita bisa ngapain aja tuh?
0: Lo mau santai-santai sambil baca buku? Bisa. Mau main sama hewan-hewan lucu kayak kelinci sama kucing? Bisa juga. Atau lo mau olahraga pagi? Dah, bisa juga dah lah sambil lihat no yang ijo-ijo.
1: Seru banget tuh. Kalau Aye mau piknik-piknik lucu gitu, bisa kagak di sono?
0: Pasti bisa dong, La. Tapi inget ya, jangan lupa dah tuh jaga kebersihan.
1: Itu mah kudu. Ape sekarang aja kita ke sononya. Dadah, Ipe.
0: Dah si Lela, tungguin gue napa lah.

0: Rakelan Rai Kanton Kesaringan untuk Putri Niki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wahu Nika Rakelan Rai Sampun Senarang Sami Irage Miar Sayang Gondang Dia Goyang Dangdut Indonesia Amerika Sani Niki Pinaka Siaran Rilis Saking Pro 4 RRI Jakarta. Bangkit Rakelan Rai Mewali Mali Sarang Putri Niki Nge Ring Pro 4 RRI Denpasar Ngiring Niki Sarangin Titiang Ring Kelanguan. Ngelah jam sia kantor jam desa pun Niki pastikan Kelanguan Niki hadir anto drama legenda nge Sani Mamurda Niki legenda kisah Aduledo dan Ndubula dari Pulau Roti nge wosan pun Nika Rekelan Rai wau titi yang mewali Niki nyaringin Rekelan Rai pastikan malih jebos Niki dadas nyaringin titi yang ring lain telepon 0361-223361 Anggen Niki Megatra Utawi Nunas Tembang nggih. Ngelantur renggalah jam dasa kantos jam solas Nika malih jebos maca cimpadan sarang titiang. Ngiring Niki disiapkan nggih cecimpadannya ne berbalas cecimpadan sarang titiang diramaikan malih jebos nggih. Angge Rekelan Rai mangke Niki renggalah jam sia sampun siaga Niki nggih langsung ke manten piar sayang legenda kisah Aduledo dan Ndubula dari Pulau Roti.
1: Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Ndubula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Ndubula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangga Fai dan Lolo Tepa.

0: tujuh bulan.
1: Woi,
0: karena kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau Rote itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karena? Ayo sudah.
1: Karena
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, rusa ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pun anjing yang setia tuh.
0: Oh, hey. Harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah katong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Katong berburu, katong berburu.

0: Aduh Ledo, ini susah satu purnama lebih mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Klelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bula. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong susanto di Nusa Dengka. Sonde mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beta sonde mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, tubuh lah. Sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan tuh.

0: Weh, weh. Duduk pula.
1: Kenapa?
0: Duduk dia di sana tu.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tu ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo. Kau tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kenal.
1: Dapat toh.
2: Dapat toh.
1: Beta sih bilang lah, pasti kenal.
0: Dapat toh, Ndubula. Weh, ini Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: pagi bersaudara dong.
1: Selamat pagi saudara.
0: Maaf oh, katong semang ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi saudara. Sendi apa-apa, ke mana? Mardudo loh kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta dubula, ini bepung saudara, aduledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya saudara dong pun pakaian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pun hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pun masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong baca cerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Oh. Mari silakan.
0: Iya, iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sendi apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, eh. Terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana?
3: Iya toh. pasti. Mau tanya apa tadi ini pulau, pasti katong kasih tahu.

Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto Oaduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nih mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena Too Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, Bapak Mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok ke mana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok ke mana bapak mama adik-adik dong?
3: Bisa.
0: Nah baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus membantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
7: Suara budaya Bali.
8: Suara budaya Bali.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

Klungah. Lawar Klungah merupakan kuliner tradisional yang berasal dari Bali bagian barat, tepatnya di Kabupaten Jemberane. Berbeda dengan jenis lawar pada umumnya, hidangan ini memiliki keunikan karena menggunakan klungah sebagai bahan dasarnya. Klungah sendiri merupakan istilah bahasa Bali untuk buah kelapa yang masih sangat muda. Bagian yang digunakan untuk lawar bukanlah daging kelapa, melainkan batok kelapa yang masih lunak dan bertekstur empuk. Batok muda yang sudah dipisahkan, kemudian diiris tipis, dicincang halus, lalu direbus untuk menetralkan rasa sepat alaminya. Selanjutnya, bahan tersebut akan dicampur dengan daging cincang serta basa genep khas Bali. Di balik kelesatannya, lawar klungah menjadi simbol atas kecerdasan masyarakat Bali dalam memanfaatkan potensi alam sehingga tidak ada yang terbuang.

0: Perwakilan RAI bergabung ring line telepon 0361223361 Bang Deniki Presiden Nunas Tembang Utawi Megatre. Lari sang perwakilan RAI, sampun titiang buka Niki. Om Swastiastu. Terjatuh Niki semeton titiang. Wawanin malih perwakilan RAI Utawi Sanelianan Presiden Munggah. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Begitu ge.
0: Astengkara becek.
1: Udeng gak tiang.
0: Kari berpikir tiang Niki.
1: Udah berpikir ge.
0: Ais, asiran Niki ge, ireng titiang.
1: Jo kaja. Ge.
0: Ireng Tegalalang. Ton.
1: Pidi kayak cek bedangin.
0: Oh, ien kaje tiang nak singa padu tu kaje tiang tegalalang. Sempidi nak bedau bu Eka.
1: Gak tadi dan pasar.
0: Okey entah. Ien bu Eka kan nak dau rumah tiang dari bu Eka ni kiri sempidi. Ampura bu Eka ye.
1: Cek pas kena ye.
0: Astengkara ibu talar ye sekeluarga ye.
1: Cek cuaca kebus kena ye.
0: Inge yakti makin kebus ye.
1: Karena semak wonten ge.
0: Oh kentan inge tembang napi nih ibu.
1: Curiga.
0: Inge. Sarang sira niki. Sarang sira curiga niki.
1: Sarang kayak putri.
0: Aduh kok tiang dicurigai.
1: Kenapa sih kayak putri gak pernah mampir?
0: Aduh, kan...
1: Curiga apa, Nadek?
0: Nanti deh kapan-kapan kalau lewat Sempidi tiang mampir, nge.
1: Nge. Penting kena sekeluarga.
0: Astengkara.
1: Nge. Tidak uning boleh ngelintangin.
0: Nge, astengkara, nge. Demagi boleh.
1: Nge. Makasih cetak pake sami. Nge. Perempat. Semoga kena raja. Kalau pengen terserang sami kayak.
0: Inge.
1: Semoga kalah santir ibu pamit. Santi om.
0: Inge om santi om. Bu Eka Sempidi. Inge. Dau humah titiang. Dajan studio kone niki. Inge. Semua Bu Eka sempun nyarengin. Ainge wasan punikang, wentan males aneh jagi bergabung niki rarisang ring 0361223361. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge.
2: Yang mah mangku aja pagi, gak putri cantik.
0: Inge mah mangku pun api gatra, mbah.
2: Astengkaro mah kena.
0: Astengkaro.
2: Putri pun api kena.
0: Inge kena talar, mbah.
2: Suka lemah-lemah yang masuk,
0: ge. Biasanya boleh kan ring pro dangdut, kentan, ge.
2: Kerjaan.
0: Nge. Sarang ake, mbah. Oh kenten, tapi monitor tetap radio hidup nge.
2: Iya, tetap tinggal nunggang.
0: Iya, boleh munggah niki mbah mangku.
2: Iya.
0: Jadi napi niki Nunas Tembang nge, tembang napi
2: Pati Grepe.
0: Pati Grepe.
2: Iya, salah kenten.
0: Rai Peni nge.
2: Iya.
0: Inge mbah mangku.
2: Yang pun nyeriap sa niki.
0: Inge makin ditemani beli Rai Penny makin nyeriap nge. Siksema mbah.
2: Inge wali yang kaya ngala ke putri.
0: Inge.
2: Om Santi.
0: Siksema mbah mangku. Menon Bu Eka ring Sempidi sareng mbah mangku Prajapati pemenang niki sampun nyarengin nggih. Maka kalih niki Nunas Tembang wenten curiga saking Kesia Penny lan wenten Pati Grepe saking Rai Penny nggih. Ngirim piarsa yang dumun sarang-sarang rakalan Rai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakelan Rai sampun nampak niki renggalah jam dasa, ngiring mesanakan dumun aja bos, santekan niki renggalah jam dasa. Pacang wenten maca cimpadan nggih ring wingine mangken sarang putri pasti malih jebos putri pacang memberikan cecimpadan ngenten nggih lan pastikan iki ngiring diramaikan cawe sarang sareng nggih ring lain telepon 0361223361 utawi niki ring WhatsApp teranyar perempat RRI dan pasar ring 0895 7032 45505. Yang malu jebol, taler, sani presiden nyarangin dah dos niki memberikan cecimpa dan sani lianan taler ngeh, mang de niki presiden angin hiburan lan menambah pengetahuan pastikan ngeh. Sedurung punika ngiring niki piar sayang tembang sani pacang mengudara.

Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.

Kantun Musik Yandri Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai sampun ringgalah jam dasa nikingge, ngirang sarangan putri makin dikiring mecacimpedan. Nah, ngini makin Rakelan Rai sampun wenten niki cacimpedan sekeng putri nge, ngiring niki sani uning sarang jawaban nge, cawis niki sarang-sarang Rakelan Rai, cacimpedannya nika apa ke, yen gunting iya ngelantangan, yen jahit iya mawakan. Nah, biasanya yang jahit kan ngelantang. Nah, ini membanding nih Rakelan Rai, yen gunting iya ngelantangan, yen jahit iya mawakan. Napi kenika giring cawe sering 0361 22 3361.

0: Ya, rekelan rai, sampun mengudara asiki tembang ye, sampun nike polih galah anggen menimang-nimang niki berpikir, napi kira-kira jawaban dari cicimpa dan wawu ye. Lari siki mangken, sering sampun uning, sering jawabannya nih ye. Langsung ke mana niki bergabung ring 0361-223361. Apa ke rekelan rai, yen gunting iya ngelantangan, yen jahit iya mawakan. Raris niki cawes rekalan rai. Jawabannya satu benda niki nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajeng. Wongi Ma Putri.
0: Nggih, Rahajeng Maelin ya niki nggih.
1: Nggih.
0: Oh, sareng maca cimpedan niki Maelin.
1: Sareng maca cimpedan.
0: Nanti dikasih bonus pantun tiang niki asane.
1: Napi gatre mak putri.
0: Astengkara bece, Maelin talar nge, astengkara bece nge. Nge
1: bece, amon ampun mau cuer bece ampun.
0: Ay, SWS nge.
1: Nge, segar waras selamat selalu.
0: Astengkara.
1: Ase simpan nge mak putri.
0: Apa
1: cawisnya, nak nyait sarung.
0: Nyait sarung?
1: Sarung. Lamon potong kan lantangin, lamon jahit kan bawa.
0: Ah masa.
1: Di dapur mas.
0: Bawa petang ampun apa masak yuk mulih yuk mulih yuk.
1: Masak capcay yuk.
0: Oke, masak capcay lagi ya. Apa ngerujak.
1: Jadus.
0: Oke, dari Maelin nak nyet kamen sarung kan. Maelin
1: medwe ini sarung jawabannya.
0: Nanti
1: sarung
0: ye.
1: Lamon potong kan lantangin, lamon jahit kan bawa.
0: Apakah benar? Yakin sekali, Maelin. Nanti kita tunggu ya, biasanya Pak Tut Mancung biasanya kene kunci jawabannya. Dari Maelin, Wenten.
1: Makin ngelas cincin pedan.
0: Tapi nih ke.
1: Untuk Mak Putri nih kene.
0: Inge.
1: Dagang napi ke. Ali di warung, sing ada. Ali di toko masih sing ada. Namun ale di tengah pasar pasti ada.
0: Ale di tengah pasar pasti ada.
1: Nah, yo.
0: Dagang sayur.
1: Kak.
0: Tak dipekan ya mereka yang sayur soalnya di toko sama ada. Dagang obat.
1: Iwan.
0: Dahaga.
1: Mati kosong.
0: Maelin belum tentu benar loh. Dagang napi-napi wak-wak.
1: Oh, wak.
0: Nggih.
1: Dagang es.
0: Kok kentan?
1: Nggih, pasar kan.
0: Oh, huruf S-nya. Kena deh Mbok Putri niki.
1: Kena satu kosong.
0: Oke, siap. Berarti dagang es nggih, dagang es.
1: Nggih, kan di tengah-tengah pasar itu kan hurufnya S.
0: Oh, nggih betul juga ya. Nggih, nggih Maelin. Untuk jawabannya Maelin nanti nggih, nanti titi yang tanya dulu semeton yang lain napi jawenten jawaban senilianan nggih.
1: Amin.
0: Nggih, suksema Maelin.
1: Suksema Mak Putri. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Maelin sampun dados pembuka niki nggih, sampun nyoba nyawab wong bu nggih. Senilianan minap wenten jawaban senilianan nggih dados niki sarengin 0361223361 utawi dados mengirim pesan niki ring WhatsApp pro 4 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Rajang Wengi.
2: Rajang Wengi Putri.
0: Nggih Ibu. Tumben awal-awal.
2: Pertama tuh Put.
0: Nek dari tiang.
2: Nah, dari Putri.
0: Apa ke yen gunting ia ngelantangan, yen jahit ia mawaan.
2: Tadi soleh nah.
0: Nah, mabading kan? Biasanya kan yang jahit-jahit nambah lantang, nih mabading nih.
2: Gunting ngading lantangan. Yen ia jahit mawaan.
0: Malah bawa ia dedene.
2: Mau nak motong kain, Seng?
0: Masa.
2: Sange baju kan?
0: Kurang tepat kayaknya.
2: Kurang tepat.
0: Kurang tepat.
2: Begitu Maelin napi cicing padane.
0: Maelin wau dagang napi sane alih di toko sing ada. Alih hijau bencet tunian sadana. Pokok di tengah pasar wau enten kenten.
2: Begitu wau napi jawabane.
0: Dagang es.
1: Belakang S.
0: Karena huruf S kena di tengah-tengah pasar.
1: Oke.
0: Okay. Oh, di warung yang ada, di toko yang ada, tapi dagang itu ada di tengah-tengah pasar, kenten.
1: Jadi teman-teman jangan kasih info lewat SMS-nya. Tidak boleh. Ibu-ibu nyerah tuh Cucumpet dan Putri itu wah engkeno.
0: Iya kan benjep wak tiang sidori. Pak Tut Mancung ketep-ketep Pak Tut Mancung ya. Biasa Pak Tut Mancung kunci jawaban.
1: Ya ibu lah aja Cucumpet masing-nge.
0: Eh, napi nih ke tiang coba.
1: Napi ke anak jenik mara lekat. Coba menyang ajak memene. Ganti nu tua masih nu menyang ajak memen.
0: Ganti tua nu masih menyang.
1: Berarti mereka nak cenik doton.
0: Agak ini bu ya merepotkan ya anaknya ya.
1: Sing lah lo ati botua nu menyang ajak memen.
0: Ganti tua nu menyang.
1: Ganti bo gede nu menyang ajak memen.
0: Kang guru.
1: Napi ke niko.
0: Kang guru
1: tolong
0: kan terus ya.
1: Sutra, jangan ngasih bocoran lewat SMS WhatsApp ya.
0: Oh biasanya bentar nih ngembang jawaban.
1: Ada loh.
0: Apa ya? Uring lahir subuh menggandong.
1: Uring lahir bo menyang aja emen eh. Nanti bo gede bo truno bahkan bo wayah trunane nu menyang. Huh? Napi ke niko.
0: Napi ke? Kang guru salah.
1: Salah.
0: Keto tunden kura-kura nika tunden penyu.
1: Ada dong tu dia nyarengin.
0: Oh ye, rahajeng.
1: Napi put?
0: Tunden penyu.
1: Non.
0: Kan terus apa ganti kene ganti mati jak penyu.
1: Ijo yang ngenyang panah. Ya hidup sendiri yo.
0: Ngenyang panah. Wak bu nyerah bu nyerah bu.
1: Nyerah. Wah kita wak nih.
0: Wak.
1: Wak.
0: Uh-uh.
1: Punyan jagung.
0: Punyan jagung?
1: Uh-uh.
0: Adi yang dong panak ya? Jagung itu panak.
1: Menyang, iya kan jagung. Jagung ini kan menyang ada punyan nih.
0: Oh, itu panak nih, kenten.
1: Itu panak nih.
0: Hmm.
1: Kan? Yang marah lekat dia menyang, ya emennya kan tiba gede, betul, kan tiba barak, kan tiba tuh, kan tiba marah alapok,
0: kan tiba. Karena seumur jagung, bu, ya kejap soal nanti nih. Enggal ya tua jagung.
1: Aduh, jagung ya wawannya.
0: Iya, boleh.
1: Jagung.
0: Ternyata nanti jagung megandong nih. Nyusahin jagung nih bu, ganti tua megandong, menyang.
1: Berkah ya nanti itu. Untuk haka ya jak emen, sedalamnya emen.
0: Aduh, gen.
1: Ini jawaban putri, nak kewah tuh ya gunting lantangan.
0: Ya jahit mawain.
1: Apa ya terus yang kebayang men. Terus ini jero susi ngomong kimpet. Mereka jak reflek jawabannya jak cemus.
0: Napi nih kok?
1: Napi ke kalau jatuh kita ditimpa daun sakit gitu. Jadi langsung daun pintu.
0: Langsung jawab aja cemus. Oh sakit tapi kemplang langsung.
1: Kemplang nama sakit. Benar jawab nih gak setan pun.
0: Ada.
1: Tuh kan warna putih tua. Iya
0: ibu,
1: semua. Kenan putri itu sih bisa nyawab ibu.
0: Berarti sama-sama kosong nih. Tiang sih bisa nyawab. Iya ibu, semua.
1: Rajang sarang sami, mogi ya sarang akeh boleh nyarang ini.
0: Tengkara.
1: Putri mulai jebos mendawa sadar yang margi, mana selamat tahun yang jero nih.
0: Tengkara,
1: semua. Bu pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge Om Santi, Santi Santi Om Bu Eka ring batu bulan ge. Sampun niki wenten kekalih sana bergabung ring lain telepon. Taler putri sampun boleh niki kekalih Cecimpa dan Anyar genten ge saking Mailin, taler saking Bu Eka Bibi ge. Ring Cecimpa dan Putri niki Raris masih boleh dijawab perkelan lain ge. Durung tepat wau jawabannya wenten Cecimpa dan ape ke yen gunting ia ngelantangan yen jahit ia mawaan. Cluenya niki jawabannya benda pokoknya nge. Jadi satu benda kenten jawabannya nge. Laris malih jebol sane arsa nyarengin malih sekadi biasa nge ramaikan ring lain telpon 0361 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, mantap nih musiknya buat ngedance. Aduh, siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bli, matikan dulu.
4: Apa ini? Bli kan lagi latihan nari nih, buat pentas besok nih, penting.
3: Bli, nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
4: Ngedance? Lu nak Bali, sing? Bisa nari Bali, sing?
3: Tiang nak Bali, Bli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
4: Weh, lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
3: IGP. Terserah.
4: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain.
5: Mau belajar nari Bali ke negara lain. Enggak kan?

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: Kira kalian rai mangke niki malih pacang buka putri nggih lain telepon ring 0361223361. Larisan sane sampun niki meduwe jawaban nggih ring cacing padan putri wau. Apa ke yen gunting ia ngelantangan, yen jahit ia mawakan. Laris niki sarengin nggih. Lan niki wau sampun wenten kekalih penelpon nggih sane bergabung wonten Mailin sareng Bu Eka Batu Bulan nggih. Nah, niki untuk reng WhatsApp wenten Mbah Indira seneng nyarengin nak nyait baju di mesinnya gek putri. Oke, jawaban dari Mbah Indira nak nyait baju kurang tepat asane niki Mbah nggih. Dumugi niki Mbah Presiden nyarengin reng lain telepon dadah semakin niki reng 0361223361. Utawi sane Liana niki sira sane sampun maduwe jawaban raris niki sarengin. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Ngongi, Gek Putri.
0: Inggi, Raja Ngongi. Sira irang titiang niki nge?
1: Kekeran deh, nge.
0: Oh, Gong Biang Sri?
1: Atut.
0: Inggi, penapi gatra Gong Biang?
1: Kena, Gek Putri. Astung Gek Putri penapi.
0: Astengkara kena, taler.
1: Nge, manggang lantur nge.
0: Inggi, astengkara.
1: Sarang si kecil, manggang anak nge.
0: Inggi, astengkara, sik seme.
1: Nge.
0: Gong Biang, kantun monitor nge, kadang tiang sampun kenton.
1: Tidur hari makaryo niki nggih Putri nyarian pepesan nggih.
0: Oh, nggih lembur-lembur nggih.
1: Nggih angin benyang.
0: Kenten ini.
1: Napi wau to nggih.
0: Niki cacimpadannya niki apa ke? Yen gunting ia ngelantangan, yen jahit ia mawakan.
1: Nyait jaler nggih.
0: Nyait jaler, ada kenten? Konyang niki jawabane nak menjahit ya dan orang nyait baju.
1: Ya putri pangarengin ya putri, kan kedean ya putri.
0: Bu Vera bisa nengok benjap nekele tukang jahit tiangnya. Konyang jawab jahit-jahit niki. Ye.
1: Mencan patut mai jebot kencang ya putri. Ye
0: biasane patut mancung niki seneng. Boleh kan biasa nragane kunci jawaban.
1: Iya, ngelah masih nggak putri, disimpan nggak putri.
0: Iya, napi nika.
1: Napi ke ane negan ngoyong, ane ketegan niko maid.
0: Ane ketegan maid, gitu?
1: Nih, negan ngoyong.
0: Ane negan ngoyong. Kene apa dah nika? Sumur nika.
1: Tan.
0: Kalian nak malih ya, nika napi nimba air nika. Gerobak. Ada tegan ngoyong. Nak mancing. Pang mepae dia tuh. Nyerah hembut ya.
1: Pancoran. Pancoran kan.
0: Iya, nanti kau mau pahit
1: dan ini. Iya, kau kan pahit juga. Ane negan.
0: Hampir benar berarti tiang. Bayang tiang kan pancing bentuk. Ini kan genton mesti patuh. Inge.
1: Iya, Gek Putri. Mangga mau keyuk waduk.
0: Pang tambah semangat, Gung. Biang tiang tiki lembur.
1: Iya, semangat. Pang kan kiap yang Gek Putri.
0: Iya, kiap. Semangat, Gek, Gung Biang. Iya,
1: semangat. Intinya. Sajang tugas ke Putri, gak lama yang canggih.
0: Om Santi Om. Geng Biang Sri ring kekeran ge. Wau Mbah Indira ring WA nak nyait baju. Makin Geng Biang Sri raya celana lengkap yang pun berdua baju ya celana ge. Tapi kurang tepat niki samian rekalan rai serelianan minap niki wenten taler sene jagi nyarengin 0361223361 laris niki sarengin putri mangkin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu. Rahajang wengi.
2: Rahajang wengi ya putri.
0: Inggih Pak Ian tiang niki asane
2: nggih. Nggih Pak Cetir.
0: Inggih Pak Ian ring dijen niki ring rumah.
2: Dan di kantor kali ini.
0: Oh, patah berarti niki nggih, terus lembur nggih.
2: Nggih, mirang 4.
0: Nggih, sik semen niki selalu monitor Pak Yan.
2: Nggih. Napi yang jahit kemawang yang tetap ngelantang,
0: enten ngono to. Nggih.
2: Yang jahit
0: ya mawaen.
2: Yang tetap ngelantang.
0: yang gunting ya, getap atau gunting lantangan.
2: Lantangan penjahit kemauan. Penjahit kemauan getap ngelantang.
0: Tapi nih kak.
2: Yang getap ngelantang, jahit kemauan. Yang jahit kemauan, getap ngelantang.
0: Bola balik nih kak. Napi kayak Dika Pak Yan.
2: Dan nak nyait sarung Niko.
0: Masa.
2: Ye.
0: Konya enggak jawab nyait-nyait nih belengkap yang lah pakaian pun.
2: Dan sarung Niko.
0: Nggih, coba boleh jebos kentan nggih. Biar saya nggih jawabannya nggih.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat. Nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Beli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Beli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Iya, Rekelan Rai, santai kan sampun. Nah, semakin nampak niki ringgalah jam solas nggih. Putri buka niki malih asiki penelpon ge mantan, sane pacang niki nyawis kentan nggih cacimpa dan putri. Sane pasti kawau sampun biar sayang sarang-sarang nggih. Nika cacimpa dan nyane, apa ke yen gunting ia ngelantangan, yen jahit ia mawakan. Raris niki sane arsa nyarengin malih asiki 0361223361. Halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gak putri.
0: Inggih, niki sampun nak juru kunci niki.
1: Halo, hidang mecelop.
0: Leng tuni sampun tunggu ya nampun ganti pesu Pak Tut. Wau, niki ya, suwut cuci padan.
1: Keriting limo.
0: Agat sing mau pantai gen HP nge.
1: Cepo mau pantai ke di galeng.
0: Oke, entah. Nah, bagian di galeng ya.
1: Kedemana di majet simpat ya senawan ya simpat mah ngerana ngutriung
0: simpat. Iya betul betul, makanya tiang tetap kalau wenton semeton sana memberikan cecimpadan tetap tiang coba dumun meskipun salah.
1: Iya satu pentahun galah pilih umpur kentas tiang ini.
0: Iya dadas penutup niki.
1: Iya dadas jeruk kunci yang jawab ya putri itu pajak mencantan nampun Mailin memang
0: kakak. Napi nih kak Pak Tut.
1: Ampun lupa. Ah, kentang sesimpon itu
0: nih. Ampun nuning Pak Tut niki saling jawabannya.
1: Nah, tiang mumpung kene masa iseng ya masa ngemangnya putri itu gitu.
0: Iya,
1: yang busan kengken tuh, yang gunting ngelantangan.
0: Yang gunting ngelantangan, yang jahit mawaan.
1: Oke, itu yang tiang malah lem.
0: Ingken, ingka.
1: Yang sarung ya bawah. Yen sing sambung ya lantah.
0: Yen sambung, hampir mirip dikin ke yen sambung. Yen sambung ya bawa.
1: Ya kan ngalir sendiri lah. Orang telah, nanti simpan mirip gitu.
0: Yang kan kau yen sambung ya bawa.
1: Nah, yen sing sambung ya lantah.
0: Yen sing sambung ya lantah, orte. Orto.
1: Orto.
0: Nak ngorto.
1: Dengan do pengenak ngorto, dengan ngenak patok kerja putri benda.
0: Oh benda niki jawabannya. Yen sambung.
1: Yen orto sing persamaan kene yen tipis bisa kuang. Itu balo yo.
0: Orto tu. Nah, yen sambung ya bawa kene tan korden.
1: Ah, dah. Jadi order sambung tetap dia lantah.
0: Kan macam ni ya, apa dah ni melipat-lipat.
1: Kesian bulan matampe itu sih.
0: Oh, kentan. Tapi ni kak Pak Tut nyerah tiang Pak Tut.
1: Ngalah, buat ni kini kang Wang galah. Soalnya tu kayaknya yang megriuk sepasang tiang. Yang beruang pun tiang sih tapi.
0: Oh, ampun tes tidurnya.
1: Pun terakhir tu. Nge yang dekat ten kayak. Putri ngalih ya di pancoran nih. Dan ya bencun, sambung bencun, bawa apa ke pancoran nih.
0: Oh.
1: Yang lain gak MBR tuh?
0: Lantang.
1: Lantang ya
0: kecoran. Oh, gak kecoran ya, ini kada dene nge. Nge. Terbayang tiang. Inge Pak Tut.
1: Inge, niki ampun, ayah narpo ampun yang biar lagi. Eh, kalau ketimpa dan mereka jadi yang ngelaset yang WA lu jadi mau kita penyawab lu.
0: Oh, durung balik WA-nya niki?
1: Durung tuh mitis, bau yang memukul hidang mati nih kan.
0: Mimi Ratu, panjang prosesnya ya.
1: Iya, tapi kan sudah mati. Pang memukul malu suruh nggak meroyok tuh mitis.
0: Harus menjalankan kentan ya.
1: Iya, kapal pang kentan rekarnasi api ya.
0: Iya, pang becek pemargin nih.
1: Iya, kamu loh.
0: Iya, kita
1: nyolek di WA
0: kan. Iya.
1: Si cowok kan, orang yang dulu.
0: Iya.
1: Iya, agak putri, cuma tahun kami satu perpaman pandu tiang kan, bahwa boleh mungah lah.
0: Iya.
1: Eh, ampun, kenten duka yang tak man. Makin matut nginam minum toyo, kawan bantu. Soalnya agaknya krimut, makin tak boleh menek.
0: Ais, makin kewalek, Niki.
1: Biasanya agaknya cepat si malam, mungkin soalnya.
0: Iya, mungkin wawutan boleh, karena kenten pun berebut, nge.
1: Iya, nang udah mainin tren dua ke sebalunya
0: langsung bakat
1: ya mainin jangan terus kami semester fitra nih senang mau jemput ngiring ring rahino semua mana ternyata
0: inge yakti
1: langsung puluh-puluh lu mau jemput jadi kemudian dengan perempat
0: inge pasti
1: yang banyak ya.
0: Betul.
1: Ini kayak putri raja juga ya, yang mempunyai itu pun bagi kena selamat melepas
0: ketinggian.
1: Inge. Rahayu ketemu sarang cicilik.
0: Inge.
1: Ini kayak putri sange om santi santi santi om.
0: Inge om santi santi santi om. Seksama Pak Tut Manceng pinaka penutup niki inge hareng rahina mencacim padan begini mangkin inge. Sampun akeh niki sane nyarengin sing semua ping banget rekalan rai nggih ring telepon ling WhatsApp niki nggih nyoba niki nyawab nggih wawu wenten sane kurang tepat wenten sane sampun tepat nggih apakah yen gunting ia ngelantangan yen jahit ia mawakan. Nah jawabannya sebenarnya niki cukup kamen sarung ke manten nggih, bukan menjahit kamen sarung ke manten santukan kamen sarung punika yen ning gunting pasti ke lantang nggih dados kamen lembaran niki. Nah yen ning sampun menjahit niki ke dados kamen sarung malih lep otomatis lebih bawa kenten nggih. Sampun akeh sane tepat wau nggih sane nyawab kamen sarung kenten. Pastika sane lianan sane durung presde bergabung sampun nuning taler nggih ring rumah. Kangnya rekalan rai putri sarang-sarang niki belajar taler nggih mangde akeh niki boleh wawasan tapi malih ngenenin indek cecimpedan. Wenten malih gala dumugi preside kecundak malih ring maca simpadan sareng putri utawi sareng penyiar sanelianan ngiring diramaikan malih nggih. Ingin rekalan rai nampak ringgalah jam solas niki ngiring mesanakan dumun aja bos santukan malih jebos ringgalah jam solas niki wenten rahina latri apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali kantos puput ringgalah jam roras wengi.

Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata, benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng, yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah

0: panas banget.
1: AC. Kipas. Es kelapa.
2: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam.
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Keket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barong Keket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, Barong Keket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan Barong Keket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu Barong Keket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barong Keket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salo atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, Barong Keket ditarikan berpasangan dengan Rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barong Keket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan Barong Keket dan Rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari Barong Keket diiringi dengan gamelan semar pegulnya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Igenamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantrai, Dedanesa, Rangesami. Mewali puniki mengudara, Ring Ambareng, ya, Radio Kesayangan Drunia, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemakasannya puniki ring frekuensi 106,4 MHz, selan AM 1206 kHz, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya. Ring Marga Hayam Uruk, Pitung Desa, Den Pasar Rahina Senicara Sio Ngola September War sekali tali 6 likur nyarengin Rakalan Rai Sane Wang yang titik pastikannya nih Sane Wenter yang pokobon suang-suang Ringgala Sane Becik Mangkin Saupun Napi Gatra Dumun Rakalan Rai Mogi Stata Kena Lan Rayung ya Napi Sane Ka Abtia Mogi-mogi Kepolihang ya Skadi Sodarma Margi Antar Pulih Mapupulu Sarang Keluarga Tercinta ya Ring Lembaran ke 19 niki bulan September. Ening sampun ence-ence, bece-bece. Mogi-mogi puniki Rakalan Rai taler nggih mengutamakan kesehatan tubuh. Di pagi hari durus dumun meminum segelas air putih hangat, menikmati udara segar di pagi hari dengan jalan-jalan ringan atau lari-lari kecil kentan nggih. Nyamilang puniki Rakalan Rai nyarengin makudang-kudang edan acara ring perompat RRI Denpasar kantos jam dasa semang male jebos nggih. Tan lali Gongge, napi wastannya puniki, napi ngarsain angge, kentan ngira kelan rai, baju kering semeton sami, wentan gongge, Cynthia Dumonikinge, sana nyarengin semeton sami, ngawet ringgala jam 5, kantos jam dasa, semang mali jebos. Masih kerasa angai bahagia, mana gongge, Cynthia puniki mawali nyarengin ring siaran subuh mangkin, kentan nge, kantos 5 jam ke depan nge, tenali siaran ring rai mangkin, kantos jam lora sungi waktu Indonesia Tengah, dadas meniki pirangan sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital, senen sampun dadas kondu ring Play Store utawi App Store talaring streaming rri.co.id Rakalan Rai ring gala mangkin kantos nampak ring gala jam 6 semangwentan acara puniki Rahajeng Bali, siaran Surya Pujo lan tembang-tembang Bali rohani Hindu senen nyarengin Rakalan Rai senen wau metangi nge, mentekan dumun bengong-bengong di pagi hari bengong-bengong nge napi wastane yang penting wentan mali jebos tujuan bengongnya nih ten bengong-bengong napi wastane tidak sadar akan hal di sekitar nih kan yang tendados kentan nge bengong wau metangi ten kenapi kentan nge tur puniki ringgala jam 6 semang wentan undungan puja trisan dia majeng umat Hindu Sudarma sana wentan yang sejibak paling nge wawasan puja trisan dia niki spesial dari ring rahina sani secara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali niki wentan tigang paletan kantos jam sia semang mali jebos Turinggala jam siya kantos jam dasa wenten acara Rahajeng Bali obrolan komunitas kesarangin jero gede makal madis kadangnya ringgala jam pitu jam kotos lan jam siya sama wenten berita berbahasa Indonesia Ega Rakalan Rai semuanya titi yang sarang sami malah jebos durus dumun nyarangin ring acara siaran Surya Puja Niki ngemosong ini pance serade dalam memperkuat tri kerangka agama Hindu nge kesarangin narawakya Niki wenten ngurah Dharma Putra Sedurung lantaran acara siaran Surya Puja durus dumun pirangang kaatur temang Bali rohani Hindu dadas temang pemungkah wenten Mbok Ayu niki nge damuh niang

0: Ngoncang. Sahabat budaya, bagi umat Hindu di wilayah Tabanan, khusus di Banjar Anglikan Timpak Tabanan, tradisi ngoncang ini wajib dilakukan saat menggelar upacara pitriyadnya, baik ngaben maupun upacara penguburan. Tradisi ngoncang merupakan ritual upakara yang dilakukan secara berkelompok sehingga menghasilkan suara yang dinamis dan harmonis. Ngoncang, irama yang dimainkan bukan irama sembarangan, karena setiap irama yang dimainkan mengandung arti yang sakral. Artinya, tradisi ngoncang menggerakkan cakra yadnya agar seluruh pelaku dan komponen yadnya bersinergis melaksanakan aktivitas sehingga yadnya ngaben dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan masyarakat Hindu. Tradisi ngoncang sudah ada sejak mengawali masuknya pengaruh Hindu dari India ke Bali abad ke-4. Ngoncang juga diyakini bertujuan untuk memberikan keseimbangan hidup antara sekalo dan iskalo. Pada upacara pengabenan, ngoncang dilakukan pada saat menyambut tirta penembak tiba di rumah duka sekitar tengah malam. Sedangkan pada upacara penguburan, ngoncang dilaksanakan saat acara memandikan mayat sampai diberangkatkan ke kuburan. Dengan ngoncang diyakini, para generasi juga sudah menghantarkan roh leluhurnya ke surga loka, juga memelihara keharmonisan lingkungan, rasa kekeluargaan, dan gotong royong antar warga, di samping hubungan harmonis dengan ide sang yang widiwasa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadra Ketayo Wiyantu Wiswata. Semoga pikir yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik atas lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi dalam acara Surya Puja bersama saya, Igusti Ngurah Dharma Putra, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang peran Pancasrada dalam memperkuat pelaksanaan Tri Kerangka Agama Hindu. Pemirsa RRI Denpasar dimanapun berada, agama Hindu berpegang teguh pada dasar keyakinan dalam menjalankan agamanya. Dasar inilah yang selanjutnya menjadikan semua umat yang beragama Hindu sangat meyakini keberadaan Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Dasar keyakinan ini terdiri dari 5 aspek yang disebut dengan Pancasrada, yaitu diantaranya Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang dikenal dengan Ida Sang Yang Widiwasa. Umat Hindu percaya bahwa Brahman adalah sumber dari segala sesuatu dan merupakan realitas tertinggi yang melampaui segala bentuk dan manifestasi. Dalam konsep agama Hindu, Brahman dapat dibedakan menjadi 2. Di antaranya, yang pertama, Nirguna Brahman. Secara sederhana, berarti konsep Tuhan yang tanpa atribut dan sifat. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak dapat digambarkan, dan dengan Nirguna Brahman artinya Tuhan itu tidak berbentuk dan tidak memiliki sifat dan bisa dipahami oleh pikiran manusia. Dan kedua adalah Saguna Brahman. Konsep Tuhan ini adalah di mana Tuhan sudah diberikan sifat atau atribut, dan dalam pandangan ini, Tuhan dapat dipuja dalam berbagai bentuk dan nama yang dikenal dalam tradisi Hindu, di mana ada dewa yang merupakan sinar suci dari Tuhan, ada awatara yang merupakan jelmaan dari dewa itu sendiri, dan ada batara yang merupakan kekuatan suci dari Tuhan. Kemudian yang kedua ada Atman. Dalam kitab Upanishad disebutkan Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman itu adalah tunggal. Oleh karena itu, Atman disebut sebagai percikan terkecil dari Brahman atau Ida Sang Yang Widiwasa yang ada di dalam setiap tubuh makhluk hidup. Brahman sebagai sumber dari Atman disebut dengan Prama Atman, dan Brahman sebagai intisari dari alam semesta disebut Adyatman. Dalam tubuh manusia, percikan dari Tuhan atau Brahman disebut dengan Atman. Dalam tubuh binatang disebut Jangama, sedangkan dalam tumbuh-tumbuhan disebut Stewara. Jadi fungsi dari Atman adalah sumber kehidupan dari segala makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada Karmapala. Karmapala berasal dari kata karma, yang memiliki arti perilaku atau perbuatan, sedangkan pala adalah hasil dari perbuatan. Jadi Karmapala dapat diartikan sebagai hasil yang didapat dari perbuatan yang dilakukan. Setiap perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan pasti akan memperoleh hasil sesuai yang diperbuat tersebut. Karmapala inilah yang membawa roh setelah meninggal akan mendapat tempat sesuai perbuatan di dunia. Karmapala sendiri dapat dibagi menjadi 3. Di antaranya, Sancipta Karmapala, yaitu hasil dari perbuatan yang terdahulu yang belum habis dinikmati dan akan dinikmati di kehidupan sekarang. Kemudian ada Prarabdha Karmapala, yaitu hasil perbuatan yang dilakukan di kehidupan saat ini dan akan dinikmati pada kehidupan saat ini pula. Dan yang ketiga ada kriyamano karmapala, yaitu hasil perbuatan yang dilakukan di kehidupan sekarang dan akan dinikmati di kehidupan yang akan datang. Kemudian yang keempat ada samsara atau punarbawa. Pemirsa RRI dimanapun berada, punarbawa adalah keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali atau kelahiran berulang-ulang yang disebut dengan reinkarnasi. Kelahiran kembali terjadi karena adanya atman yang masih diliputi oleh rasa keinginan dan kemauan yang berhubungan dengan keduniawian. Adapun punarbawa tersebut merupakan satu penderitaan yang diakibatkan oleh karma wasana dari kehidupan kita yang silih berganti. Tetapi janganlah memandang punarbawa tersebut adalah negatif, karena melalui punarbawa manusia bisa memperbaiki karma atau perbuatannya, menebus kesalahan di masa lalu, dan menyempurnakan diri hingga akhirnya tidak perlu lahir kembali atau disebut dengan sudah mencapai moksa. Kalau dianalogikan secara sederhana, atman seperti seseorang yang memakai baju. Ketika baju atau badan fisik sudah rusak atau tua, orang tersebut akan melepaskannya atau menggantikan dan memakai baju baru atau badan yang baru. Dan yang kelima ada moksa. Moksa adalah keyakinan terhadap adanya tujuan akhir dalam ajaran agama Hindu, yaitu mencapai pembebasan dari siklus kelahiran kembali dan penyatuan dengan Brahman. Dalam ajaran agama Hindu disebutkan moksatam jagaditaya caiti dharma, yang artinya tujuan hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia atau mencapai moksa. Keyakinan ini menekankan pentingnya spiritualitas dan praktik keagamaan dalam mencapai keadaan bebas dari penderitaan dan keterikatan duniawi. Tingkatan moksa sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada jiwa mukti, adalah moksa yang diperoleh semasa masih hidup, di mana atman manusia tidak terpengaruh oleh gejolak indera dan maya. Yang kedua ada wideha mukti, yaitu moksa di mana atman telah meninggalkan badan manusia atau jasadnya, yaitu ketika meninggal. Dan yang terakhir ada purna mukti, yaitu moksa yang paling sempurna di mana atman manusia sudah bisa menyatu atau bersatu dengan Brahman.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
2: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Pemirsa RRI Denpasar dimanapun berada, dari Pancasrada maka akan dapat memperkuat prinsip dasar atau kerangka dasar agama Hindu yang dimaksud yaitu tatwa, susila, dan acara. Tatwa, melalui pemahaman tatwa atau filsafat, umat Hindu tidak hanya percaya tetapi juga mengerti alasan dan makna dari keberadaan Brahman, hakikat Atman, proses karmapala, siklus punarbawa, dan tujuan mencapai moksa. Dengan memahami tatwa, umat Hindu dapat menghayati dan mengamalkan Pancasrada secara lebih sadar, mendalam, dan bertanggung jawab, sehingga umat Hindu memahami dasar keimanan secara rasional, bukan sekedar percaya tanpa pengertian. Salah satu ajaran yang membantu umat Hindu memahami tatwa secara logis, rasional, dan berdasarkan ajaran suci, sehingga keyakinan menjadi lebih kuat dan mendalam, adalah dengan memahami ajaran Tri Pramana, di mana di antaranya yang pertama, Pratyaksa Pramana adalah cara mengetahui sesuatu atau kebenaran dengan cara melihat langsung melalui panca indera. Contohnya, adanya matahari dan bulan yang bisa kita lihat melalui panca indera itu merupakan salah satu contoh kebesaran dari Tuhan. Kemudian yang kedua ada Anumana Pramana, adalah cara mengetahui sesuatu atau kebenaran dengan cara melihat gejala-gejala atau tanda-tanda yang ada. Contohnya, adanya kelahiran, karena itu merupakan adanya makhluk hidup, adanya awal dan ada akhir, maka harusnya di sana ada penciptaan. Itulah salah satu kebesaran dari Tuhan, menciptakan alam semesta dan juga makhluk hidup. Dan yang ketiga, ada Agama Pramana, adalah cara mengetahui sesuatu atau kebenaran dengan cara mempercayai sumber-sumber yang dapat dipercaya. Misalnya adalah Kitab Suci Weda. Dan yang kedua ada susila atau etika. Susila berasal dari kata su dan sila. Su yang berarti baik, sila yang berartinya perilaku. Jadi susila adalah tingkah laku manusia yang baik. Susila dalam ajaran agama Hindu adalah tingkah laku hubungan timbal balik yang selaras dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam yang disebut dengan Trihitakarana. Pola hubungan tersebut adalah berprinsip pada ajaran Tatwamasi, yang artinya ia adalah engkau, engkau adalah dia. Ajaran ini mengandung makna bahwa kita semua adalah sama. Menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan sebaliknya, menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri, yang disebut dengan karmapala. Karena setiap makhluk memiliki atman, maka kita harus menghargai semua manusia dan makhluk hidup. Selain itu, ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perbuatan yang disucikan, merupakan landasan dasar etika agama Hindu yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap individu guna mencapai kesempurnaan dan kesucian hidupnya. Maka dengan adanya susila, ajaran Pancasrada benar-benar diamalkan dalam tindakan nyata. Kemudian yang ketiga ada acara atau upacara. Ketika berbicara
upacara tentu ada yantra dan mantra atau persembahan dan doa. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 disebutkan, siapapun dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah-buahan dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Dari sloka tersebut dapat kita pahami bahwa upacara yanya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dan didasari kesucian hati. Selain itu, yanya dapat pula diartikan memuja, menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik, pemberian dan penyerahan dengan penuh kerelaan demi kesejahteraan makhluk hidup dan kemahamuliaan ide Sang Hyang Widiwasa, yang dimana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing serta menurut tempat atau desa, waktu atau kala, dan keadaan atau patra. Selain itu, ada hal lain yang harus juga diperhatikan dalam kita melaksanakan upacara yanya. Di antaranya, satyam, kebenaran, dharma, kebijakan, sewa, pelayanan, santi, kedamaian, dan ahimsa tanpa kekerasan, serta prema, cinta kasih. Pemirsa RRI dimanapun berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Igusti Ngurah Dharma Putra pamit undur diri dan saya tutup dengan prama santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Tradisi Memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Umat Hindu percaya ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ing era kalian terakhir, Rahajeng sampun mirengan sarang-sarang ponikiring acara Rahajeng Bali, siaran Surya Pujeng mawasang indik peran Pancasrada dalam memperkuat tri kerangka agama hidung ya. Kesarangan poniki narawakil Aji Gusti Ngurah Dharma Putra ya. Penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Bagi-bagi napisannya sampun kesebiang utawi kebawasang ringi ambara, serta bermanfaat semangka dimangkin ya. Poli bekal angin urip iraga sarang sami. Lagalan terakhir sana makin mentaki-taki dugmun jagi nyala nampak muspan puja terisannya majangri umat Hindu Sudharma sana mentan tering sejibak Bali renggalah jam dan semang Bali jebos tetap dikir yang perempat terari dan pasar suara budaya.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pina ke watu ning kar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing Wenten, anake sane nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemargyang berade yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian wiaden kesenengan. Majang reng ide sangyang widiwase sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun kesengsaran kenerakan pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
2: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak lo, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
2: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
2: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rekalan Rai, Mali Nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Sarang titiang gongnya Cynthia, Rahajang Dimun, Samun Kemargiang, Utawi Kemargiang, Puja Trisandia, Pemuspan Puja Trisandia, Majari Umat Hindu Sedarma, Sane Menton Ring Sejibak Bali, Mogis Tata Kena Lan Rahayu, nih kira Rekalan Rai, nge, talan, nyalanang Sedarma, aktivitas, nge, tepat waktu, niki kepuputan astung karemargi antar talar nge Rekalan Rai menonton titi yang serang sami nikri ring rahina sanis jarang nge acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali niki galahnya nih mangkin kantos jam sia sama Mali Jebos nge memblik bak Mali Jebos sarang Rekalan Rai ring pesawat telepon 0361-223361 WhatsApp Pro 4 0895-7032-45505 talar ring Facebook program Budaya RRI Denpasar. Rekalan Rai sekadi biasa nikinge mungkar ing acara Rahajeng Bali mangkin gongge informasi yang dumun ini perakiraan cuaca nge. Mina Rekalan Rai sana jagi menunggu-nunggu nikinge napi wastani matahari untuk bersinar sana ngerara vitamin D kentan nge talar menunggu-nunggu gongge sinta ngecen informasi perakiraan cuaca. Nah sana mangkin sapun terkabulkan kentan nge ring rai nasani cares yang ngelas September warna sekali tali 6 liko ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar niki diprediksikan cerah nge. Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung nge, Rekalan Rai Ampura, Kabupaten Bangli niki maksud gonggeng nge. Talar si kangen-kangen Kanton Wenten, Kabupaten Karangasem niki berawan. Dari Studio Perempat RRI Denpasar niki terpantau astung karena akan cerah kantan nge niki awu akan niki kanton terpantau agak rem-rem tapi tidak pasti untuk hujan kantan nge doakan bersama-sama niki cuaca untuk mendukung ya Rekalan Rai aktivitas di pagi hari nge. Talar apakah arus lalu lintas rimargi hayam muruk pitung dasa Denpasar makin mendukung astung karena mendukung lancar lan kondusif state niki nge Rekalan Rai sekali pengabdian sarang sami Bang De, Sabtu pagi niki tidak ada macet kantan nge. Sedikit ada polusi nge Rekalan Rai minap niki sana wenten goes-goes di pagi hari. Jalan-jalan kecil, lari-lari kecil kantan nge. Astung karena niki nge sehat utama kandungan kantan nge. Udara segar karena radumun Rekalan Rai kantan teringgalah jam setengah pitu kirang kantan nge. Dan terpantau niki astung karena arusnya nih lancar lalu lintasnya nih nge Rekalan Rai alon-alon kemantan. Stata jangkap surat mengemudi ening samoreng margi stata mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perakiraan cuaca sane gongnya Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prara merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prara. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rekalan Rai, Muali Nyaringin Gongga Sintia, Punikiring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat puniki bersibuk-sibuk kembali, Rekalan Rai nge, sampunang sirap bubu-bubu, Muali, puniki nge, sampun nyenter, Sangyang Surya, Ring Mari Hayam Rupitung Dasa Denpasar. Gerarah dua niki Rekalan Rai Vitamin D, ampura niki agak belepotan, Gongga Durung, Poleh Penyemang, Alstung Kara, Rekalan Rai Sami, sampun Poleh Penyemang kanten nge, dadosnya nge ten pikir milah-milah, waduh sampun medaging, kanten nge sampun poleh vitamin D, makin semangat nih kira kelan rai nge. Semangat untuk bersibuk, mulai dari bersih-bersih kamar tidur, bersih-bersih halaman rumah, minap niki wenten jadwal seminggu sekali nge, karena makin hari Sabtu, pasti ke akeh rekelan rai wenten waktu luang ring rumah, wenten sana bersih-bersih perantenan, wenten sana kantun masak besar niki nge, karena masak seminggu sekali minap, karena 5 hari kemarin sampun sibuk di tempat bekerja, kantan nge sana mangke meluangkan waktu untuk memberikan rasa kasih sayang kepada keluarga dengan bentuk berupa masakan kantan nge. Talar puniki wenten alit sana ngeranjing, sampun ngatah na alit ngeranjing, kantan nge wau budal, kantan nge rakelan rai, menuju bos jemput malih, kantan nge semangat semangat semangat nih kiring margi nge. Talar gongge semangat nge rakelan rai. Karena niki bisa dikatakan darurat polusi di Indonesia, pemekasnya nering Bali, kenten nge. Jadi raga senang sami harus peduli dan sadar akan keramahan lingkungan nge. Tidak hanya nge bisa dilakukan dengan bersih-bersih lingkungan, kenten nge. Tidak dengan membakar sampah juga, tapi bisa diperhatikan kembali dari transportasi isinya, kenten nge, yang digunakan kantornya rakalan raing ya. Dadosnya nih bantang mangkin indek budaya giat bersepeda. Minap hari Sabtu memang jadwalnya bersepeda rekalan rai kantengnya karena sampun jenuh kantengnya negak motor ke manten, negak mobil ke manten. 5 hari kemarin karena angin berangkat bekerja, mungkin ijen dumun tubuh untuk bergerak, manten aktivitas fisik yang tentunya meringankan kantengnya rekalan rai nge, mudah sekali dilakukan dengan siapa saja boleh, di waktu kapan saja juga bisa. Sekali waktu di pagi hari mungkin kantan nge jadi bersepeda dumun niki transportasi dari ramah lingkungan kantan nge. Elingan pun niki sedurung bersepeda harus cuci muka dumun nge, colek-colek dua jari dumun kantan nge, sampuna wau mentangi langsung bersepeda niki kepupungan wastane nge. Niki dadosnya nge rakelan rai ening sampun rakelan rai melupakan kantan nge cuci muka di pagi hari, kotoran pastika bisa mengendap nge. Jadi rakelan rai harus ingat dumun bahwa bangun tidur tidak lupa ke kamar mandi dumun nge, walaupun tidak gosok gigi, waduh ya diwajibkan dumun kantan nge cuci muka dan gosok gigi, karena manfaat cuci muka di pagi hari nge rakelan rai mengangkat kotoran, mencegah jerawat, menyegarkan kulit kantan nge. Apakah ada sneaky gongge angin sabun ketika cuci muka di pagi hari? Tidaklah diwajibkan kantan nge, tapi niki sangat dianjurkan untuk membersihkan kotoran dan minyak yang menumpuk semalaman dengan mencuci muka di pagi hari dengan air mengalir. Informasi puniki sana gongga sana kutip saking klikdokter.com. Malah jebos nge rakelan rai gongga pacang nyaringi rakelan rai ring line telepon 0361-223361, WhatsApp 0495-7032-45505, dan Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4

0: Iya, selamat pagi rekalan Rai Kantun sarang Titiang Gongge Sintia Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Aji Putu Widya nih sampo nyarengin Raja Muali Aji Sengkara Kena Rahayu Serang Samia Sengkara Niking ya. Ibu Janura semang-semang mungkin sampo nyarengin Pro 4 RRI dan Pasar Suksema Ibu nge Talar Wenten Atu Kakyang Karna Wijaya nge Om Swastiastu Atu Kakyang Niki sampun merespon nge bantang nih mangkir sepeda Kakyang bengon reng gudang durus Presiden membelai Sires aneng ngijangin nike tukakyang pasti kering jero tukakyang sepeda aneng ngijangin nike nge yang tukakyang bepergian melancaran kentan nge dados dicoba kembali niki tukakyang panten gudang ake medaging sepeda garangan napi wasan nike tukakyang napi wasannya sane oh debu-debu kentan tukakyang nge garang debu-debu dados nanti tukakyang mungkin bisa dibersihkan dumun atau kakiannya dikeluarkan bisa dicat ulang ya bisa dibawa ke bengkel yang kempes bane niki atau kakiang kita gue sama-sama niki atau kakiang tak lalu niki rekalan Rai memang kita akan membahas seputaran transportasi ramah lingkungan ialah budaya giat bersepeda kenten nge yang ning gudang kantongnya sampunan garang kabang-kabang dada sedikitnya bisa digunakan sepedanya nih atau niki nge diberikan kepada cucu nge diperkenalkan untuk giat bersepeda atau goes-goes di pagi hari sekali mangkin niki nge gue nge sampun manggihin beberapa niki pegawai ring RRI Denpasar sampun goes sepeda niki rekalan Rai di hari liburnya dimanfaatkan untuk aktivitas fisik mengayuh pedal kantong nge rekalan Rai nge yang niki dilakukan secara rutin nge baik untuk olahraga, rekreasi, transportasi ramah lingkungan maupun kegiatan kebersamaan komunitas nge. Minap niki rekalan Rai bersepeda selain memang untuk aktivitas fisik berolahraga kenten nge. Apakah bersepeda niki menjadi transportasi utama kenten nge rekalan Rai ketika rekalan Rai bepergian atau berangkat bekerja kenten nge. Untuk menyayangi lingkungan bukti rekalan Rai kenten nge agar lingkungan niki terbebas dari polusi walaupun belum bisa terbebas setidaknya niki mengurangi polusi kenten nge kan di hari Minggu hari Sabtu pasti kepadat niki rekalan Rai bepergian entah niki bepergian untuk rekreasi bersama keluarga melancaran kenten nge jadi bepergian niki hitung-hitung olahraga bolehlah untuk giat bersepeda ring pesawat telepon 0361-223361 nge rekalan Rai sirep niki sani giat bersepeda secara rutin karena niki manfaatnya nge sangat positif bagi tubuh dan juga lingkungan nge. Untuk lingkungan pastikan niki mengurangi polusi udara untuk tubuh kesehatan mental kekuatan otot dan juga stamina kesehatan jantung dan paru-paru nge. Informasi sana gue nge Sintia Kutip pun niki nge saking djkm.kemenku.go.id nge. Sane mungkin sama nonton sana nyaringin gue nge sapa sang radumun Om Sosiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Dong.
0: Selamat pagi Om Swastiastu, Niang Sri Punapi Gatre.
1: Kena
0: Dong ya, Dong ya Gongge kena.
1: Sampun boleh penyemang Dong
0: ya. Durung. Makanya Gongge akeh saja niki belepotan yang ngampura nih ya.
1: Yang sampun Dong ya, berlengkapnya
0: Dong ya. Sampun. Iya, Astengkara. Napi niki ulamnya nih yang sampun. Berenergi niki
1: gerang menggoreng
0: daging gerang menggoreng dagingin kacang goreng nge
1: dalam
0: tahu dong nge empi sampun jangkep nih kan ya 4 sehat 5 sempurna nih nge
1: buah kacang murab
0: genten nge nih yang sekarang sampun pulih penyemang gue nge mali jebawa suasana nih kini ya nge
1: napi nih itu napi cuaca reng ya.
0: Cuaca sampun gue informasi yang wau nih kiri studio Pro 4 cerah Astengkaran ya.
1: Cerah kalau yang gak sampun mau kenyit sang surian
0: kenyit. Sejebak balik Astengkaran nih kiri makan nyerah sang surian gue. Nih ya nih kiri bantangnya nih ngomong sang ini goes utawi bersepeda nih kiri semang-semang nih yang rutin apa ten yang bersepeda nih kiri.
1: Gue ampura gue yang naik sepeda semang-semang
0: gue. Kenten tapi pernah kan?
1: pernah ngalik kan nggak sepeda masuk nggak sepeda SMP semuanya kan dong ya cuman cari dan sepeda yang ke menggantung ring juga
0: patah sekali atuh kaki yang ngegarang kabang-kabang atuh eh atuh kaki yang nyange
1: ini kan nangin tenten dong ya makin kan tiap sepedanya.
0: Nika sepeda napi nih kan yang sepeda lipat kah?
1: Jadi dumun di ke zaman dong ya.
0: Oh kentat. Biasanya nih yang dumun-dumunan bersepeda pergi sekolah atau memang angin sepeda sekolah. Untuk kegiatan? Sekolah. Oh bersekolah.
1: Jadi SMP caranya SMA nggak naik sepeda.
0: Oh SMP sampai SMA.
1: Iya, ketambahan naik sepeda dong.
0: Oh, kurang kilometer ya dosen yang ring juru kantos sekolah?
1: Kita 7 kilo, jadi ketambahan kemengui sekarang kamu.
0: Oke, enten. Peraragan yang ngayu sepeda?
1: Soalnya teman-teman ring kediri di sekarang-sekarang.
0: Oke, enten nge, pangten jak sendiri, kenten nge.
1: Ring ngantos, nge, ring tunggu ketengkal.
0: Sepertinya Nika menjadi momen yang sangat berharga, yang nge, tidak terlupakan, saling anti. Yang niangge sama-sama menaiki sepeda, polusi pun berkurang.
1: Mungkin nah gak jarang yang naik sepeda,
0: kan dong gak. Nggih, ten kenapa
1: ini? Motor mungkin kalau senam yang tiap hari jam 8
0: itu. Oh, ini ke aktivitas untuk olahraga nih yang berarti nggih.
1: Lansia nggih.
0: Oh, senam lansia. Berarti untuk bersepeda sampun stop di umur mungkin ya?
1: Stop sampun kan naik sepeda. Stop kan naik sepeda sampun.
0: Ada. Harus belajar dari nol nih. Niki balik niang, aduh, tan kenapa niangi? Yang penting sama poli pengalaman bersepeda niki niangi.
1: Yang pun 3 tahun, sekarang SMA 3 tahun
0: itu. Oke, tan. Berarti full SMA tanpa naik motor nih?
1: Jarang. Mobil motor kan jarang. Kencan di Marwi, cari kencan. Aman lah
0: kencan sepeda. Ya, Nika pun niang. Gesek sama niang informasinya nih ya.
1: Lajeng juga teman-teman juga nih. Buat mudah-mudah lalu-lalu nih nge. Salam sarang gong haji sarang niang
0: nih. Nge, gesek sama salam talar sarang gongka nih nge. Salam
1: kalian nge. Santi.
0: Nge, gesek sama niang Sri pengalamannya nih 3 tahun semenjak SMA kentan nge. Kelantrai nge, talar 7 km lumayan nih kedor kelantrai nge menurut gongge nge 3 kilo pun bisa lah sebagai pemula dumun jaraknya nih yang penting sampun menten niat dumun nge untuk aktivitas mungkin tujuannya untuk transportasi ramah lingkungan atau untuk olahraga ya ning niang Sri wau untuk sekolah berarti aktivitas bolehlah untuk olahraga dan juga kegiatan kan nge transportasi ramah lingkungan talar masuk nih kayaknya. Rengkor niang Sri malih kanten galahnya nih kali menit. Dados kadang ingin dumun tering palatan ka pertama nih kayaknya. Indi bantang bersepeda. Om Swastiastu selamat pagi. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Halo.
0: Om
2: Swastiastu jelek-jelek langsung masuk gongge Sintia.
0: Ingge Haji Tata kadang gongge Sintia.
2: Yang ten masuk kata yang ulah cicing wan.
0: Oh.
2: Be cicing kan lagi kesanggah maju.
0: Oke enten be biasa niki ngge jak semang-semang ampun niki.
2: Kenapa gak terlalu gongge?
0: Langsung karena gongge kena Haji ya.
2: Sorry nah, duanya kadang tiang ten masuk.
0: Itan kenapa Haji? Nge santai mantan Haji, nak fokus.
2: Yang Sri.
0: Nge nih yang Sri udah dengan kekeran.
2: Oh kekeran mengui nge, mungkin gantan masanaan dumun.
0: Nge Haji.
2: Dan mungkin api, perindikan cuaca dumun mungkin terang di gunung ada panas.
0: Oh terang, ampun daging panas.
2: Dingin gantan.
0: Oh mungkin niki ring studio Pro 4 rem-rem malih niki Ji, kebiat-kebiut niki kantor.
2: Nge. Sopir napi niki.
0: Niki bersepeda aji. Kantor niki aji kecari ke rumah bersepeda aji.
2: Ya nak apa nampak niki nak medue saya sepeda kenten seru mungkin.
0: Sepeda ontel kah atau sepeda lipat ji?
2: Ya.
0: Sepeda ontel tapi sepeda lipat nika.
2: Dan sepeda biasa udah muter niko manual.
0: Oh sepeda napi?
2: Sepeda aneng muter biasa.
0: Oh sepeda oh nge uning gong ya. Kenten berarti ke rumah mantan aji negain sepeda ji?
2: Entah yang ke Tegalingga, yang kayak nampak rute 1 kilo nginap.
0: Oh, maksimal 1 kilo aja naik sepeda. Yang lebih kan Nika, Tan Bani aja ya?
2: Ya, sana dumun, biasa kok tabanan sepedaan. Mungkin ampun rame kan, Tan Bani.
0: Oke, Tan Sarang Sira aja biasanya gue sepeda, Niki?
2: Dapat di dia nih kena wenten langa-langa mungkin anak kenten. Kadung okay. Ya wenten sepeda ka langit kapa-kapa kenten.
0: Oh kenten. Kanton kantos mungkin sepeda aja.
2: Kari iki nyelelek di sini balik.
0: Oh nyelelek mantan tan gue saja. Ya.
2: Nyelelek yang keluar ya ampun yang perlu tunang yang kamu margi.
0: Oke. Okay.
2: Di pedau angin kenten.
0: Hmm kenten gue lumayan aja hitung-hitung olahraga aja nggak gue aja.
2: Dan perlu peluh pun ikut kenten.
0: Yen mungkin tan mantan rencana naga ini sepeda aja.
2: Aduh dong, nih kedua nih nak alit-alit sama nih kiri kenten ada di kota yang cuma menunggu di rumah kenten.
0: Oh kenten, menunggu kedatangan.
2: Kenten mukario hangat kenten.
0: Oh kenten, gue beh sibuk ring perantenan nih kiri aji tiang berarti.
2: Kedua nih nak ini nak kari kiri panas kedek kenten.
0: Oh kenten, gue aji,
2: gue. Kiri langsung sehat, langsung karo kenten sudah cari widi.
0: Inggi.
2: Mugi-mugi lekas kenten. Baik kenten.
0: Iya, sungkaran ini nge lekas membaik nini. Salam nae aji nge sarang nini aji nge.
2: Iya, niki lah mukario kenten klepit-klepit doang yang sana mungkin kan lais nge canang mukario porosan.
0: Oh iya, sungkara aji. Canang napi nih ke?
2: Kan membuat kenten porosan.
0: Oh porosan, dagingin ring canang kenten nge. Nge nge aji.
2: Yang boleh mukario nak laris mungkin gue nge.
0: Iya, sungkara aji. Nak mula canang kan nanggain serahina nih kiji nge. Teh-tehnya daging poros.
2: Jadi yang rere kan daun coklat di Tegal, di kebun
0: gitu.
2: Eh Kang Yang, pakai wenten nangan numas gerang.
0: Nge, yang penting lemasin tangan manten ji.
2: Nampun, padang kenten yang kenten menang aja go gitu.
0: Nge ji.
2: Nge, wantang pun iku, kok na pencinta perempat, mungkin rajeng, rahayu, sarang-sarang.
0: Nge.
2: Diri aja mau gena, makin nak sepun makes, sana seneng ring perempat nih.
0: Nge, setengkara.
2: Kan megarang, meseluk, mecelup gitu.
0: Nggih aji.
2: Ragana masuk kenten.
0: Nggih.
2: Tadi atuh tiya wau nak bolong teh besik bes kliun jak becerangan.
0: Aduh, nika pun megarang dados ne siki tan pole Kang Yang dumun nggih.
2: Ani pasti ampun kenyir-kenyir selamat dag.
0: Nggih.
2: Selamat dag Kak Teguh, kolektor. Nggih wanta menika gung ka Cynthia.
0: Nggih aji.
2: Nggih, mugi-mugi gung ge magyang sodarmo wanta sukses Om
0: Sakti. Astungkara doa terbaik niki ji talar sekeluarga niki nggih diurus ngelemesin tangan ngelemesin awak demun semang-semang mangkir melaju bos mewali niki nggih ngelemesin cangkem gongge mablik bak sarang rakelan raing nggih ring palatan kaping kalih tetap unik ring perompat terer Idenpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Kors Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menyita tanah negara seluas kurang lebih 230.450 meter persegi di Desa Ungasan, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Tanah yang tercatat sebagai aset Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tersebut sedang disidik dalam dugaan tindak pidana korupsi penguasaan aset negara. Direktur P2A Kortas di Pitkor Polri, Brigjen Pol Indra Lutrianto mengatakan penyidikan berawal dari proses tukar-menukar atau ruislak antara BPN dan PT Marga Sri Katon Dwi Pratama. Proses tersebut diduga tidak tuntas karena kewajiban pembangunan gedung BPN Bali sebagai aset pengganti belum diselesaikan. Selain pihak swasta, penyidik juga mendalami dugaan pembiaran dan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan BPN. Pemeriksaan mencakup proses penetapan pemenang lelang, tidak dicairkannya jaminan pelaksanaan, serta tidak dilakukannya pengamanan fisik terhadap aset negara. Sampai saat ini, penyidik telah memeriksa 9 orang saksi dari Kementerian ATR BPN, Kantor Wilayah BPN Bali, PT Marga Sri Katon Dwi Pratama, dan PT Telehouse. Kortas di Pitkor Polri menyatakan proses penyidikan masih berjalan, termasuk pendalaman terhadap dugaan penggunaan dokumen internal BPN dan proses gugatan perdata yang digunakan sebagai dasar penguasaan tanah. Rekanan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

Rimarga yang murup hitung desa Denpasar, kanton ring perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Patut sumar jawi dengan Banjir Bengkal Denpasar, sampun nyarangin kesarangin Mbak Agung Ayu Chandra. Nih kengge. Rangkalan teras penontiti yang serang sami, Rahajang Wali muatang informasi lan tembang-tembang Bali, kanton muli kengge ngemohosang indik budaya, giat bersepeda transportasi ramah lingkungan. Giat bersepeda adalah salah satu aktivitas fisik ya rakalan rai, dengan tujuan olahraga mungkin rekreasi atau transportasi ramah lingkungan ini, ya. Dan juga kegiatan kebersamaan komunitas. Nah, bentuk kegiatan giat bersepeda niki di masyarakat rakalan rai sering sekali dikombinasikan ke dalam berbagai bentuk acara. Ini mulai dari gowes santai instansi, giat sosial dan lingkungan, pariwisata. Ini jadi kegiatan bersepeda massal minap niki diadakan oleh pemerintah daerah untuk mengenalkan rute wisata lokal. Contohnya nih Ring Indonesia Sampur Mantan niki nge pariwisata niki nge dikombinasikan dengan kegiatan giat bersepeda adalah ajang Yo Goes di Yogyakarta. Menarik bukan nih kira-kelan training sampun bersepeda nggih sane sebagai pemula niki nggih tenang ke mantan. Boleh dicoba nih kira-kelan rai yang kira-kelan rai sebagai pemula nggih dari bermain sepeda niki nggih kira-kelan rai gonggek talar wentan tipsnya nih untuk memilih sadel minap niki nggih sadel sepeda untuk pemula. Bang daten sakit silit kenten nggih kira-kelan rai berjam-jam nggih kira-kelan rai lebih dari 7 km minap niki bersepeda. Jadi sadel niki menjadi salah satu memang bagian yang langsung bersentuhan dengan tubuh kentan nge, sehingga pemilihannya tidak boleh asal. Jadi bagi pemula sadel yang tepat dapat membuat aktivitas bersepeda terasa lebih nyaman niki nge, sirah uning setelah niki ketagihan nge, seminggu sekali minap niki wentan jadwal untuk bersepeda dan terutama niki memilih sadel sepeda nge, agar lebih nyaman ketika durasi perjalanan mulai bertambah sedikit demi sedikit nih kidomen napi wastane nggih untuk jarak atau ukuran waktu jika rakalan tres sebagai pemula nggih. Hal pertama yang perlu diperhatikan untuk pemula dari memilih sadel sepeda adalah lebar sadel nih nggih, bukan sekedar ketebalan busanya kemantan nggih, dan ukuran sadel juga sebaiknya disesuaikan dengan jarak tulang duduk nggih rakalan rai. Jadi tulang duduk niki merupakan bagian tulang panggul yang seharusnya menjadi tumpuan utama ketika duduk di atas sadel. Karena bentuk tubuh setiap orang kan ini berbeda-beda kentangnya rakelan rainya. Jadi napi wastannya pun ini wenten beberapa pilihan lebar sadel dan memang disarankan pengukuran seat bonesnya nih untuk mendapatkan ukuran yang lebih sesuai nge. Dan pemula juga sebaiknya tidak langsung memilih sadel yang paling empuk. Nah, dilihat dumun ya rakalan rai pemilihan dari bantalan yang memang lebih tebal belum tentu lebih nyaman karena kenyamanan ini justru banyak sekali dipengaruhi oleh lebar, bentuk dan dukungan sadel yang tepat. Jadi dengan ketepatan dari bentuk lebar dan dukungan dari sadel kantannya astungkara niki bagi pemula yang ingin bersepeda lebih nyaman, ketagihan kantannya hitung-hitung bisa mengajak beberapa orang kantannya ikut tergabung dalam komunitas bersepeda untuk transportasi ramah lingkungan. Informasi puniki sane gongge Cynthia Kutip saking RRI.co.id.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai mulai nyaringin gongnya Cynthia Punike Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai kantun Punike Ring acara Rahajeng Bali, bantangnya nih budaya giat bersepeda nge. Ingin Rakelan Rai, sana yang kantun mirangang radio. Nikingnya Rakelan Rai, pemukasnya ini Ring Pro 4. Nah, sana yang mirangang, bantangnya ini pas ini bersepeda. Kantannya Rakelan Rai, nge, mina Rakelan Rai ingin bersepeda, nge, tapi bingung mulai dari mana, nge, Rakelan Rai. Mungkin dipersiapkan dumun, sekadi sadel di wau dumun, nge, Rakelan Rai, nge, pemilihannya nih, ampunang sadel mantan disiapkan, nge, napi wasane, rangkaian sepeda sana lian nantan disiapkan. Kan ika salah besar kan tane napi sane angin goes pedal sepedanya minap niki sadelnya dumun angin tempat duduk agar lebih nyaman bersepeda dengan jarak yang ditempuh kan tane.

0: Selain Nikita Kelantrai sepeda yang dipersiapkan untuk pemula, Kentan nge. Nah, siapkan dengan perlengkapan dasar. Mungkin dari air minum, nge, pakaian. Nge, pakaian tidak harus mahal, tidak harus sepedi. Tapi wasnanya untuk lomba-lomba sepeda, Kentan nge. Yang penting baju menyerap keringat dan celana yang nyaman. Nge, Mina pun Nikita Kelantrai wenten memang rajin bersepeda setiap hari Sabtu atau Minggu, atau di waktu-waktu libur atau di waktu luang, Kentan nge. Perlengkapan dasarnya napi ke mantan nggih, rutenya nggih, rakalan raing nggih, kemana mantan puniki nggih, atau mencari rute yang datar atau lintas sepi atau jarak pendek. Nah, langsung ke mantan dan ada sharing-sharing puniki ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Kak Cynthia.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Pak Yoga niki.
1: Ya, betul ini.
0: Nggih, widangan Bangli Pak Yoga.
1: Ya, widangan Indawani Wayang Cirik ya.
0: Oh, nggih. Sapun api gatra Pak Yoga.
1: Astengkara tiang becik guys senja.
0: Astengkara. Cuaca mangkin pun api.
1: Cuaca di ring mangkiring Indawani cerah berawan guys senja.
0: Cerah berawan kentan nggih, Astengkara. Yen kentan ampun daging cerahnya nih. Sampun boleh penyemang niki ya.
1: Nggih, sampun lengkap guys senja.
0: Oh, sampun lengkap nggih yen kentan. Ya, pasti kesemangat niki nggih berbagi informasi dengan Pak Yoga.
1: Semangat yang
0: indik bersepeda niki pun api Pak Yoga. Apakah alam ya Kintamani membuat Pak Yoga lebih rajin bersepeda niki?
1: Nggih, tiang setiap hari nih gitu. Semang-semangnya ke mantan nih.
0: Oh, semang-semangnya napi mali alam Kintamani mendukung niki nggih.
1: Sekitar 20 menitan kang yang itu.
0: 20 menitan kentan nggih. Sarang sira mantan bersepeda niki Pak Yoga.
1: Tapi
0: sarang sira mantan bersepeda.
1: Sarang teman-teman tiang ini
0: kah. Oh, kentan.
1: Mantan Mentan grup nih.
0: Oh, mentan grup komunitas bersepeda berarti nggih. Nah, nika 20 menit bersepeda, apakah wentan istirahat jeda dumun atau langsung niki ke tempat
1: langsung
0: tujuan?
1: Nggih, Bang. Mambluh nih ke tiang nika.
0: Oh, kentan.
1: Olahraga nika.
0: Oh, kentan. Perlengkapan api dibawa niki Pak Yoga sama bersepeda.
1: Seperti helm nika. Sarung tangan.
0: Oh, sarung tangan kentan. Oh, nggih nggih.
1: Kentan nika toyo nika siapa nika.
0: Toyo lebih utama nggih Pak Yoga nggih berarti nggih. Kentan.
1: Aduh nika lengkap nika. Kentan lengkap dan tiang nika.
0: Oh, kentan. Oh, berarti Pak Yoga niki harus lengkap untuk bersepeda, terlengkap ten Pak Yoga namanya kentan nggih. Nggih, berarti tenadas tertinggal kentan Pak Yoga nggih. Untuk rute dumuniki Pak Yoga di daerah Kintamani, apakah rutenya lintas sepi atau jarak pendek, jalan datar nih ke Pak Yoga?
1: Jalan menanjak nggih, gede-gede.
0: Oh iya ya, Kintamani dataran tinggi soalnya nggih. Kentan berarti tanpa jeda jalan menanjak dari rute kentan nggih Pak Yoga nggih.
1: Sebelah kentan ke sebelah Tajan Desan Tiang ini ke kentan nih kentan.
0: Oh, kentan.
1: 20 kilometeran
0: nih. 20 kilometeran kentan nih. Untuk napi wasanya kan niki bersepeda sampun berapa tahun niki jadosnya Pak Yoga?
1: Uli tiang tamat SMA nih ke.
0: Uli tamat SMA kantos mangkin kentan.
1: Nge,
0: wah, nika rutin berarti nih Pak Yoga nih?
1: Nih rutin nih kentan. Setiap emang semai nih ke.
0: Oh, ternyata bolong-bolong Pak Yoga?
1: Dan
0: nika. Wih, luar biasa nika. Tepuk tangan untuk Pak Yoga. Niki mencari-cari dumun sira sebenarnya nge. Sujatinya niki nge paling rajin bersepeda ternyata Pak Yoga Saputra. Niki kita sudah temukan. Bersepeda tangguh. Inge suksesnya Pak Yoga.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Luar biasa niki Pak Yoga nge. Sampun berbagi niki nih Jerman nyeselang niki nge bih kalah nge sarang Pak Yoga Saputra. Malah jebos nae nih Jerman ring sesi selanturnyane wenten. Mungkin nae minat niki bisa dicoba nih gongnya sampun mungka ring pesawat telepon 0361223361 nge. Wenten sana mengalahkan minat niki jarak dari Pak Yoga Saputra 20 km. Wow. WOW niki nggih. Sirep niki ungkuran Pak Yoga. Om Swastiastu, selamat pagi. Nggih, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi Gungge Cynthia cantik meketek-ketek Kapak Dujeng.
0: Nggih, suksema niki Om Swastiastu mualing Mbak Indira jaga kelat Kapak Tujeng.
2: Nggih. Wow, sekolah jalan-jalan, ambil lape, habis yoga, celak masuk.
0: Ampun, minum toyo dumun niki, pangtan beda.
2: Oh, mekan jalan, minum satu gelas. Ampun kita rauh niki minum satu gelas malih jebos ani putih SU-SU-nya terakhir geng.
0: Oh Kentan, SU-SU terakhir menasinya pindah nih ke mbah.
2: Ya.
0: Menasinya pindah nih ke.
2: Yang ini beratan kan malah jebosan.
0: Oh agak ya, tengahian.
2: Ya yang mungkin ringan-ringan aja gitu.
0: Oh Kentan, nggih, sana mungkin.
2: Niki terang sekali ge.
0: Aduh, niki nak makin silau niki ring studio perempat Tas Tenggara.
2: Kenteng ya niki terang sekali tunggu aja ngelantur pangten berpanas kenteng
0: ya yeah, Sengkara. Oh niki nih Jerman bah sampun hilang bongolnya Mbak Indira sampun nak sampun diganti dengan yang baru mah nge. Aduh kuda nike penyalin nih Mbak Indira nelasang nike sane anyar.
2: Anyar nanti boleh kiriman niki.
0: Oke. Okay.
2: 75 yang murah-murah, jangan yang mahal-mahal, guys.
0: Baik, lebih kan 50, lebih kan 50 tampone. Tapi wastane mahal-mahal kenten, Mbak.
2: Begitu tiang polih radio baru jeung ani lama tuh maro jemak tiang jeung memunyi ge, wis sebet bayu ge.
0: Memunyi napi.
2: Radio niki bini sang cele angkiang cuk
0: nek. Oh kenten. Oh berarti
2: angin,
0: oh, berarti apa? Radio lama niki ingin saudara kenten, ingin teman.
2: Enggak mau ditinggal dia kayaknya.
0: Aduh nggih. Mungkin agak irian radio sana lama niki Mbah Peh. Ampun wenten penyalin ternyata tiang niki coba nih tiang usaha untuk hidup kembali kenten.
2: Kayaknya begitu kayak
0: betul-betul. Oke.
2: Yang baru tak masukin ke kotak lagi.
0: Aduh, mih nyana nih anyar, tasar tenyak hidup tas mah, karena lami mengoyong mah.
2: Nih, mah mali pidan penyembin. Nah, kata Jerman menyarankan jangan dipakai yang baru, yang lama aja dipakai kan lebih baik yang lama daripada yang baru.
0: Gitu. Enak nih kagak saru, minap nih Jerman budal si Mbak Indira. Dados tunas iki radio nih hanya radio tiang bongol kenten tas nih Jerman nih kang.
2: Gitu. Aduh. Kan radio baru main apa nih bongol tuh gitu.
0: Aduh nak wentan kan dayane nini Jerman tiang ampura nih gonjaan mantan Mbak Indira makin pun api ampun jalan-jalan bersepeda ten wentan rencana niki
2: lan naik sepeda kan kentanya kayak nge nak umum lan dadawi kari bajang men nganggo sepedo enten tapi ten wentan yang pembalap seperti mangkin nata enten ya. Di sekolah juga mbah sering 17 Agustus tuh mengikuti lomba sepeda balap gitu ge, tapi sepeda jengki unik gitu ge.
0: Oh sepeda jengki ane unik kentan. Niki misi boncengan nih ke mbah.
2: Tonton waktu lomba itu sendirian.
0: Oh solo berarti nge sendal.
2: Tiga bersab barisannya kentan ke belakang 5 ke samping 3 gitu kan 15 orang dah jadinya gitu.
0: Oh kentan. Jayanti nih ke Jayanti.
2: Ya, yang mangkin tu tu yang bukti panak nak ngulah masih sepedo maro ben beli ragaan sepedo sepedo siteng saja nato ge sepedo muani ya ge.
0: Okay, entan.
2: Beli niki kalih dipajangkan boleh niki di muka untuk disewakan gitu di ditujukan disewakan.
0: Oh oke, okay. Entan disewakan berarti ketika ada tamu ingin mengelilingi desa Mbah Indira dados nyewa sepeda kentan.
2: Niki betul pun aja ani tan ngelah gae ni ke ani memulo kacang jongkok.
0: Aduh, kuda ni ke ajin sewa nani ke mbah?
2: Yang ke, yang.
0: Kuda ni ke naur yang nyewa sepeda si mainiran niki.
2: Nak kan payu pun niku nak dipajangkan ampun kita wenten 3 bulanan memajakan tenado nak ngaleh bin kembali jangan tunggu.
0: Nak numpah sepeda angin sewa nih mantan Mbak Indira ten wenten rencana negain sepeda mbak
2: ten bani pemangkin ge
0: oh, niki kan tentunya
2: juga sepeda lipat niki mantu biaya cucu anaknya mbak coba dulu ge bisa mbak naik dah itu bawa ke Mandung beli sayur nih gitu akhirnya mbak masuk gang mau pulang pulkam ke rumah niko cegang di tembok mbak nyerempet
0: aduh.
2: atas masing bani negain sepedo gayung.
0: Oh, gitu. Ten kanti labo kan Mbah nge?
2: Ten kanti labo di kubur di tembok yang bangun.
0: Nge, aga tuh enten tembok.
2: Nge, berot masih waktu niko ge?
0: Nge, cokoran api tangan niko.
2: Tentu tuh ge.
0: Oh, tentu tuh aduh.
2: Kan mau belok ke kiri cari rumah lahiran ke.
0: Oh, berarti kurang keseimbangan nih ketan.
2: Ya. Ya kayaknya kurang keseimbangan gitu. Nah ketemu itu terus bahkan bani bin nyemak sepedo gayung.
0: Tapi manggihina alit angin sepeda pun napi niki mbak. Ten wenten mbah Indira nih kang angin bekal napi. Kenten ampun nang balap-balapan ataupun napi niki.
2: Ampun juga pesenin tiang niki nak cucu nih muani niki nak tiap dia keluar ke sekolah naik dah sepeda sama teman-temannya Niko di jalan SMA ke Keramitan kayak juga rame kok pesanin ya begitu dia nak rame jalannya do kebut-kebutan gitu juga dia jadi jalan yang sepi jalan ke Beji alih kenten tanya nak mah nak sing nepukin jalan Beji mah itu mah
0: oke, okay, dan kuda nika meduwe sepeda mungkin ring pakubon, Mbah?
2: Daduon niki lu papat kalang sepeda pajangan niki ini daduon anak-anak niki kan cucu Mbah ni daduon naik sepeda yang nomor 2 sama nomor 3 niki dan sami dong isi sepeda besik-besik
0: kan. Oke, dan nge ampun giat bersepeda berarti niki nge sukses semua informasinya nih Mbah nge.
2: Niko kan ya boleh banget orang sepedaan. Ini ki kenangan yang tidak bisa dilupakan, gak?
0: Napi Nika? Sepeda, napi Nika?
2: Waktu mah awalnya mulai kerja, gak? Kan SMP-nya minjem sekolah karena sekolah baru bikin minjemlah sekolahan baru di Sembung Gede namanya kurang lebih 2 kilo jaraknya ge. Niko Mbah Beliang masih sepeda jengki aja si kakek ke kantor bawa sepeda jengki Mbah ge.
0: Kuda lami Niko bertahan angin sepeda jengki Mbah.
2: 2 tahunan
0: ge? Oh 2 tahunan, wih agak pisan niki ya sekarang ye.
2: Masuk boncengan lagi mah?
0: Oh sarang sira?
2: Ya bonceng kan ada yang ngekos di rumahnya mbah ini guru matematika. Sama jalan sini butut sama saya aja bonceng gitu.
0: Oh sira ane negain ane moncengin sira?
2: Ya ane negain ragaan nih ngana naragaan sih itu negak sepedo. Ya ya mungkin sekarang bisa dengan orang dia sudah bisa sekarang nak dia pindahnya ke SMP 6 dan pasar gitu.
0: Oke, okay. Tapi sepeda yang dumunan kantor wenten mungkin ring pakubon minap jangnya di gudang minap niki
2: yang sepeda ani beli yang kakek anak yang emak tu masuk lana kesehatan di kantor ke sekolah kan dan dadas ngabos sepeda motor harus seperti sepeda gayung. Nih, ditukar pekerjaan dumun aku anunya sekolahnya. Kan anak-anak praktik ke rumah sakit merewas sama sepeda kan itu ya. Akhirnya ditinggal lah sepeda itu dia sama ge. Setelah dia sama sekolah.
0: Oke.
2: Nangislah di sana
0: ge. Oke. Nge. Sukses sama informasinya nih Mbak. Luar biasa nih nge.
2: Semua mas sampun makan ambil galak ni niki siro je sana nak ayunan miring Pak Manpandu niki Pak Dut mancung aja Pak Yanarbo nak sebuah ketem-ketem niki ngalir tuan mah ngalir ke
0: alon-alon ni pasti ke boleh
2: ni ya Pak ya Nini Ita pun sana jalan-jalan nak Nini Ita nak rutin masa jalan-jalan niki pagi sore
0: ni untuk mengencangkan otot cokor ni
2: pokoknya jalan-jalan ni pagi sore dan buat angin ya menikah dulu ya Cynthia
0: semua
2: niki lanturang yon kenyanan dan pegat
0: dan kenapa nge yang penting sama berbagi niki semua-semua nge suk semua mbak
2: prema santi nge santi
0: nge suk semua mbak Indira niki nge akeh pisan pengalaman mungkin sampun vakum dumun dari aktivitas bersepeda nge goes-goes dan kenapa mbak yang penting sampun diturunkan diwariskan kegiatan nike kena alit nge sampun wentan pebesan majang ring napi wastane naalit kentan nge saking Mbah Indira asuk semua niki Mbah perhatiannya nih untuk aktivitas yang luar luar biasa nih. Pak Yoga, tala niki Pak Yoga suksema nggih. Ni Ayuna, suksema ni Ayuna sampun nyawis nggih utawi ngerespon ring bantang mangkin. Rahajeng Muali, Om Sastiastu nini mogi sareng sami sata kena nggih. Mangkin tiang ten bani naik sepeda gongge kemar gini kangen di rumah mantan ngayung sepeda puntung gongge. Nika ngayung sepeda apakah diam di tempat atau jalan? Ni Ayuna, kurang kilometer nika nih suksema nini sampun nyawis niki nggih. Rekalan tres nemangkin mesana kadumun malah jebos mewali nyaringin tring acara Rahajeng Bali.

Permainan tradisional kulkuk. Kulkuk sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulkuk dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.

Tangga Bencana, Kearifan Lokal, Rumoh Aceh. Pelestarian lingkungan ditujukan dalam bentuk kebijakan penanggulangan bencana alam yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pelestarian lingkungan untuk penanggulangan bencana ini dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: sarangnya.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingira kelan rai Rahajeng Wali, nyarengin ring acara Rahajeng Bali Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rakelan rai ngemasing ini jarak tempuh normal, bersepeda niki disarankan untuk pemula dumun. Ya. Umumnya berkisar antara 5 hingga 10 km kemantang atau setara dengan waktu 30 menit per sesi. Yening sama rutin sekali Pak Yoga Saputra terus bertambah pun tidak masalah. Ya. Rakelan rai niki catatan untuk pemula. Sana gongesna kuti puniki saking detik sport niki ngira kalian raing ya. Gongnya sapa sanggra niki mewali ring pesawat telepon 0361-223361. Sana nagingin mangkin informasi ring acara Rahajeng Bali Bantang Budaya Giat Bersepeda Transportasi Ramah Lingkungan. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi Genggak
5: Santi. Inggi Om Swastiastu, selamat pagi nih Ayuna.
6: Inge, Pak Tut.
5: Inge, di janin ke ngerara Pak Tut. Mungkin Pak Tut kantong ring umen, niki ngabut padang. Nini sehat mungkin Nini?
6: Asteng kare, sehat gongge, gongge. Talor juga rampun niki. Sehat nge.
5: Pasti ke sehat kena. Kenceng tapi malah niki mungkin.
6: Sampun boleh anu enten ngaturan api penyemang.
5: Sampun mangkin Kang Yang satu bekal mantan kebakte ring jero.
6: Nggih, yang penting sampun medaging niku nggih nggih.
5: Nggih.
6: Fokus makarya enten.
5: Mantan belepotan akan iki cangkem mantan medaging soalnya waduk niki mangkin kan ampun medaging niki sengkara. Nini, mungkin pun api Nini, apakah Nini kantun niki rajin bersepeda nih? Sekali mau sang ring WhatsApp nih kan Nini, ten bani berarti dumun nge.
6: Ten bani ten kemargi mungkin juga. Paling sepeda motor kan ke joh-joh ten bani. Pemasih kentan yang orienti yang ke Bandung dengan sepeda motor ten ampun.
5: Oh, sepeda motor kan. Oh, sepeda motor kan beda. Nih kan iki sepeda gayung pun api.
6: Sepeda gayung ini kok dumun wau ya gue nge.
5: Ini kan jarak tempuhnya kudang kilometer.
6: Mungkin niki sepeda puntung wentan gue nge di rumah. Nih kok di napi restoran ya. Kan ngayung, jalan ngayung di tempat nih kok gue nge.
5: Oh, nih kok untuk olahraga tan.
6: Nih, tapi ngayong, kentan ngayong yang bergerak nih ke kan kaki nih ketan kan muter dan di margi pun gak.
5: Oh kentan.
6: Sepeda nih kau menang gong kan.
5: Menang, oh kentan.
6: Nanti tiang asing nih.
5: Oh bisa lah untuk olahraga di rumah nih ke di tempat kelincahan dari cokor.
6: Nih.
5: Bang udah aktif nih king nih. Berarti ngangen sepeda puntung yang pekubuan nih ke berapa menit nih ke nih Ayuna?
6: Di tiang hitung bukan gue nggak sampai 100 putaran itu nih.
5: Oh 100 putaran.
6: Nih kau pun tiang hitung jerigi nih kau 10 nih.
5: Okay.
6: Nih kau kenten. Nih kau yang tiang keren kenten. Nih kang yang di rumah kan penting gue nggak yang dumun tari bajang kan beda nih kau.
5: Beda nge.
6: Kan pak. takutnya mungkin nak dada ni kon rutung gong gak.
5: Nggih, tapi malih ring margi tas tantin tantin.
6: Nggih.
5: Nggih, Kang ya ring pokobon mantan yang penting kantun niki nggih bertajuk sepeda. Nah,
6: niko cucu niko bersepeda lari niko
5: kayak kantun aktif. Nggih.
6: Mun duwe anak dia sepeda niko ampun dijual mungkin lari kan gong gak.
5: Oh, lari ya, berpindah haluan aktivitasnya olahraganya
6: berarti. Mun wadah minat bersepeda. Lari.
5: Nggih, lari mangke.
6: Ke gunung, kenten anak teh asmang.
5: Oh, kenten. Ya yang penting masih niki nggih, hitung-hitung menjaga napi wasana kebugaran tubuh. Nggih, salah satunya nih kenten pun jalan-jalan, lari-lari atau mendaki, kenten nggih.
6: Nggih, kok nggih pang. Kocap ampun sengkau niki manggo lemes otot kocap kenten kita yang kan belajar banyak di RRI.
5: Astenggara, iya astenggara nini yang sekali nikah.
6: Ya ampun boleh bergerak niko walaupun 30 menit tiang sarang senam tiang senam lansia niko tiang cari di YouTube. Ampun kan kenten waktu luang sore niko walaupun ten kembali Banjar. Di rumah ni kok jadi enakan badan itu agak lemesan jadi.
5: Oh kenten, diimbangi dengan senam atau yoga berarti nih. Nah
6: yang
5: untuk
6: yang lansia ni kok kan satu minggu sekali titian Ricky yang gak
5: Sabtu.
6: Yang kita niko di rumah
5: kalian. Untuk aktifin kelincahan otot kaki kan dengan sepeda puntung nih ke seminggu berapa kali nih ke keambil nih?
6: Yang titian di sepeda nih ke paling tiga kali satu minggu itu gue
5: satu minggu tiga kali kenten nih
6: ya nampun kan enten ke kampung niko senam lansia di cerah di api niko niko jebos 30 menit kan gue nggak
5: 30 menit
6: sore Ina sami senang olahraga kok gak?
5: Iya Niko pun bagus Niki lifestyle-nya
6: Niki. Mantu Niko yoga, Niko lari.
5: Nggih, astengkara Niki.
6: Kayak mati Niko senang tarik-tarik napas Niko ampun senang
5: okay, pagi. Nggih. Harus Niki nggih diajarkan generasi-generasi untuk terus berolahraga, terutama Niki diperkenalkan dari bersepeda domen nggih ni ayunan nggih. Sukseman ini ya sampun informasinya Niki nggih.
6: Nggih. Gongge kang yang kalau nyarangan mantan gongge.
5: Iya, sampun mendaging. Niki sang yang sudah sampun makannya menala.
6: Boleh kedek niki nak beda gongge. Ampun boleh ye kedek sareng gongge beda.
5: Astungkara walaupun gigi kering niki nggak terus makadean makan nyaman.
6: Ini Ica, Bu Eka Batu Bulan, Pak Yanarbo ini. Munga-munga Pak Manpandu niki. Batu Nindi munga niki. Eh Kak Angku ini kita nanti Kak Angku sudah nih munga.
5: Oh nge Kak Angku.
6: Nge gengge Kang yang kalau nyarang mantan nge galah kawalian titian pamit om santi.
5: Inge suk sama ni ayuna kantun medue sepeda pun tung tung tung. Inge rekelan rai gue sama-sama dimun nih kering Facebook program budaya RRI Denpasar Sane Satya menikah nyaringin wenton Papa Dito Mang Seroka dan Bang Ling ya. Bari dinamika topati kelungkung batu bulan wenton Pak Ian Brata nih kenge Pak Sunar Telare Rahajeng Walisi dan Gianyar Anto nih kenge Bapak Niki sampun nyarengin Pak Anto wenten Ibu Janurah niki nge alias Ibu Ketut Kardiyati niki ring Facebook nge Banjar Blung Bang Bangli sana mungkin mesenakan ring paletan kaping telu malah jebas gongnya lantrang mewali
0: lupa.